0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tahun ini sudah lebih dari 43.000 siswa sekolah rakyat. Tahun depan sesuai arahan Bapak Presiden kalau gedungnya jadi, sudah lebih dari 150.000 siswa sekolah rakyat.
2: Nah, IGDX ini teman-teman secara historical mungkin saya sampaikan bahwa potensi bisnis matchmaking-nya itu menyentuh sekitar 170 juta dolar.
0: Menteri Sosial menargetkan 150 ribu anak tidak bisa bersekolah masuk sekolah rakyat pada 2027 mendatang. Industri game nasional menjadi salah satu sektor yang berpotensi besar terhadap pertumbuhan PDB nasional. Kebakaran hutan dan lahan kini kian mengkhawatirkan di Palangkaraya disebabkan kebakaran yang mendekati area pemukiman. Inilah Warta Berita selengkapnya, Minggu 9 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menargetkan 150 ribu anak tidak bisa bersekolah masuk sekolah rakyat pada 2027 mendatang. Dan laporan selengkapnya bersama dengan Sada Tudarain.
1: Bagian dari menindaklanjuti arahan Bapak Presiden Prabowo lewat Pak Seskap Teddy untuk menambah penyelenggaraan sekolah rintisan di Jakarta dan sekitarnya.
3: Menteri Sosial Saifullah Yusuf menargetkan sedikitnya 150 ribu anak yang tidak dapat bersekolah dapat mengikuti program sekolah rakyat pada 2027 mendatang. Pasalnya saat ini 165 bangunan sekolah rakyat yang telah beroperasi dapat menampung sekitar 43 ribu siswa. Saifullah atau Gus Ipul menyatakan target tersebut dapat tercapai apabila pembangunan fasilitas sekolah rakyat di berbagai kota dan kabupaten di Indonesia selesai sesuai rencana.
1: Tahun ini sudah lebih dari 43 ribu siswa sekolah rakyat. Tahun depan sesuai arahan Bapak Presiden kalau gedungnya jadi, udah lebih dari 150 ribu siswa sekolah rakyat dan akan nambah lebih banyak lagi setiap tahunnya. Karena target Bapak Presiden setidak-tidaknya di satu kabupaten kota memiliki satu gedung permanen sekolah rakyat dengan daya tampung lebih dari 2.000 siswa.
3: Sementara Sekretaris Kabinet atau Seskap Teddy Indrawijaya mengatakan pemerintah menyiapkan 100 bangunan baru sekolah rakyat pada 2026 ini. Menurut Teddy, program sekolah rakyat merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menekan angka putus sekolah, khususnya bagi anak-anak di keluarga prasejahtera.
4: Bagian dari 165 sekolah rakyat yang sudah dibentuk Bapak Presiden melalui Kemensos tahun lalu. Oke, kemudian tahun ini ada 100 bangunan yang baru yang kalau teman-teman media lihat di 100 kota kabupaten ada yang gedung-gedung besar itu yang lebih besar, lebih layak dan lebih memadai, ya itulah yang baru sekarang. Alhamdulillah sekarang sudah 43 ribu anak-anak di jalanan, anak-anak yang tidak sekolah sudah bersekolah kembali dan ke depan diharapkan semakin banyak dan khususnya di kota-kota besar, Jakarta, kemudian di sekitar Banten.
3: Diketahui, Menteri Sosial bersama Seskap Teddy Indrawijaya meresmikan sekolah rakyat rintisan di Politeknik Penerbangan Indonesia, Curug, Tangerang. Perihal ini menindaklanjuti arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk menambah penyelenggaraan sekolah rintisan di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Sebab, yang dijangkau dalam sekolah rintisan tambahan ini adalah anak-anak yang sebagian besar tidak sekolah dan juga putus sekolah. Demikian, saya Ratu Darain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pelajar asal SMK Kartanegara Wates Kabupaten Kediri berhasil meraih medali emas pada ajang Lomba Kompetisi Siswa atau LKS Tingkat Nasional 2026. Ana Kusuma dari RRI Surabaya melaporkan.
5: Pelajar asal Kabupaten Kediri kembali mengharumkan nama Jawa Timur di tingkat nasional. Dalam hal ini, siswa SMK Kartanegara Wates Kabupaten Kediri, Hamzah Rizki, berhasil meraih medali emas pada Lomba Kompetensi Siswa LKS Nasional ke-34 tahun 2026 untuk bidang welding atau pengelasan. Keberhasilan itu menjadi bukti kualitas pendidikan vokasi di Kabupaten Kediri, sekaligus mempertegas konsistensi SMK Kartanegara Wates dalam melahirkan juara nasional di bidang pengelasan. Hamzah Rizki menorehkan prestasi tersebut melalui proses persiapan yang berlangsung selama 3 bulan dengan latihan intensif dan juga evaluasi berkelanjutan terhadap setiap hasil praktik. Raihan medali emas itu turut menghantarkan Hamzah memperoleh uang pembinaan sebesar 5 juta rupiah, kemudian reward sebesar 10 juta rupiah dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan juga apresiasi sebesar 3 juta rupiah dari Yayasan SMK Kartanegara Wates, serta golden ticket untuk melanjutkan pendidikan di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya.
6: Untuk persiapan yang saya siapanku dari latihan, disiplin juga, dan setelah latihan pun saya juga mengevaluasi hasil saya agar lebih baik selama 3 bulan untuk persiapan nasionalnya.
5: Sementara itu, Kepala SMK Kartanegara Wates, Pujiono, dalam hal ini menilai keberhasilan tersebut merupakan hasil dari proses pembinaan yang mengedepankan kedisiplinan dan juga latihan secara konsisten. Menurutnya, sekolah terus membangun budaya berprestasi melalui pembinaan berkelanjutan serta pemberian apresiasi kepada para siswa yang berhasil mengharumkan nama sekolah di berbagai kompetisi.
7: Terima kasih di menjadi sang juara prestasi itu tidak serta-merta seperti membalikkan telapak tangan. Prosesnya panjang, jadi diawali dari disiplin.
5: Prestasi Hamzah Rizki sekaligus memperpanjang catatan keberhasilan SMK Kartanegara Wates di ajang LKS Nasional. Setelah pada tahun sebelumnya, sekolah tersebut juga berhasil meraih medali emas di bidang welding. Anugus Suma melaporkan.
0: Industri game nasional menjadi salah satu sektor yang berpotensi besar terhadap pertumbuhan PDB nasional. Dan laporan selengkapnya disampaikan oleh Joshua Sihombing.
8: Luar biasa perkembangan kreativitasnya. Tapi yang paling penting adalah juga bagaimana
9: Menteri Ekonomi Kreatif atau Kepala Badan Ekonomi Kreatif Ekraf atau Kurib Kiharsya mengatakan bahwa sektor pertumbuhan ekonomi kreatif dalam kontribusi PDB nasional tahun 2025 mampu menyentuh angka 7,3%. Hal itu disampaikannya dalam acara Hari Games Indonesia Hargai 2026 yang digelar
10: bagian dari menindaklanjuti.
9: Mengungkapkan bahwa industri game nasional mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga mencapai 18,22% jika dibandingkan pada periode 1 tahun sebelumnya.
8: Jadi kalau kita melihat dari data bahwa kontribusi sektor ekraf terhadap PDB nasional di tahun 2025 sudah 7,3%. Artinya kami optimis dalam 1 tahun ke depan itu melampaui 8%. Yang kedua, pertumbuhan aplikasi dan games sendiri dibandingkan tahun sebelumnya itu meningkat sekitar 18,22%. Ya, dan ini sangat signifikan impact-nya juga ke tenaga kerja.
9: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, staf khusus staf Susmenkom Digi bidang kepemudaan dan startup Alfreno Kautsar Ramadan mengungkapkan bahwa Kemkom Digi melalui program Indonesia Game Developer Exchange atau IDGX melihat potensi besar dari kreativitas generasi muda bangsa dalam sektor pengembangan game nasional. Dengan menjaga keberlanjutan industri game nasional, Alfreno menuturkan bahwa IDGX menjadi salah satu program pengembangan dan keberlanjutan industri game nasional dengan potensi mencapai 170 juta dolar Amerika Serikat.
11: Kita sampaikan bahwa connectivity menjadi salah satu prioritas kami. Yang kedua tumbuh, itu yang mungkin tadi Mas Syafiq sudah bilang, IDGX itu salah satu komponen kita dan tahun ini mungkin nanti di spill itu ada Bali Tech Week ya, Pak Dirjen dan Pak Direktur, itu satu platform. Nah, IGDX ini teman-teman secara historical mungkin saya sampaikan bahwa potensi business matchmaking-nya itu menyentuh sekitar 170 juta dolar. Jadi teman-teman mari berpartisipasi, ini menjadi langkah konkret dan kondisi bersama Agi dan juga Ekraf.
9: Meski demikian, lebih lanjut staf Susmenkom Digi Alfreno Kautsar Ramadan menuturkan, selain pemerintah menggencarkan pertumbuhan ekonomi dalam industri game nasional, hal yang perlu diperhatikan ialah dampak negatif yang ditimbulkan. Dalam hal ini ditegaskan Alfreno bahwa Kemkom Digi telah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 atau PP Tunas dan layanan Digital Addiction Response Assistant atau DARA sebagai upaya menjaga ruang digital tetap aman untuk anak di tengah perkembangan kreativitas industri game nasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran hutan dan lahan kini kian mengkhawatirkan di Palangkaraya disebabkan kebakaran yang mendekati area pemukiman. Seluruh personil BPBD dan tim gabungan dikerahkan untuk memadamkan api. Edi Suroso dari RRI Palangkaraya melaporkan selengkapnya.
12: Posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat pemukiman karena mungkin ada unsur kesengajaan atau kelalaian masyarakat sehingga memang api itu bisa muncul.
13: Kepala Pelaksana BPBD Palangkaraya Henryku Satria Budi mengatakan area yang paling rentan terdampak berada di sekitar wilayah cekungan atau pelembungan hutan dan lahan yang memerlukan pengawasan ekstra intensif agar kobaran tidak merambat ke kawasan perumahan. Kemunculan titik api di lokasi rawan tersebut disinyalir tidak terjadi begitu saja. Faktor kelalaian hingga dugaan unsur kesengajaan dari oknum masyarakat ditengarai menjadi pemicu utama timbulnya kebakaran. Namun tim gabungan penanggulangan bencana menegaskan potensi kebakaran yang lebih besar dapat segera diantisipasi apabila ada laporan cepat dan sigap dari warga setempat.
12: Posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat pemukiman karena mungkin ada unsur kesengajaan atau kelalaian masyarakat sehingga memang api itu bisa muncul. Namun kita bisa cepat antisipasi apabila memang ada laporan dari masyarakat. Memang selaku kewajiban kita masyarakat apalagi yang pemilik lahan ya, pemilik lahan memang harus bertanggung jawab terhadap lahannya, menjaga keamanan lahannya. Memang tindakan preventif dari masyarakat adalah melakukan tindakan awal sebelum kami petugas datang. Karena pada saat itu tidak dilakukan, itu akan berdampak lebih luas. Lebih mudah memadamkan pada saat api itu kecil dibanding dengan api itu sudah luas.
13: Sementara itu Kepala BMKG Palangkaraya Sugiono menyampaikan, kebakaran hutan dan lahan merupakan ancaman paling mengkhawatirkan di wilayah ini. Hal tersebut dipicu oleh karakteristik wilayah Palangkaraya, Pulang Pisau dan sekitarnya yang didominasi oleh lahan gambut yang sangat luas dan memiliki tingkat kerawanan tinggi saat musim kemarau. Di sisi lain, keterbatasan jumlah personel pemadam kebakaran di lapangan kerap menjadi kendala dalam respon seluruh titik api secara bersamaan. Oleh karena itu, sinergi antara petugas dan warga menjadi kunci utama agar pemadaman dapat dilakukan dengan efektif dan tidak memperluas area terdampak. Edi Suroso melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk hari ini bersama prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.
14: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 9 Agustus 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Daerah perlambatan angin atau konvergensi terbentuk dari Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi terbentuk di Selat Malaka bagian utara, di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, di Laut Sulawesi, dan di Samudra Pasifik utara Pulau Halmahera hingga utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perkiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Pekanbaru dan Padang, kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Medan, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Samarinda, kemudian potensi asap atau kabut di Bandar Lampung, serta potensi udara kabur di Palembang, Yogyakarta, dan Tanjung Selor. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Ambon, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, dan Manokwari. Kemudian terakhir adalah potensi asap atau kabut di Sorong. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kedutaan Besar Palestina untuk Indonesia menggelar kerja sukarela dengan mengecat pembatas jalan di Penogoro, Menteng, Jakarta Pusat. Kegiatan tersebut menjadi bentuk terima kasih Palestina atas dukungan masyarakat Indonesia sekaligus mempererat hubungan kedua negara. Alfred Stuter melaporkan selengkapnya.
1: Kedutaan Besar Palestina untuk Indonesia menggelar kegiatan kerja sukarela di kawasan jalan di Ponogoro, Menteng, Jakarta Pusat pada Sabtu hari ini. Kegiatan dilakukan dengan mengecat pembatas jalan dan menata lingkungan bersama sejumlah pihak. Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Abdul Fatah Aka Al-Satari, mengatakan kegiatan tersebut menjadi bentuk terima kasih kepada masyarakat Indonesia. Ia menyebut dukungan Indonesia terhadap Palestina datang dari berbagai lapisan masyarakat. Al-Satari juga mengajak anak-anak staf kedutaan mengikuti kegiatan tersebut. Menurutnya, keterlibatan anak-anak menjadi cara mengenalkan hubungan positif Indonesia dan Palestina sejak dini.
2: First of all, I'd like to say congratulations to all the Indonesia people, the President of the Republic of Indonesia, the government of Indonesia, the parliament of Indonesia, the NGOs, the Muslims groups in Indonesia, and the fathers, the mothers, the students in the universities, to the journalists, to the all the Indonesia people. This is a historical day, and this is my first time I attend the National Day of Indonesia, so I like to do something to our heart. From the embassy and from the citizens community. Say it all the time, Indonesia people, we love you so much.
1: Kegiatan tersebut turut melibatkan unsur pemerintah wilayah Menteng. Salah satu peserta, Sailan, mengatakan keterlibatan mereka merupakan bentuk kolaborasi sekaligus dukungan masyarakat Indonesia terhadap Palestina.
3: Menteng itu dapat telepon dari Pak Wali Kota. Kebetulan beliau kemarin ke sini, jadi kita diajak berkolaborasi dalam rangka kegiatan pelantikan hari ini. Yang sebenarnya ini dari berbagai ini ya, berbagai SKPD termasuk dari SDA, Gina Marga, semua lah ya yang ada di kecamatan, kita berpartisipasi dalam kolaborasi kolektif dengan Kedutaan Besar Palestina.
1: Salam mengatakan kegiatan gotong royong perlu terus diperbanyak karena menjadi salah satu ciri khas masyarakat Indonesia. Ia berharap kolaborasi Indonesia dan Palestina dapat terus dilakukan melalui berbagai kegiatan bersama. Kegiatan kerja sukarela tersebut digelar menjelang Hari Kemerdekaan Indonesia. Peserta juga mengenakan kaos bertuliskan From Palestina to Indonesia, Happy Independence Day Indonesia sebagai pesan persahabatan kedua masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pertiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Hari ASEAN ke-59 tahun ini perdana mengikut sertakan Timor Leste sebagai anggota ke-11 yang berlangsung di Markas Besar ASEAN Jakarta hari ini. Perwakilan Timor Leste dihadiri langsung oleh Duta Besar untuk ASEAN, Elisa Maria da Silva. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Retno Mandasari.
4: First we celebrate ASEAN Day for the very first time.
5: Peringatan Hari ASEAN ke-59 tahun ini perdana mengikut sertakan Timor Leste sebagai anggota ke-11 hari ini. Perwakilan Timor Leste dihadiri langsung oleh Duta Besar untuk ASEAN, Elisa Maria da Silva. Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn saat memberikan sambutan dalam peringatan Hari ASEAN yang berlangsung di Markas Besar ASEAN Jakarta menyebut, bergabungnya Timor Leste sejak tahun lalu menandai puncak dari kerjasama, kemajuan dan persiapan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun serta turut mencerminkan keyakinan bahwa masyarakat ASEAN akan semakin kuat ketika menjadi lebih inklusif. Secara khusus, Kau menyebut penting bagi masyarakat ASEAN untuk memperkuat ketahanan dan relevansi serta perdamaian dan stabilitas ASEAN.
6: Bergabungnya Timor Leste menandai puncak dari kerjasama, kemajuan, dan persiapan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Hal ini juga mencerminkan keyakinan ASEAN bahwa komunitas kita akan semakin kuat ketika menjadi lebih inklusif. Kami menantikan kontribusi dan partisipasi penuh Timor Leste dalam berbagai kegiatan ASEAN dan tentu saja dalam keluarga ASEAN di tahun-tahun mendatang.
5: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri RI Sugiono turut menyambut hangat keikutsertaan Timor Leste dalam peringatan Hari ASEAN ke-59. Secara khusus, Menteri Luar Negeri RI menegaskan kawasan ASEAN tidak boleh menjadi arena persaingan kekuatan besar dan tidak akan memihak.
7: ASEAN juga telah menegaskan bahwa kawasan kita tidak boleh menjadi arena persaingan kekuatan besar, dan ASEAN juga tidak akan memilih pihak, karena pihak kita adalah dan akan selalu menjadi pihak masyarakat kita, yaitu kesejahteraan mereka, keamanan mereka, dan masa depan mereka.
5: Pada peringatan ke-59 tahun ini, Sekjen ASEAN turut menyoroti perubahan iklim yang merupakan tantangan mendesak di kawasan. Adapun peringatan Hari ASEAN ke-59 turut dirangkaikan dengan perayaan 50 tahun Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara atau TAC. Sementara peringatannya juga berlangsung di bawah keketuaan Filipina yang mengusung tema menavigasi masa depan kita bersama. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Ke-59 untuk ASEAN. Thank you.
0: Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Tim nasional bola voli putri Indonesia telah berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan penampilan terbaik. Namun belum dapat meraih kemenangan saat menghadapi Thailand pada laga leg kedua kejuaraan Southeast Asian V-Cup atau CV Cup 2026. Tim tetap semangat sampai akhir laga dan pertandingan berlangsung Sabtu kemarin di 700th Anniversary Chiang Mai Sport Complex Chiang Mai, Thailand, ditutup dengan skor 18-25, 17-25, serta 12-25.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraan. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7972 712.

Bersin adalah respon tubuh yang kuat untuk membersihkan saluran nafas dari iritasi. Bersin juga melindungi paru-paru. Ketika bersin, tubuh melepaskan udara dengan kecepatan tinggi, kurang lebih 160 km per jam pada volume udara yang besar, dan dapat menghasilkan suara yang keras.

Berkah Pro 1 RRI Jakarta, saya sapa Anda selamat pagi untuk yang baru bergabung ya. Bersama saya Didi Firdaus sampai nanti jam 10 pagi ya. Tapi kalau misalnya Anda pagi hari ini ingin berbagi informasi di sekitar Anda, termasuk informasi cuaca, lalu lintas, ataupun beberapa hal yang ingin Anda sampaikan pagi hari ini, saya tunggu ya di line WhatsApp 0811-7972-7912 pendengar. Yang pasti juga menemani Anda dengan informasi-informasi yang menarik akan terus kita bahas pagi hari ini. Termasuk yang kali ini terkait dengan kualitas udara kota Jakarta yang tercatat tidak sehat ya. Sehingga masyarakat disarankan memakai masker saat berada di luar rumah pendengar. Ini dari laman IKR pada minggu pagi ya, dengan pembaruan di jam 6 pagi tadi, di mana tercatat kualitas udara Jakarta pada poin 155 dengan tingkat konsentrasi polutan ini PM2,5 sebesar 60,6 mikrogram per meter kubik atau 12,1 kali lebih tinggi dari nilai panduan kualitas udara tahunan Organisasi Kesehatan Dunia. Dan pendengar, memang sebelumnya juga pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Kesehatan mengingatkan masyarakat agar mencukupi kebutuhan air minum sehingga tidak mengalami dehidrasi. Pemeriksaan kualitas udara sebelum beraktivitas dan melindungi kelompok rentan saat udara sedang tidak baik ya. Dan selain itu juga masyarakat diimbau agar segera memeriksa diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami batuk berkepanjangan, kemudian sesak napas, nyeri dada dan mata, atau tenggorokan terasa perih.

0: Otak menjadi salah satu organ yang memiliki fungsi penting pada makhluk hidup, baik manusia ataupun hewan. Otak menjadi pusat pengendalian sistem syaraf ke seluruh tubuh. Walau begitu, ternyata ada sejumlah hewan yang tidak memiliki otak. Faktanya, mereka bisa tetap hidup dan berkembang biak meski tanpa otak. Dikutip dari AZ Animals and Wildlife Informer, bintang laut adalah salah satu binatang yang tidak mempunyai otak. Bintang laut sama sekali tak tergolong sebagai ikan. Dia tergolong sebagai hewan echinodermata, yaitu hewan berduri dan bergerak lamban yang berada di kedalaman laut. Sama halnya dengan bulu babi dan teripang. Bintang laut memang tak memiliki otak terpusat, namun memiliki sebuah sistem jaringan syaraf yang dapat bereaksi terhadap lingkungannya. Jaringan saraf ini terdiri dari saraf radial dan sirkumoral yang terletak di sekitar mulut. Jika manusia menyimpan semua ingatan dan informasi di dalam otak, maka bintang laut menyimpannya di saraf radial. Di saraf radial ini, bintang laut akan mendapatkan informasi tentang makanannya dan dapat merasakan kondisi lingkungan dibantu dengan sensor yang ada di sekitar area mulut dan juga lengan-lengan bintang laut. Jadi, bintang laut memang tidak memiliki otak, tapi dia memiliki sistem jaringan saraf yang fungsinya mirip dengan otak.
1: Bu, tadi saya dapat chat dari kurir. Katanya paket saya sudah sampai. Padahal saya nggak pesan apa-apa.
2: Chat apa, Bu?
1: Ini, nih, lihat. Disuruh klik lihat foto paket. Filenya kok aneh ya, Bu? Tulisannya APK.
2: Waduh, jangan diklik, Bu. Itu penipuan. Modus baru itu. Pelakunya ngaku kurir, kirim file APK yang katanya foto paket. Itu kalau diklik, HP kita bisa diretas itu.
1: Ya ampun, berarti saya hampir aja kena tipu.
2: Iya, untung ya, Bu. Itu kalau diklik, nanti data pribadi bisa dicuri, OTP kebaca, sampai saldo mBanking bisa dikuras.
1: Waduh.
2: Makanya, jangan pernah klik file APK dari chat.
1: Wah, iya, Bu. Iya, terima kasih ya, Bu, sudah diingatkan.
3: Bijak bermedia digital, waspada penipuan online.

Satu lagu mendengar dari Domino dengan Cinta Terakhir ya. Tapi ini bukan lagu terakhir. Masih banyak lagu yang menemani Anda pagi hari ini pendengar. Tentunya juga kalau sekarang dalam perjalanan menuju tempat aktivitasnya, atau ada gak sih yang pagi-pagi gini lagi semangat-semangatnya olahraga gitu ya, pergi ke pusat-pusat olahraga, atau juga yang saya rasa mencari udara segar gitu ya, entah itu mungkin ke taman kota dan yang lainnya, cari ruang terbuka hijau. Wah, selamat menikmati lagu-lagu yang terus kita putarkan sambil menemani aktivitas bagi hari Anda di Pro 1 RRI Jakarta ya. Dan ini juga pendengar jadi informasi untuk Anda dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menghadirkan layanan shuttle bus Transjakarta rute Bundaran Senayan, Bundaran Symphony of the Sea Ancol. Jadi saat nanti pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor atau Car Free Day ya, di mana Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Budi Awaludin mengatakan bus rute tersebut beroperasi setiap minggu dari jam 6 pagi sampai 10 pagi ya, dengan waktu tunggunya sekitar 20 menit. Jadi armada bus rute Bundaran Senayan, Bundaran Symphony of the Sea Ancol ini akan resmi diluncurkan pada minggu hari ini ya, di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, di mana bersama dengan peluncuran rute khusus ini, Pemprov DKI juga akan meresmikan call center di Sub DKI Jakarta di nomor 15813 dan kick off program pelopor kita Jakarta. Di mana dikatakan bahwa call center di Sub ini hadir sebagai pusat integrasi aduan dan laporan masyarakat selama 24 jam ya. Di mana kehadiran call center ini juga bertujuan untuk memangkas sekat birokrasi, membantu masyarakat yang membutuhkan derek dan juga evakuasi kendaraan, pemanduan untuk kondisi darurat, kemudian hingga tindak lanjut pengaduan masyarakat terkait fasilitas jalan dan parkir liar secara cepat, tepat dan pastinya humanis.

0: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu. Karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solosche Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
1: Dikutip dari Huffington Post, selfie pertama dilakukan pada Oktober 1893 oleh pria bernama Robert Cornelius. Robert adalah pria asal Amerika Serikat yang termasuk sosok pionir di bidang fotografi. Suatu ketika, ia berniat mengambil foto dirinya sendiri dengan teknik fotografi awal bernama daguerreotype. Teknik ini diciptakan oleh Louis Daguerre, seorang pria asal Prancis. Jadilah Robert menjepret dirinya sendiri yang disebut-sebut sebagai selfie pertama di dunia. Karena masih rumitnya proses fotografi kala itu, Cornelius perlu waktu 3-15 menit dalam posisi diam agar kamera menangkap gambar dengan baik. Swafoto pertama di dunia milik Robert itu kini disimpan di Perpustakaan Kongres di Washington DC. Di bagian belakang foto tertulis, gambar cahaya pertama yang pernah diambil tahun 1939.
2: FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7972792.

0: Cuaca panas saat musim pancaroba dan kemarau bukan hanya membuat tidak nyaman, tapi juga berdampak langsung pada kesehatan tubuh. Menurut berbagai penelitian kesehatan, paparan panas berlebih dapat meningkatkan risiko dehidrasi, heat exhaustion, bahkan heat stroke. Studi dari Lembaga Kesehatan Global menunjukkan bahwa ketika suhu lingkungan meningkat, tubuh kita bekerja lebih keras untuk menjaga suhu internal tetap stabil. Akibatnya, kita lebih cepat kehilangan cairan dan elektrolit melalui keringat. Selain itu, cuaca panas juga dapat memicu gangguan lain, seperti sakit kepala, kelelahan, penurunan konsentrasi, hingga memperburuk kondisi penyakit kronis, seperti hipertensi dan gangguan jantung. Bahkan, penelitian juga menemukan bahwa kualitas tidur bisa menurun saat suhu malam hari terlalu tinggi. Lalu, bagaimana cara kita menjaga kesehatan di tengah cuaca panas? Pertama, pastikan tubuh tetap terhidrasi dengan cukup minum air putih, bahkan sebelum kita merasa haus. Kedua, hindari aktivitas berat di luar ruangan pada siang hari, terutama antara pukul 11 hingga 15 sore saat suhu mencapai puncaknya. Ketiga, gunakan pakaian yang ringan, longgar, dan berwarna terang untuk membantu tubuh tetap sejuk. Dan yang tidak kalah penting, konsumsi makanan bergizi yang kaya air, seperti buah dan sayur. Cuaca panas memang tidak bisa dihindari, tapi dengan langkah sederhana, kita bisa menjaga kesehatan dan beraktivitas dengan optimal.
1: Melansir dari laman Ethos Ethology System, kecoa akan memanfaatkan kepalanya untuk bertahan hidup. Kecoa dapat hidup tanpa kepala selama 1 minggu. Kecoa memiliki kemampuan unik untuk tetap hidup tanpa kepala karena sistem sarafnya yang terdistribusi di seluruh tubuh. Sistem saraf kecoa tidak terpusat di otak seperti pada manusia, melainkan tersebar di sepanjang tubuh. Oleh karena itu, kecoa masih dapat menjalani fungsi-fungsi dasar seperti bernafas, bergerak, dan bahkan merespon rangsangan meskipun tidak memiliki kepala.

Pendengar, saya ingin sapa dulu untuk Anda yang saat ini baru aja bergabung bersama saya, Dede Firdaus ya. Saya ucapkan selamat pagi, selamat menikmati aktivitasnya ya. Lagu-lagu Oke masih terus menemani Anda. Tentunya juga Anda bisa bergabung melalui WhatsApp ya di 0811-7972-7912 ya. Jadi silakan bergabung untuk beberapa informasi yang pasti akan terus kita hadirkan untuk pagi hari ini ya. Termasuk informasi cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memperkirakan wilayah Jakarta cerah berawan sepanjang hari Minggu ini, pendengar. Jadi BMKG melalui laman @info_bmkg menyampaikan pada pagi hari di seluruh wilayah administrasi Kota Jakarta dan Kepulauan Seribu diprediksi cerah berawan. Dan kondisi cerah berawan juga berlanjut untuk siang harinya untuk wilayah Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan. Sementara untuk wilayah Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu diperkirakan berawan ya. Sedangkan pada malam hari seluruh wilayah kota administrasi diprediksi kembali cerah berawan, sedangkan Kepulauan Seribu ini berawan ya. Dimana di sini pendengar, sebelumnya juga BMKG menyampaikan bahwa fenomena El Nino 2026 telah aktif dan berpotensi mencapai level yang sangat kuat ya. Jadi memang kondisi tersebut diprediksi memicu musim kemarau yang lebih kering dan berdurasi lebih panjang di sebagian wilayah besar Indonesia, sehingga meningkatkan resiko kekeringan serta berbagai dampak pada sektor strategis. Untuk itu pendengar, diperlukan penguatan langkah mitigasi dan kesiapsiagaan secara nasional. Adapun upaya mitigasi yang dilakukan tidak hanya berfokus pada kekeringan, tetapi juga menjadi bagian dari persiapan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi basah pada akhir tahun nanti.

0: nggak? Anda berjalan ke ruangan di rumah dengan tujuan yang sebenarnya jelas. Misalnya ke dapur mau ambil air, ke kamar mau ambil charger, atau ke ruang keluarga mau ambil sesuatu, tapi sesampainya di ruangan tujuan, tiba-tiba Anda berhenti dan berpikir, sebentar, tadi mau apa ya? Menariknya, hal seperti ini ternyata cukup sering dialami banyak orang dan ternyata ada penjelasan ilmiahnya. Fenomena ini disebut doorway effect atau efek ambang pintu. Otak manusia ternyata tidak menyimpan semua aktivitas sebagai satu alur panjang. Otak lebih suka mengelompokkan pengalaman menjadi bagian-bagian kecil, seperti bab dalam sebuah buku atau adegan dalam sebuah film. Ketika kita berpindah dari satu ruangan ke ruangan lain, otak menganggap perpindahan itu sebagai pergantian konteks. Saat kita masih berada di kamar misalnya, otak kita menyimpan informasi yang berkaitan dengan aktivitas di ruangan tersebut. Tetapi ketika kita melewati pintu menuju ke ruangan lain, otak mulai mempersiapkan perhatian untuk lingkungan yang baru. Tanpa disadari, fokus sebelumnya bisa ikut ditutup sementara. Itulah kenapa, sesampainya di tempat tujuan, pikiran mendadak kosong beberapa detik. Yang menarik, saat hal ini terjadi, banyak orang langsung menyimpulkan kalau dirinya mulai pelupa. Padahal belum tentu begitu. Dan mungkin Anda pernah merasakan satu hal lagi. Saat kembali ke ruangan awal, tiba-tiba langsung ingat lagi tujuan sebelumnya. Seolah-olah otak mendapatkan petunjuk yang hilang. Jadi lain kali, kalau tiba-tiba lupa mau mengambil sesuatu di dapur, mungkin bukan karena daya ingat Anda yang berkurang. Tapi bisa jadi otak Anda sedang sibuk mengatur informasi dengan caranya sendiri.
1: Keripik kentang ditemukan tanpa sengaja pada musim panas di tahun 1853. Penemu makanan populer ini adalah seorang koki bernama George Crumb yang merupakan keturunan Afrika Amerika yang bekerja di Moonlight Lodge di Saratoga Springs, New York, Amerika Serikat. Ia merupakan ahli pembuat kentang goreng tebal yang biasa disantap menggunakan garpu. Penemuan keripik kentang pun bermula dari keluhan pelanggannya yang merasa kentang buatannya terlalu tebal. Ia pun kemudian menipiskan kentang buatannya. Namun hal itu tidak membuat komentar berhenti. Karena kesal dengan komentar banyak orang, Crumb memutuskan memotong kentang menjadi potongan tipis yang kemudian digoreng. Tanpa maksud membuat pelanggannya puas, justru gorengan kentang tipis itu membuat para pelanggannya senang. Makanan itu pun ramai digemari, hingga Crumb memasukkannya dalam menu dengan nama Saratoga Chips atau Keripik Saratoga. Penemuan itu pun membawa keripik kentang menjadi hidangan yang bisa dinikmati banyak orang di berbagai wilayah. Bahkan, kini keripik kentang menjadi hidangan yang bisa ditemukan di berbagai negara.

Tahukah Anda, teh celup yang kini begitu populer di seluruh dunia ternyata ditemukan dengan tidak sengaja. Karena awalnya, pembungkus yang digunakan bukan diciptakan untuk langsung dicelupkan ke air panas. Kisah ini bermula pada awal tahun 1900-an. Seorang pedagang teh asal Amerika bernama Thomas Sullivan mengirim contoh teh kepada para pelanggannya menggunakan kantong kecil berbahan sutra. Tujuannya sederhana, hanya untuk kemasan sampel agar teh mudah dikirim dan dicoba. Tapi tanpa diduga, beberapa pelanggan justru mengira kantong itu memang dirancang untuk langsung dimasukkan ke dalam cangkir. Mereka pun mencelupkannya ke air panas tanpa membuka kantong pembungkusnya. Dan ternyata, hasilnya justru praktis, bersih, dan rasa tehnya tetap nikmat. Dari situlah ide teh celup mulai berkembang. Banyak orang menyukai cara penyeduhan yang lebih cepat dan tidak repot. Seiring waktu, bahan kantong teh berubah dari sutra menjadi kertas khusus yang lebih ringan dan murah untuk diproduksi massal.

Pendengar Pro 1 RRI Jakarta, sesaat lagi kita akan bergabung bersama dengan Komsos Katedral Jakarta ya, untuk misa hari Minggu biasa di Minggu 9 Agustus 2026 di jam 8:30 ya. Setelah siaran langsung di pagi hari ini, saya Didi Firdaus akan kembali menemani Anda di Jakarta pagi ini.

0: Agensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Home Cooking ala Sender Kitchen. Buku masak yang ditulis dengan penuh keahlian oleh Junita. Buku ini tidak hanya memberikan resep-resep lezat, tetapi juga mengajarkan cara memasak dengan gaya yang menyenangkan dan santai. Buku ini membuka pintu ke dunia kuliner dengan memperkenalkan Sender Kitchen sebagai tempat ajaib, di mana setiap orang dapat menjadi koki handal di dapur mereka sendiri. Junita tidak hanya memberikan resep-resep yang mudah diikuti, tetapi juga berbagi tips dan trik memasak yang akan membuat setiap langkah dalam proses memasak menjadi lebih mudah. Salah satu keunggulan buku ini, variasi resep yang ditawarkan. Dari hidangan pembuka, hidangan utama, hingga pencuci mulut.
2: Pembaca, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita.
3: Semogalah Yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita

0: Allah Bapa yang Maha Setia, dalam diri Putramu, Engkau selalu hadir di tengah-tengah kami dan memberikan pertolongan yang kami butuhkan. Semoga kami tidak pernah bimbang dalam mengimani Engkau, dan perkenankanlah kami mengalami karya penyelamatan-Mu. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa.
1: Amin. Bacaan dari kitab pertama Raja-Raja. Sekali peristiwa, ketika Elia sampai di Gunung Horeb, masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka berfirmanlah Tuhan kepadanya, "Hai Elia, keluarlah dan berdirilah di atas gunung itu di hadapan Tuhan." Lalu Tuhan lewat. Angin besar dan kuat membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Namun Tuhan tidak berada dalam angin itu. Sesudah angin itu, datanglah gempa. Namun dalam gempa pun Tuhan tidak ada. Sesudah gempa, menyusulah api. Namun Tuhan juga tidak berada dalam api itu. Api disusul bunyi angin sepoi-sepoi basah. Mendengar itu, segeralah Elia menyelubungi wajahnya dengan jubah, lalu keluar dan berdiri di depan pintu gua itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.

Bacaan dari Surat Rasul Paulus kepada Jemaat di Roma. Saudara-saudara, demi Kristus aku mengatakan kebenaran. Aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan, aku rela terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku menurut daging. Sebab mereka adalah orang Israel. Mereka telah diangkat menjadi anak Allah, telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian, dan hukum Taurat, ibadat, serta janji-janji. Mereka itu keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias sebagai manusia yang mengatasi segala sesuatu. Dialah Allah yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan.

0: Sesudah mengenyangkan orang banyak dengan roti, Yesus segera menyuruh murid-muridnya naik perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus mendaki bukit untuk berdoa seorang diri. Menjelang malam, ia sendirian di situ. Perahu para murid sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira pukul 3 pagi, datanglah Yesus berjalan di atas air kepada mereka. Melihat dia berjalan di atas air, para murid terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu mereka berteriak-teriak ketakutan. Tetapi Yesus segera menyapa mereka, katanya, "Tenanglah, inilah aku, jangan takut." Lalu Petrus berkata, "Tuhan, jika benar Tuhan sendiri, suruhlah aku datang kepadamu dengan berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Lalu Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendekati Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, Petrus menjadi takut dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang Petrus dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Keduanya lalu naik ke perahu dan angin pun reda. Orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau putra Allah." Demikianlah sabda Tuhan.
1: Terpujilah Kristus.

Semoga Tuhan memberi kita damai. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kehadiran Allah seringkali tidak selalu tampak seperti yang kita harapkan. Tetapi justru paling nyata ketika kita merasa lemah dan tidak berdaya. Bacaan-bacaan hari ini melukiskan situasi itu. Dalam bacaan yang pertama, saudara-saudariku, Nabi Elia, dia yang sedang kelelahan dan putus asa. Tetapi dia tidak bisa menjumpai Allah ketika berada dalam situasi badai. Ketika dalam situasi angin ribut, ketika dalam situasi gempa bumi, ketika ada api, di sana Allah tidak hadir. Gambaran dari situasi yang penuh dengan keramaian. Tetapi kemudian Elia menemukan, menjumpai kehadiran Allah dalam suasana keheningan, dalam angin yang sepoi-sepoi. Begitu juga dalam bacaan yang kedua, Rasul Paulus, dia sedang mengalami kesedihan karena banyak orang sebangsanya belum menerima Kristus. Rasul Paulus dalam situasi yang sedih. Walau begitu, dia tetap percaya bahwa Allah tidak meninggalkan umatnya. Sementara di dalam bacaan Injil tadi, kita mendengar para murid sedang diterpa oleh angin dan gelombang. Para murid diterpa badai di tengah danau. Mereka sedang ketakutan. Dan ketakutan itu semakin terasa selain karena situasi danau yang dipenuhi dengan badai. Tiba-tiba mereka melihat Yesus, tetapi mereka melihat Yesus berjalan di atas air. Dalam situasi hidup yang penuh dengan badai, dengan kesulitan, dengan ketakutan, kehadiran Yesus pun bahkan dialami oleh para murid sebagai kehadiran yang menakutkan. Sehingga mereka memanggil Yesus bukan Tuhan, tetapi sebaliknya, hantu. Karena apa? Karena mereka sedang berada dalam situasi ketakutan, mereka berada dalam kecemasan, mereka berada dalam situasi yang tidak baik.

selalu hadir untuk menguatkan mereka yang tetap percaya kepadanya. Kiranya ada keterkaitan yang sangat erat di antara ketiga bacaan tadi. Nabi Elia mengajarkan kepada kita bahwa kita hanya dapat mengenali kehadiran Allah jika kita berani masuki keheningan. Kita berani masuk dalam situasi ketenangan. Tadi dalam situasi badai, Allah tidak ditemukan. Dalam situasi gempa bumi, Allah tidak ditemukan. Dalam situasi penuh dengan api, Allah tidak ditemukan. Tetapi dalam situasi angin sepoi-sepoi, situasi yang tenang, angin sepoi-sepoi itu kan membuat kita mengantuk ya, membuat kita tenang, membuat kita adem gitu. Dan di sanalah Nabi Elia menemukan kehadiran Tuhan. Di dalam keheningan kita akan terbantu untuk bisa melihat dan menemukan Tuhan. Kemudian Rasul Paulus menunjukkan kepada kita bahwa perjumpaan dengan Tuhan melahirkan hati yang penuh kasih dan kerinduan akan keselamatan sesama. Perjumpaan yang dialami Tuhan, khususnya yang biasanya kita dibantu di dalam keheningan, tidak hanya untuk dinikmati oleh diri sendiri. Perjumpaan dengan Tuhan mengandung sebuah perutusan, sebagaimana dikatakan dialami oleh Rasul Paulus, yaitu apa? Membagikan keselamatan kepada sesama. Dan pengalaman Santo Petrus dalam bacaan Injil mengingatkan kita bahwa pertumbuhan iman akan selalu terjadi ketika kita setia tetap tertuju kepada Kristus. Kita tetap setia memandang Yesus dan bukan memandang kepada besarnya ombak. Petrus awalnya bisa seperti Yesus berjalan di atas air, tetapi ketika fokusnya berubah, awalnya dia fokus kepada Yesus, tetapi kemudian di dalam Injil dikatakan bahwa angin bertiup. Petrus merasakan angin yang bertiup, maka kemudian dia mulai khawatir dan tenggelam. Fokus perhatian Petrus berubah dari awalnya memberi perhatian kepada Yesus, kemudian fokus pada badai. Dan akibatnya adalah ia akan tenggelam. Saudara-saudari yang terkasih, kita diajak supaya kita yang pertama mencari, menemukan, dan mengalami keheningan. Memang, di masa sekarang ini tidak selalu mudah. Dunia dipenuhi dengan kebisingan yang membuat kita sulit mendengarkan suara Tuhan. Kebisingan fisik, notifikasi. Notifikasi WA, notifikasi FB, notifikasi mungkin juga notifikasi dari pinjol. Hampir setiap saat terdengar. Belum lagi hiruk pikuk dunia lalu lintas. Belum lagi kebisingan berupa persoalan-persoalan hidup seperti ketidakpastian ekonomi, konflik keluarga, tekanan pekerjaan maupun kecemasan akan masa depan. Itulah kebisingan yang seringkali membuat kita kesulitan mengalami keheningan dan pada akhirnya bisa jadi membuat kita kesulitan untuk berjumpa dengan Tuhan. Tetapi berhadapan dengan seperti itu,

Gereja hari ini mengajak kita untuk jangan membiarkan rasa takut menguasai hati kita. Sebaliknya kita diajak untuk menyediakan waktu untuk hening di hadapan Tuhan, membiarkan sabdanya membentuk hati kita, serta menumbuhkan kepedulian kepada sesama. Dari keheningan lahirlah kejernihan. Dari doa lahirlah belas kasih. Dan dari iman lahirlah keberanian untuk terus melangkah. Saudara-saudari yang terkasih, ketika hati atau ketika hidup terasa sunyi, percayalah bahwa Allah sedang berbicara. Ketika hati dibebani oleh penderitaan, oleh kesulitan baik diri sendiri dan terutama kesulitan orang lain, biarlah kasih Kristus menggerakkan kita untuk menjadi pembawa harapan. Dan ketika badai kehidupan datang, janganlah kita hanya memandang angin dan ombak, tetapi arahkanlah mata kepada Yesus yang selalu mengulurkan tangannya. Sebab orang yang mendengarkan Allah dalam keheningan akan memiliki hati yang mengasihi sesama. Dan orang yang memandang Kristus dengan iman akan menemukan kekuatan untuk melewati setiap badai menuju damai sejahtera yang dijanjikan Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, saya mengakhiri renungan ini dengan kisah yang mungkin sudah kita kenal dengan judul Jejak Kaki di Pasir. Seorang pemuda bermimpi berjalan di pantai bersama Tuhan. Ketika dia menoleh ke belakang, dia melihat seluruh perjalanan hidupnya. Dan di sepanjang perjalanan hidupnya itu, tampak dua pasang jejak kaki di pasir. Satu, sepasang jejak kaki miliknya, dan satu pasang jejak kaki milik Tuhan. Ketika dia memandang semakin jauh ke belakang, dia melihat bahwa ternyata saat-saat paling sulit dalam hidupnya, ia hanya melihat satu pasang jejak kaki. Maka dengan kecewa dia berkata, "Tuhan, mengapa engkau meninggalkan aku ketika aku paling membutuhkan engkau?" Dan Tuhan menjawab, "Anakku, pada saat itulah aku menggendongmu. Sepasang tapak kaki itu bukanlah tapak kakimu, melainkan tapak kakiku yang sedang menggendong engkau." Saudara-saudari yang terkasih, kehadiran Allah seringkali tidak selalu tampak seperti yang kita harapkan, tetapi justru paling nyata ketika kita merasa lemah dan tidak berdaya. Tuhan memberkati.

0: Mari kita bangkit berdiri membaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah,
1: Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin.
0: Tuhan Yesus Kristus bersabda agar kita tidak takut karena Ia beserta kita. Marilah kita panjatkan doa-doa kita kepada Bapa, agar kita selalu di dalam kasih-Nya yang memampukan kita untuk selalu berani dalam mewartakan kabar gembiranya bagi segala makhluk.
2: Bagi gereja, ya Bapa, bimbinglah gereja-Mu di dunia agar mampu menjadi teladan iman dan cinta kasih di tengah situasi dunia yang tak menentu saat ini. Marilah kita mohon.
3: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
2: Bagi pemimpin bangsa, ya Bapa, berikan rahmat kebijaksanaan kepada pemimpin bangsa kami untuk mau membuka hati terhadap kondisi keuangan negara, sehingga mereka dapat menetapkan perencanaan keuangan demi kesejahteraan rakyatnya, terutama mereka yang terdampak krisis ekonomi. Marilah kita mohon,
3: kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
2: Bagi koster dan karyawan gereja, ya Bapa, terima kasih atas kesetiaan pelayanan koster dan karyawan gereja kami. Anugerahilah kekuatan dan kesehatan. Lindungilah dalam setiap aktivitas yang mereka lakukan. Limpahkanlah sukacita dan damai hati dalam kelaksanaan tugasnya. Marilah kita mohon,
3: kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
2: Bagi kami, ya Bapa, di dalam kondisi ekonomi yang tak menentu, banyak dari kami yang bergumul dengan kondisi keuangan. Berikan kami hati yang sabar dan teguh, sehingga kami dapat menghadapi situasi ini dengan penuh harapan bahwa Tuhan akan membimbing kami keluar dari situasi ini. Marilah kita mohon,
3: kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
2: Wujud Gereja Universal. Semoga di kota-kota besar yang sering ditandai dengan keterasingan dan kesepian, kita dapat menemukan cara-cara baru untuk mewartakan Injil dan jalan kreatif untuk membangun komunitas. Marilah kita mohon,
3: kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
2: Wujud Gereja Indonesia. Semoga paroki-paroki menemukan cara-cara kreatif untuk menjembatani kolaborasi antar generasi, sehingga generasi muda dapat memahami generasi tua dan sebaliknya. Marilah kita mohon,
3: kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
0: Allah Bapa yang Maha Baik, kami berkumpul di sini demi Putra-Mu. Demi nama-Nya pula kami berdoa kepada-Mu. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami.
2: Amin.

0: Berdoalah saudara-saudariku, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa.
1: Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus.
0: Allah Bapa yang Maha Penyayang, berkenanlah menerima persembahan gerejamu yang kau letakkan dalam tangan kami, untuk kami persembahkan kepadamu. Semoga dengan kuasamu, engkau mengubahnya menjadi misteri keselamatan bagi kami, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami.
1: Amin.

sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaanmu, engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahanmu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh, menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Kristus itu, bala malaikat yang bersuka cita di hadapanmu dalam keabadian menyembah keagunganmu. Kami mohon, perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil ber

Sungguh kuduslah Engkau Tuhan sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."

Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Daku."

0: Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu, Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami engkau anggap layak menghadap engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo, dan Uskup Agung kami Ignatius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yusuf mempelainya yang setia, bersama para rasul, bersama Santo Fransiskus, Santa Clara, Santo Antonius, dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa.
1: Amin.
0: Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa dengan bernyanyi.

0: Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus.
1: Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya.
0: Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa.
1: Amin.
0: Semoga damai Tuhan selalu bersamamu.
1: Dan bersama rohmu.
0: Damai Kristus.

0: Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba.
1: Tuhan, saya tidak pantas engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
0: Semoga tubuh Kristus yang kita sambut melindungi kita sampai ke hidup yang kekal.
1: Amin.

91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7979 7212.

Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

0: Sis, kopi kamu beda ya? Bukan yang biasa?
1: Iya dong. Sekarang lagi coba produk UMKM lokal. Rasanya mantap, kualitasnya juga gak kalah sama brand besar.
0: Begitu?
1: Iya, sekarang UMKM udah naik level. Banyak yang inovatif, kemasannya keren, bahkan ada yang tembus pasar internasional.
0: Berarti tiap kita beli produk UMKM bukan hanya berdampak pada pembeli juga, tapi kepada perekonomian masyarakat ya?
1: Betul, bukan cuma dapat produk berkualitas, tapi juga ikut bantu pelaku usaha berkembang, membuka lapangan kerja, dan juga menggerakkan ekonomi daerah.
0: Oke deh, kalau gitu aku lebih sering beli produk UMKM.
1: Dukung UMKM, karena setiap pilihan belanja adalah dukungan untuk masa depan ekonomi Indonesia. Bangga memakai, menikmati, dan mempromosikan produk UMKM.

Terima kasih ya pendengar Pro 1 RRI Jakarta untuk Anda yang sudah mendengarkan Pro 1 di pagi hari ini, di hari Minggu. Pastinya menjadi hari yang menyenangkan untuk Anda menikmati hari ini dengan segala agenda yang sudah cukup padat sampai sore atau bahkan malam nanti ya. Dengan cuaca juga cukup cerah di luar sana, bisa dimanfaatkan sebaik mungkin mendengar dengan kegiatan-kegiatan yang pastinya harus menyenangkan ya. Saya Dede Firdaus, pamit dari Jakarta pagi ini. Selamat menikmati akhir pekannya, selamat menikmati aktivitas Anda hari ini. Dan pastinya juga tetap jaga kesehatan, karena tadi beberapa informasi yang sudah kita sampaikan ya, ternyata kondisi udara di Jakarta juga cukup buruk untuk pagi hari ini ya. Sampai jumpa pendengar, selamat siang.

0: Terima kasih telah menyimak Jakarta Pagi Ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ketika dulu kita mengumpulkan tugas yang diberikan guru, biasanya dapat tanda ponten atau krul, atau dalam bahasa Indonesia disebut ikal persetujuan. Nah, dari mana ya asal-usulnya? Pada awal abad ke-19, muncullah simbol unik yang dikenal sebagai ponten atau krul di Belanda, seiring dengan meningkatnya birokrasi di Belanda. Simbol ini diyakini berasal dari huruf G yang ditulis dengan terburu-buru. Para sejarawan percaya bahwa ponten atau krul dinyatakan sebagai good, bagus atau gezien telah dilihat. Selain menjadi simbol untuk menilai tugas sekolah siswa, juga menjadi tanda paraf untuk menunjukkan bahwa seseorang telah melihat dan menyetujui sesuatu.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: Budi Dukun.
1: Jakarta siang ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: 91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat hari Minggu pendengar Pro 1. Happy Sunday ya, Tuhan berkati untuk Anda yang mungkin baru saja pulang beribadah nih, terus sudah punya jadwal makan bakmi. Karena saya biasanya gitu pendengar Pro 1, kalau pulang gereja tuh biasanya makan bakmi gitu. Kalau agak siangan makannya makan berat ya. Kalau udah sore makannya makan berat, makan tengah gitu. Yang ditunggu-tunggu tuh ya, pulang gereja langsung makan bakmi. Coba ya ampun, Roli pendengar Pro 1, Roli Tahyan menemani Anda di Jakarta siang ini. Saya akan temani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat ya, di tanggal 9 Agustus 2026. Semoga hari Anda menyenangkan, tidurnya juga enak semalam ya. Dan mungkin beberapa dari pendengar Pro 1 nih, tadi pagi sudah ada yang berolahraga, wah fresh ya. Atau mungkin tadi ada yang sempat mampir ke CFD di kotanya masing-masing. Boleh ya pendengar Pro 1 cerita-cerita nih sama saya, tadi pagi udah ngapain aja, udah berolahraga kah, beresin kebun kah, beresin tanaman kah, atau kolam ikan ya, sangkar burung, nyuci mobil, boleh update langsung 0811-7972-7912 atau lewat line telepon kami di 0213440696 dan 3441499.

91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta. Karena informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1, Roli Utahen menemani Anda di Jakarta siang ini. Dan hari ini saya akan mengajak Anda untuk sama-sama mendengarkan dan bergabung dalam Idola, program Idola di RRI Pro 1 ya, pendengar Pro 1. Nanti akan ada Naurin. Ini adalah anak asuhan dari Ibu Estu Irena ya, yang akan bercerita tentang gadis kecil bertudung merah. Wah, gimana nih ceritanya? Pasti seru sekali ya. Mengingatkan juga nih, nge-refresh Bapak Ibu pendengar Pro 1 yang saat ini punya toddler ya. Mungkin dipakai nanti malam buat cerita-cerita gitu ya. Baiklah, sebelum kita dengarkan Naurin dengan gadis kecil bertudung merah, saya punya Oya dengan beramai-ramai ke laut untuk Anda.

0: idola, yay!
1: Hai hai hai, halo teman-teman, masih di acara Idola Pro 1 RRI Jakarta. Salam kenal, saya Naurin Syafika Panderot, usia 8 tahun. Saya bersekolah di Alwildan. Kali ini saya mau membawakan cerita tentang gadis kecil bertudung merah. Selamat mendengarkan.

0: ada seorang anak perempuan, sebuah tudung merah, hutan yang lebat sekali, dan seekor serigala besar yang jahat. Inilah kisah gadis kecil bertudung merah. Hiduplah seorang gadis kecil di sebuah desa di dekat hutan. Ia selalu memakai tudung berwarna merah. Karena itu, semua orang memanggilnya gadis kecil bertudung merah. Suatu hari, sang nenek jatuh sakit. Ibu berkata, "Tudung merah, ini ada kue dan susu. Tolong antarkan untuk nenekmu ya. Ingat, berjalanlah cepat di hutan dan jangan keluar dari jalan setapak."
1: "Iya, Ibu,"
0: jawab tudung merah. Lalu ia pun masuk ke dalam hutan dengan ceria.
1: Du-du-du-du-du-du-du-du-du. Wah, kupu-kupu ini bagus sekali. La-la-la-la-la-la-la-la-la.
0: Tak lama kemudian, seekor serigala mendengar langkah kakinya.
2: "Selamat pagi, gadis kecil. Mau kemana kamu?"
1: "Selamat pagi, Tuan Serigala. Aku mau ke rumah nenekku di dalam hutan."
2: "Wah, baik sekali kamu. Apa isi keranjangmu itu?"
1: "Oh, nenekku sedang sakit. Jadi aku membawakan kue dan susu untuknya."
2: "Oh, sebaiknya kamu juga memetik bunga untuk nenekmu."
1: "Tapi aku tidak boleh keluar dari jalan setapak."
2: "Heh, jangan takut. Cuaca hari ini sangat cerah.
1: Mungkin nenek akan senang mendapatkan bunga."
0: Gadis bertudung merah itu pun keluar dari jalan setapak untuk memetik bunga. Sementara itu, serigala berlari menuju rumah nenek. Ia mengetuk pintu. Tok, tok, tok. Tok, tok, tok.
1: "Siapa di sana?"
0: tanya nenek. Serigala pun mengubah suaranya.
1: "Ini aku, Nek, si Tudung. Aku membawakan kue dan susu. Tolong bukakan pintu ya."
0: Nenek membuka pintu. Serigala segera melompat masuk dan mengurung nenek di lemari.
2: "Tolong, keluarkan aku." "Diam. Aku akan memakan si tudung merah. Lalu aku akan memakanmu." Wah, ah, ah.
0: Tak lama kemudian, gadis tudung merah itu selesai memetik bunga. Ia pun tiba di rumah nenek dan melihat pintunya terbuka.
1: "Nek, nenek."
2: "Iya sayang, masuklah."
0: Si tudung merah pun masuk dalam rumah. Namun nenek terlihat sangat aneh.
1: "Nek, kenapa telingamu besar sekali?"

0: Potensi Buku Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Kenali Watak Agar Jiwa Tenang, karya Aisyah Dahlan, bertujuan untuk membantu pembaca memahami pentingnya mengenali karakter dan sifat diri serta orang lain sebagai kunci untuk mencapai ketenangan jiwa. Dalam buku ini, Aisyah Dahlan menguraikan beberapa konsep penting yang berkaitan dengan memahami watak dan bagaimana hal itu dapat membantu individu mencapai kedamaian batin. Introspeksi diri adalah langkah awal yang penting dalam proses ini. Dengan memahami kekuatan, kelemahan, dan kecenderungan perilaku kita sendiri, kita dapat lebih memahami reaksi dan keputusan kita dalam berbagai situasi. Hal ini memungkinkan kita untuk mengelola emosi dengan lebih baik dan mencapai keadaan pikiran yang lebih tenang. Aisyah Dahlan menjelaskan bahwa mengenali watak orang lain merupakan aspek penting mencapai ketenangan jiwa agar kita dapat lebih mengantisipasi respon mereka terhadap situasi tertentu. Ini membantu kita berkomunikasi secara lebih efektif dan menghindari konflik yang tidak perlu. Aisyah Dahlan menekankan bahwa kecerdasan emosional dapat mengenali watak orang lain adalah keterampilan yang sangat berharga dalam membangun hubungan yang sehat dan harmonis. Terakhir, Aisyah Dahlan menekankan proses mengenali watak, baik diri sendiri maupun orang lain, adalah perjalanan yang berkelanjutan. Kepribadian dan karakter seseorang dapat berkembang dan berubah seiring waktu. Penting bagi kita untuk tetap terbuka dan fleksibel dalam pandangan kita terhadap diri sendiri dan orang lain. Secara keseluruhan, buku Kenali Watak Agar Jiwa Tenang, panduan mendalam dan bermakna tentang pentingnya memahami karakter dan sifat diri serta orang lain sebagai langkah menuju kedamaian batin. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang watak, kita dapat mengelola emosi, berkomunikasi dengan lebih efektif, dan membangun hubungan yang lebih sehat dan harmonis dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenali Watak Agar Jiwa Tenang, karya Aisyah Dahlan.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Apakah Anda memiliki keluhan atau pertanyaan seputar pelayanan publik?
4: Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu.
5: Urusnya lama, dokumennya banyak.
6: Bener-bener ya.
2: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811-7972-7912, telepon 021-344-0696 dan 021-344-1499, serta sosial media @pro1rrijakarta.
3: Halo RRI.
2: Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
3: Halo RRI.
7: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7972 712.

Jemblem. 91.2 FM RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Roli Kutahayan mana-mana di Jakarta siang ini, pendengar Pro 1. Kalau tadi saya sempat nanya nih sama Anda ya, gimana ya plan dan kegiatan pagi Anda nih ya di hari Minggu, pendengar Pro 1. Kalau saya sih tadi pagi-pagi sempat berolahraga dulu, habis itu cari sarapan, saya beli bakcang ayam, terus ke kantor deh. Lancar banget, jalanan seru, tapi memang agak sedikit ramai tadi menuju Budi Kemuliaan ke arah Monas ya, karena tadi saya dari arah Tanah Abang. Karena tadi jam 9 kurang tuh masih CFD kan, jadi cukup ramai lah orang-orang, tapi ya lancar-lancar aja. Ada Kakak Puja di Bintuni, Papua. Hai Kakak Puja. Sudah lama sepertinya ya aku tidak ngobrol nih sama Kakak Puja. Kalau Kakak Puja cerita, hari ini bangun pagi cuci piring. Wow. Kenapa bangun tidur sudah dapat kerjaan rumah tangga sih? Bengong-bengong dulu enak loh Kakak Puja loh. Kemudian habis cuci piring, minum dan makan kelapa muda di pagi hari. Wah enak banget, ini seger pasti ya. Kemudian rumah juga udah bersih. Menyimpan rumah sudah bersih tuh apa sih? Kalau menyimpan di apa-apa tuh maksudnya apa Kak? Menyapu mungkin ya. Kemudian setrika baju kerja sekalian baju-baju yang lainnya. Oh benar, persiapan untuk seminggu ke depan ya, supaya gak kejar-kejaran capek. Kemudian mendengarkan RRI Jakarta. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Siap menemani Kakak Puja di Bintuni ya. Aku tuh sampai jam 15 waktu Indonesia Barat. Nanti boleh ikut request di 100% Indonesia ya Kakak Puja. Kemudian ini juga di siang hari ini, pendengar Pro 1, Anda akan bergabung dengan program 3 nanti tepat pukul 11 ya, untuk dinamika olahraga. Sebelumnya saya mau mengingatkan nih, siapa tahu SIM Anda sudah habis masa berlakunya atau sebentar lagi habis masa berlakunya, bisa nih di hari Minggu untuk perpanjang SIM ya, karena ada lokasi SIM keliling di Jakarta, pendengar Pro 1. Tapi sayangnya cuma 2 aja lokasinya ya. Itu di Jakarta Timur, itu di Jalan Raden Mas Intan samping McDonald's Duren Sawit, atau di Jakarta Barat ya, di Jalan Panjang samping Indomaret Kebon Jeruk. Ini dibuka dari pukul 7 pagi tadi sampai pukul 12 nanti ya, pendengar Pro 1. Ini memudahkan banget nih untuk memperpanjang SIM Anda. Baiklah, untuk Anda yang masih mau ikutan cerita di hari ini ya, sudah ngapain aja nih dari pagi sampai pukul 10 lewat 55 menit, boleh silahkan 0811 7972 7912.

Inter Milan kandaskan Juventus dengan skor 2-1 dalam laga pramusim yang digelar di Perth Stadium, Australia. Jorge Martin tampil dominan juarai sprint race MotoGP Inggris. Tim nasional BMX Racing Indonesia meraih 2 medali dari Asian BMX Racing Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 9 Agustus 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Manchester United bermain imbang 1-1 melawan Paris Saint-Germain dalam laga pramusim Tour 2026 di UEFA Gothenburg, Swedia malam tadi. PSG membuka keunggulan saat pertandingan baru berjalan kurang dari 2 menit. Ibrahim Baye mencatatkan namanya di papan skor setelah memanfaatkan umpan silang berbahaya dari Dro Fernandes. Manchester United kemudian berhasil menyamakan kedudukan sebelum babak pertama berakhir. Brian Mbeumo menjadi pencetak gol bagi Setan Merah pada menit ke-32 setelah menerima operan dari Ahmad Diallo. Dengan gol itu, Mbeumo melanjutkan tren positifnya dengan mencetak gol ketiga dalam 2 pertandingan terakhir. Meski PSG menurunkan sejumlah pemain bintangnya yang tampil di Piala Dunia 2026, Manchester United justru mampu menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Pelatih Manchester United, Michael Carrick, menilai timnya menunjukkan respon positif.
1: Sebenarnya saya menikmatinya. Itu adalah hal positif yang bisa dipetik dari pertandingan tersebut, serta tantangan yang bagus. Menurut saya gaya permainan mereka sedikit berbeda dari apa yang harus kami hadapi dan sesuaikan. Seharusnya kami bisa mencetak lebih banyak gol. Menurut saya kami melakukan pressing dengan sangat baik pada momen-momen tertentu. Kami berhasil merebut kembali bola di area lawan dan terlihat sangat berbahaya saat transisi. Itu hal yang memang sudah kami lakukan selama beberapa bulan terakhir. Senang melihatnya dan permainan kami saat menghadapi skema man-to-man juga menarik. Sekali lagi, ini sangat berbeda dari gaya permainan lawan yang biasa kami hadapi.
0: Hasil imbang melawan PSG menjadi modal positif bagi Manchester United sebelum menghadapi musim baru. Setan Merah dijadwalkan membuka kompetisi Premier League 2026-2027 dengan menghadapi Hull City dalam 2 pekan mendatang.

Pecinta olahraga, Inter Milan mengandaskan Juventus dengan skor 2-1 dalam laga pramusim yang digelar di Perth Stadium Australia malam tadi. Federico Di Marco membuka keunggulan untuk Inter Milan sebelum Francisco Conceição menyamakan kedudukan untuk si Nyonya tua. Gol kemenangan Nerazzurri dicetak Andy Dowf menit ke-85. Hasil itu memperpanjang tren positif Nerazzurri sepanjang pramusim, sekaligus menjadi kekalahan pertama Juventus pada musim panas 2026. Inter membuka keunggulan pada menit ke-20. Di Marco membawa Nerazzurri unggul 1-0 setelah menyelesaikan umpan dari Angel Joan Boni. Tertinggal 1 gol, Juventus berusaha meningkatkan tekanan. Weston McKennie mendapat peluang pada menit ke-28. Tetapi tembakannya masih belum menemui sasaran. Inter berhasil memperbesar keunggulan pada menit ke-62. Andy Dowf mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 2-0. Juventus baru mampu memperkecil ketertinggalan pada menit ke-85. Francisco Conceição melepaskan tembakan yang berhasil membobol gawang Inter dan membuat skor berubah menjadi 1-2. Memasuki menit-menit akhir, Juventus meningkatkan tekanan demi mencari gol penyama kedudukan. Namun, pertahanan Inter mampu mempertahankan keunggulan hingga peluit panjang berbunyi.

0: Pendengar RRI, klub AS Roma memperpanjang tren negatif pada laga pramusim setelah dibungkam Brighton dengan skor 3-0. Karisma Rizky menyampaikan laporannya. 10 goals last year for
1: Diego Gomez. AS Roma kembali menelan pil pahit di laga pramusim, bertandang ke Amex Stadium malam tadi. Tim asuhan Gianfiero Gasperini dibantai Brighton dengan skor telak 3-0. Hasil ini memperburuk catatan defensif mereka sepanjang tur pramusim di Inggris. Brighton langsung tampil dominan sejak awal. Jorginho Rutter membuka keunggulan di babak pertama. Tak berselang lama, Yasin Ayari mengadakan skor lewat tembakan jarak jauh yang membobol gawang tim tamu. Lini belakang Roma semakin terpuruk di babak kedua. Ayari mencetak gol keduanya untuk memastikan kemenangan telak 3-0. Roma sebenarnya memiliki beberapa peluang matang lewat Malen, Wesley, dan Paulo Dybala. Namun efektivitas serangan tuan rumah menjadi pembeda. Usai laga, Fabian Hasler selaku pelatih Brighton apresiasi kemenangan timnya.
2: I think we want to show energy, intensity.
3: Saya cukup puas karena menurut saya kami ingin menunjukkan energi, intensitas, kami ingin melakukan pressing tinggi, kami ingin memainkan sepak bola yang menggairahkan para penonton, dan saya pikir kami menunjukkan performa yang sangat baik.
1: Sementara itu, pemain Brighton, Vuskovic, merasa sangat senang melakukan debutnya dengan meraih hasil positif.
4: Very nice win also.
3: Sangat menyenangkan, kemenangan yang sangat bagus. Kami tidak kebobolan, bagi saya yang terpenting adalah pemain bertahan. Tapi saya pikir kami memainkan permainan yang sangat bagus sebagai sebuah tim.
1: Hasil minus ini menambah panjang daftar kebobolan tim asuhan Gianfiero Gasperini selama pemusatan latihan di Britania Raya. Sebelumnya mereka menelan kekalahan 1-4 dari Cardiff City dan menang 4-1 atas Newport County. Rangkaian laga persiapan pramusim bagi klub-klub Liga Utama Italia terus berlanjut. Brighton dijadwalkan bakal menjajal kekuatan Bologna, sedangkan Roma menyelesaikannya untuk segera kembali ke Italia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Jorginho given far too much room to operate. Guided it into the path of Yasin Ayari.

0: Pecinta sepak bola, laga uji coba Chelsea dan AC Milan di Jakarta menjadi bagian penting dalam persiapan kedua tim menjelang musim baru di liga masing-masing. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Hampir seluruh pemain Chelsea berada di kotak penalti dari AC Milan. Berikan aba-aba, tempo sebelah kanan sudah dilakukan, kaki kanan mencoba disundul.
2: Laga uji coba Chelsea dan AC Milan yang berlangsung di Jakarta tadi malam dianggap menjadi bagian penting dalam persiapan kedua tim menjelang musim baru di liga masing-masing. Setidaknya hal tersebut disampaikan oleh pelatih Chelsea, Xabi Alonso, usai laga menghadapi AC Milan di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan Jakarta tadi malam. Xabi menuturkan ia melihat banyak perkembangan selama 3 pertandingan pramusim yang telah mereka lewati. Ia meyakini saat musim baru Liga Inggris dimulai, skuad asuhannya akan siap.
3: Pramusim sejauh ini kami baru menjalani 3 pertandingan. Tentu saja semakin banyak pemain yang kami miliki, semakin banyak opsi yang ada. Pemain yang baru bergabung seperti Estevao, Anda bisa melihat setelah libur panjang ia memberikan dampak besar dan membantu tim. Jadi saya pikir kami akan terus membaik. Tentu saja untuk awal Premier League kami akan siap, tetapi itu baru menjadi titik awal dari evolusi tim ini. Saya pikir ini adalah proses yang akan memakan waktu berbulan-bulan.
2: Sementara itu, pelatih AC Milan Ruben Amorim juga menyatakan hal serupa. Pelatih asal Portugal itu mengatakan, hasil pertandingan dengan Chelsea menjadi kesempatan ia melihat bagian mana dari penampilan timnya yang perlu dipenahi.
3: Informasi yang saya bisa ambil dari pertandingan ini adalah informasi yang sangat penting. Bahkan hal-hal yang tidak kami lakukan dengan baik sangat penting bagi kami untuk melihatnya sebelum musim dimulai agar kami bisa berkembang. Kami akan kembali ke Milano dan kami akan mengerjakan hal-hal yang perlu kami benahi.
2: Pertemuan Chelsea dan AC Milan tadi malam merupakan bagian dari tur pramusim kedua tim di kawasan Asia. Pada laga yang bertajuk Indonesia Super Cup ini, Chelsea berhasil mengalahkan AC Milan 3-0. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar RRI, Fortuna Sittard menahan imbang juara Liga Belanda musim lalu PSV Eindhoven 2-2 dalam laga pembuka era divisi 2026-2027. Di Stadion Philips malam tadi, penyerang timnas Indonesia Ole Romeni mencetak satu gol untuk Fortuna. Fortuna Sittard langsung membuat kejutan ketika Romeni membuka keunggulan pada menit ke-10. Laga menjadi debut resmi penyerang Indonesia bersama Fortuna setelah dipinjamkan Oxford United. Gol Romeni berawal dari tendangan gawang Fortuna yang mengarah ke area pertahanan PSV. Rian Flamingo sebenarnya menguasai sepak bola dengan baik, tetapi back PSV itu melakukan back pass yang berhasil direbut Romeni dan berhasil mencetak gol ke gawang PSV. Fortuna mempertahankan keunggulan 1-0 hingga turun minum. PSV kemudian meningkatkan tekanan setelah jeda dan berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-55. Flamingo menebus kesalahannya pada babak pertama dengan mencetak gol melalui sundulan setelah memanfaatkan sepak pojok Ivan Perisic di tiang jatuh. Tuan rumah berbalik unggul 2-1 menit pada menit ke-79. PSV sudah berada di ambang kemenangan sebelum Fortuna mencetak gol penyama pada masa injury. Edward Mika melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti pada menit ke-92 yang meluncur ke pojok gawang untuk mengubah skor menjadi 2-2.

0: pecinta MotoGP. Jorge Martin tampil dominan pada sprint race MotoGP Inggris 2026 yang berlangsung di sirkuit Silverstone malam tadi. Pembalap Aprilia Racing memulai balapan dari posisi terdepan setelah merebut pole position pada sesi kualifikasi. Martin kemudian mampu mempertahankan posisinya sejak lap pertama hingga finish. Martin tidak memberikan kesempatan kepada rivalnya untuk mengambil alih posisi terdepan. Ia menyelesaikan sprint race sebagai pembalap pertama dan meraih kemenangan tanpa terkejar. Hasil ini membuat semakin percaya diri menatap balapan utama malam nanti.
1: Yeah, for sure. What I can say is that I'm really, really happy.
2: Ya, tentu saja yang saya bisa katakan adalah saya sangat-sangat bahagia. Kemarin, bahkan beberapa lap pertama, Anda tahu perasaannya sudah berbeda. Mungkin karena tracknya, mungkin karena kerja keras yang kami lakukan, tetapi saya merasa sangat baik. Jadi ini lebih tentang mengerjakan detail-detail kecil, dan ketika akhir pekan seperti ini, semuanya menjadi lebih mudah. Besok adalah balapan yang panjang, dan kita harus memahami bagaimana menjadi lebih kompetitif.
1: We have to understand how to be more competitive.
0: Hasil ini sekaligus menjadi tambahan penting bagi Martin dalam persaingan gelar juara dunia MotoGP 2026 mendapat tambahan 12 poin. Martin kini mengumpulkan 220 poin di klasemen sementara. Sementara Ai Ogura yang finish posisi kedua juga makin kokoh berada di posisi kedua klasemen. Berkat tambahan 9 poin, pembalap Trackhouse itu mengoleksi 203 poin. Di posisi ketiga ditempati Marco Bezzecchi yang naik peringkat. Kemudian Marc Marquez turun satu posisi 4 dan kini mengoleksi 191 poin.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Oh, that's good. Pendengar RRI, pelatih petenis putri Indonesia Aldila Suciadi, Christopher Rungkat, mengatakan rangkaian turnamen lapangan keras di Amerika Utara menjadi bagian dari persiapan tim untuk menghadapi US Open yang merupakan target utama musim ini. National Bank Open 2026 di Toronto menjadi turnamen kedua yang dijalani Aldila dalam rangkaian US Swing. Setelah tampil pada Mubadala City DC Open di Washington dan akan mengikuti dua turnamen pemanasan lainnya sebelum Grand Slam terakhir musim ini. Christo menegaskan Aldila tetap berambisi meraih hasil maksimal pada setiap turnamen pemanasan, termasuk dua ajang WTA 1000 di Toronto dan di Cincinnati yang menjadi bagian penting dari persiapan. Aldila datang ke Toronto dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih gelar WTA 500 Mubadala City DC Open di Washington bersama Erin Rotlive. Gelar tersebut menjadi modal penting untuk menjaga momentum menjelang US Open. Pada babak pertama Toronto, Aldila dan Rotlive berhasil menyingkirkan unggulan keempat sekaligus juara Wimbledon 2026. Kristina Mladenovic, Han Yugo dengan skor 6-3, 6-7-4, 10-5. Selanjutnya pada babak 16 besar, pasangan Indonesia Selandia Baru tersebut akan menghadapi pasangan Olivia Nichols, Teresa Mihalikova yang dijadwalkan pada Senin dini hari nanti waktu Indonesia.

Timnas Voli Putri Indonesia akan menghadapi Filipina di SEA 5 Cup 2026 Leg 2 di 700 Anniversary Chiang Mai Sport Complex dalam SEA 5 Cup 2026 siang nanti. Pertandingan akan menjadi penentuan runner-up SEA 5 Cup 2026 Leg 2. Saat ini Timnas Voli Putri Indonesia menempati peringkat ketiga klasemen dengan raihan 2 poin dari 2 pertandingan. Sedangkan Filipina di posisi kedua dengan 3 poin dari 2 laga. Kemenangan dapat membuat tim Merah Putih meraih posisi runner-up pada akhir klasemen atau mendapatkan medali perak leg kedua. Meski pada akhir klasemen Indonesia memiliki nilai sama 4 poin, pasukan Marco Sugiyama ini akan dinyatakan jadi pemenang karena unggul kemenangan ketimbang Filipina. Apabila menang dalam laga ini, Indonesia akan meraih 2 kemenangan, sedangkan Filipina punya 1 kemenangan. Meski begitu, Indonesia dapat menggunakan semangat pada leg pertama yang menghajar Filipina 3-1. 20-25, 25-19, 25-22, 25-16 pada pertandingan terakhir.

Pendengar RRI, tim nasional BMX Racing Indonesia meraih 2 medali dari Asian BMX Racing Championship 2026 di arena BMX Nilai Negeri 9 Malaysia pada 6 hingga 8 Agustus. Jasmine Az-Zahra meraih medali emas pada nomor Women U23. Sementara Balqis Humairah memperoleh medali perunggu Women Junior. Hasil tersebut menjadi pencapaian positif Indonesia dalam ajang Asia tersebut. Jasmine tampil terbaik pada nomor Women U23, mengalahkan Yong Sin Liu dari China dan Ayeon Park dari Korea Selatan. Balqis Humairah finish di posisi ketiga pada kategori Women Junior. Sedangkan medali emas dimenangkan atlet Korea Selatan Ye So Kim dan Cheng Jia Yang meraih perak. Sejumlah pebalap Indonesia juga mencatatkan hasil cukup baik. Amel Van Der Siva menempati posisi keempat pada Women Elite, sedangkan Pani Aswal finish keempat Men U23. Pada nomor Men Elite, Fasya Ahsana berada di posisi keenam, sementara Rio Akbar menyelesaikan kompetisi di urutan ke-8.

Dengan disampaikannya informasi dari Timnas BMX Racing Indonesia tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7979 7212.

0: Bu Rosi, lihat nih kue mochi viral lagi diskon di aplikasi. Nih, saya langsung pesen. Mumpung belum kehabisan.
1: Ih, kemarin beli kromboloni. Barusan check out lapis legit viral. Memangnya kuenya beneran dimakan? Jangan-jangan cuma buat foto di medsos doang.
0: Iya sih, buat difoto dulu lah Bu, biar eksis.
1: Bu, jangan sampai kita membeli sesuatu bukan karena butuh, tapi karena takut ketinggalan tren. Tren itu kan datang dan pergi, tapi uang yang sudah keluar belum tentu kembali loh.
0: Iya juga ya, abis beli ujung-ujungnya saya bingung sendiri, uang belanja kok abis. Terus kue di meja juga gak abis dimakan.
2: Bahagia itu asalnya dari hati yang bersyukur dan merasa cukup, bukan dari validasi media sosial. Belanja dengan bijak agar keuangan kita tetap sehat dan hati pun lebih tenang.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Lover 91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta. Kali informasi dan inspirasi Jakarta siang ini bersama saya Roli Hutahayan, pendengar Pro 1. Saya akan temani hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Di hari Minggu ini saya mau update sebuah berita duka cita dulu nih, di mana dunia sepak bola berduka karena ayah dari Lionel Messi ini meninggal dunia di usia yang ke-68 tahun. Namanya adalah George Messi, lahir di tahun 1958. Ini meninggal di waktu setempat ya, Sabtu 8 Agustus 2026 pukul 2 dini hari di Rosario, Argentina setelah berjuang melawan sakit. Duka mendalam untuk Messi pastinya ya. Semoga dikuatkan, diberi penghiburan juga. Aduh, berasa deket banget ya saya sama Messi nih, pendengar Pro 1. Untuk Anda bagaimana kabarnya nih di hari Minggu di pukul 11 lewat 43 menit? Apakah sudah bersiap untuk bikin makan siang? Atau lagi pesen-pesen makan siang gitu ya, pendengar Pro 1. Boleh nanti kita di Maxi ngobrol-ngobrolin makan siang ya, kalau gitu untuk Anda. Dan mengingatkan juga, mungkin hari ini ada yang baru saja mau pergi gitu ya, mau beribadah siang mungkin, atau mau pergi beraktivitas dan jalan-jalan gitu ya sama keluarga, atau mau ada beberapa kegiatan outdoor. Ini diingatkan nih oleh Ketua Majelis Kehormatan Perhimpunan Dokter Paru Indonesia Prof. Chandra Yoga Aditama, mengingatkan terkait dengan fenomena El Nino dan cuaca panas berlebihan dapat meningkatkan resiko penyakit menular termasuk infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Untuk itu dia menyarankan agar masyarakat tetap menjaga kesehatan dengan makan makanan bergizi. Bergizi ya pendengar Pro 1 ya, komplit tuh. Kemudian melakukan aktivitas fisik atau olahraga ya, dan juga istirahat yang cukup. Ya ampun, semalam tuh saya enak banget tidur jam 10 malam. Enak banget-banget bangun-bangun tuh tadi pagi seger gitu ya. Kayaknya kita harus mulai nih pendengar Pro 1 ya, tidur cukup, tidak tidur di atas jam 12 malam. Alarm tidur tuh udah mulai harus dipasang kayaknya ya. Jam 10 malam tuh paling lama udah harus bobo ya, supaya istirahatnya cukup, badannya enak, besok paginya fresh juga ya. Karena kan kalau kurang tidur, kurang istirahat, bawaannya pengen marah-marah mulu ya. Kasian orang lain yang gak kenapa-napa tiba-tiba kena marah mulu ya. Selain itu pendengar Pro 1 diingatkan juga kepada masyarakat dan pendengar Pro 1 nih, agar tetap mencukupi kebutuhan air minum, karena cuaca yang panas ini akan menimbulkan dehidrasi termasuk dampaknya pada saluran napas yang kemudian bisa meningkatkan resiko terkena ISPA. Jangan lupa juga untuk Anda yang punya kegiatan banyak di outdoor ya, sunblock, kacamata hitam, top ya pendengar Pro 1. Baiklah, untuk ada yang mau update-update nih, boleh di hari Minggu ini kegiatannya apa aja, silakan boleh cerita sama saya. 0811 7972 7912.

0: Aduh, Mbak, aku tuh habis bongkar-bongkar gudang. Banyak banget nih sampahnya, Mbak. Mau dikemanain ya? Ada botol, plastik, kardus. Aduh.
1: Jangan dibuang semua dulu. Sampah bisa dimanfaatkan.
0: Hah? Maksudnya gimana, Mbak?
1: Iya, nih kardus ini bisa jadi kotak mainan anak. Terus botol plastik bisa jadi pot bunga atau tempat pensil lucu. Ada lagi nih, plastik bekas bisa dijadiin kerajinan unik buat rumah. Kreatif kan? Seperti yang kamu lihat di rumah Mbak.
0: Wah, ide bagus tuh, Mbak. Iya ya, ternyata sampah juga bisa berguna.
1: Iya.
0: Aku gak nyangka loh, Mbak. Dari barang-barang yang kelihatannya gak penting bisa jadi sesuatu yang bermanfaat ya, Mbak.
1: Iya dong, rumah jadi rapi, anak senang, lingkungan pun terjaga. Yuk, mulai dari rumah sendiri, pilah sampah, daur ulang, dan ajak tetangga juga. Pilah sampah, manfaatkan, jaga bumi.
2: Jika kita demam, flu, atau batuk, biasanya akan menyalahkan orang di sekitar yang mungkin menderita penyakit yang sama lebih dulu. Padahal, bisa jadi keyboardlah yang menjadi media penyebar virus influenza tersebut. Menurut hasil riset yang dilakukan CBC Nuggets, Amerika Serikat, sebuah keyboard 20 ribu kali lebih kotor ketimbang toilet duduk. Tidak sedikit yang mengira bahwa toilet merupakan lokasi yang paling disukai bakteri. Jenis bakteri yang terdapat pada keyboard, menurut peneliti, dapat meningkatkan resiko infeksi. Nah, jika keyboard menempati urutan pertama yang paling banyak dihinggapi bakteri, urutan kedua ditempati oleh mouse komputer. Hal ini menunjukkan bahwa benda-benda yang paling sering kita gunakan merupakan media penyebaran terbaik bagi bakteri. Jadi, cuci tangan dengan sabun setelah menyentuh keyboard dan mouse adalah cara pertama yang cukup ampuh untuk mencegah penyakit masuk ke dalam tubuh.

91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7972792.

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7979 727 912. Jakarta siang ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilas Berita pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dinas Perhubungan DKI Jakarta meluncurkan call center 15813 untuk membantu masyarakat menangani berbagai masalah transportasi di Jakarta. Layanan yang diberi nama Satu Nomor Solusi Transportasi Jakarta itu menyediakan 5 layanan gratis, salah satunya pemanduan kendaraan jenazah. 5 layanan ini yaitu adalah derek kendaraan secara gratis, pemandu kondisi darurat, pemandu kendaraan jenazah, pengaduan sarana dan prasarana lalu lintas, serta penanganan kejadian atau musibah di lapangan. Beralih ke informasi berikutnya, sekitar 1.000 ASN yang berkantor di Gedung Dinas Teknis Bapenda DKI Jakarta harus dipindahkan sementara setelah gedung tersebut terbakar pada Jumat 8 Agustus 2026. Sebagian ASN akan bekerja dari rumah secara bergantian, sementara lainnya dipindahkan ke Sudin dan kantor sementara yang disiapkan Pemprov DKI. Pemprov juga menyiapkan salah satu gedung di kawasan Cikini sebagai tempat kerja sementara, di mana gedung tersebut akan digunakan oleh sebagian besar ASN yang sebelumnya bekerja di Gedung Dinas Teknis Bapenda. Sambil menunggu lokasi kerja tersebut siap digunakan, ASN dapat bekerja dari rumah atau dari lokasi yang telah disiapkan. Pramono juga memastikan kalau kebakaran gedung ini tidak akan mengganggu data perpajakan DKI Jakarta. Sekian kilas berita pukul 12. Untuk informasi lengkap lainnya, Anda bisa cek di portal berita kami di www.rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita

0: Simak dinamika geopolitik. Ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa. Semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta, karena informasi dan inspirasi. Saatnya jam maksi nih pendengar Pro 1, makan siang bersama dengan teman sejati ya. Gimana menu makan siang Anda di hari ini? Apakah aman sentausa atau hari ini justru karena libur udah deh males-malesan aja di rumah makan yang ada aja. Cek-cek kulkas lagi ya, siapa tahu ada makanan yang leftover gitu, makanan yang dibungkus kekenyangan terus akhirnya dibungkus bawa pulang belum kemakan ya. Atau mungkin ada makanan lebih-lebih dari mana gitu ya, lupa buat dimakan, belum habis. Nah, boleh. Gak apa-apa pendengar Pro 1, kalau akhir pekan tuh waktunya leye-leye ya kan. Kalau duitnya masih ada mau jajan ya jajan. Kalau enggak hidup warteg gak sih? Aku sih iya ya. Gimana nih makan siang Anda pendengar Pro 1? Boleh loh cerita-cerita ya sama Roli ya. Kalau saya jujur belum kepikiran nih mau makan apa siang hari ini. Karena tadi pagi aku sarapannya bakcang ayam. Jadi kayak gede banget bakcangnya pendengar Pro 1. Salah satu bakcang terenak menurut saya tuh ada yang di restoran toko roti Belanda itu yang ada kincir anginnya. Itu enak banget pendengar Pro 1 bakcang ayamnya. Mau dukung saya gak nih jadi food vlogger kira-kira? Jadi sekarang tuh masih kenyang, belum berasa lapar gitu. Mungkin kalau nanti Anda cerita Anda makan siang apa, baru tuh saya kepengenan ya. Kayaknya enak deh makan ini. Boleh ya, Anda boleh ikutan cerita sama saya. 0811-7972-7912 atau di line telepon kami di 021-344-0696 dan 344-1499. Makan siang Anda akan saya temani dengan lagu-lagu yang enak. Mari kita buka dulu nih peneman makan siang Anda ya. Ada Raisa featuring Roni Parulian dengan Tetap Bukan Kamu.

0: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. Begitu syarat potensi yang telah tersirat. Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia. Setiap hari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Dan berjaringan nasional di Pro 1 Network seluruh Indonesia setiap hari Selasa. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Bu, aku sebenarnya suka loh sama tas anyaman itu. Tapi katanya dibuat sama orang yang pernah kena kusta. Ih, aku jadi takut mau beli.
2: Loh, takut kenapa sih, Bu?
1: Takut ketularan, kan kusta penyakit menular.
3: Eh, ibu-ibu, kusta menular melalui kontak erat dan lama dengan penderita yang tidak diobati. Terutama melalui percikan liur atau dahak saat batuk atau bersin yang mengandung bakteri. Oh. Bukan dari sentuhan biasa seperti jabat tangan atau duduk bersebelahan. Apalagi mereka semua sudah berobat, jadi tidak menularkan.
1: Oh gitu, jadi selama ini aku salah paham dong ya?
3: Yang berbahaya itu justru stigma dan menjauhi mereka.
1: Kalau begitu, aku jadi gak ragu dan takut lagi kalau mau beli.
3: Benar itu.
1: Sekalian bantu penghasilan mereka juga kan?
3: Iya.
1: Nah gitu dong, itu baru ibu hebat.
3: Mantap.
1: Yuk kita lawan stigma, bukan orangnya.
3: Ayo.
4: Maxi, makan siang bersama teman sejati. Pro 1.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Setelah melewati hari yang panjang, malam tiba memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
3: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
4: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
5: Selamat malam untuk Anda yang baru aja bergabung.
2: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
6: Nah, di PI kami belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
7: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
8: Katakan mau nanam mangga, nanam pala.
9: Akarnya bersih sehingga menaikkan transaksi.
10: Budaya misalkan harus menjadi contoh.
2: Semakin hangat dengan request lagu kenangan.
11: Haruskah

Aku ada rahasia dari 10 to 5 pendengar Pro 1 menemani makan siang Anda di segmen Maxi hari ini. Masih ditemani sama Roli Hutahayan hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ini ada Bang Ray di Cibinong. Siang Maxi. Hai Kak Roli, jumpa lagi. Jumpa lagi. Boleh ikutan Maxi Kak? Boleh dong. Boleh banget. Ini siapa tahu bisa jadi inspirasi saya untuk makan siang nih ya. Hari ini aku Maxi bareng sama tim badminton PB Sadulur Cibinong. Wah, ini bapaks-bapaks lagi ini ya, menghabiskan hari Minggu ya main badminton ya. Jadi di tempatku ada final turnamen badminton dalam rangka HUT RI ke-81. Wah, seru banget. Beberapa teman-teman saya juga udah mulai banyak nih di kantornya daftar ini turnamen badminton dalam rangka 17-an. Tadi selesai main, kami langsung santap nasi liwet teri. Wah, sedep banget ini. Pakai ayam goreng, tahu, tempe, sambal pete, lalapan lengkap. Wah, mantap banget ini ngeliwet bareng-bareng ya. Setelah ganti baju ya, supaya tidak keringetan. Supaya sedep ya, makannya makin sedep. Akhirnya makan nasi liwet teri bareng-bareng. Kita santap bareng 30 orang. Buset, banyak banget. Final turnamen, oh iya juga sih. Tapi 30 orang banyak banget main badminton, Bang Rey. Ini ganda semua apa gimana tadi pertandingannya? 30 orang tuh banyak loh main badminton ya. Nyewa satu gor apa ini? Saya penasaran banget ya. 30 orang main badminton semua ya. Dan setelah main santap habis capek bertanding, maknyos, maknyos mantap. Intinya silaturahmi dan kebersamaan Kak, kalah menang biasa. Benar. Kalau menang kan lumayan ya. Dapat uang bensin paling enggak ya. Demikian, terima kasih Kak Roli sudah bacain. Sama-sama Bang Redi Cibinong. Ini turnamen badmintonnya antar komplek sama bapak-bapak komplek atau sama teman-teman lain nih Bang Ray? Seru banget sih, 30 orang akur. Lalu selamat siang nih untuk Yoram Rinaldo di Cijantung. Oke, selamat siang. Nanti ya requestnya di pukul 13.30 ya. Ya Yoram Rinaldo ya. Sekarang kita masih Maxi dulu. Kita ngomongin makan siang dulu nih. Saya juga sambil mengingatkan deh untuk Anda pendengar Pro 1 saat ini masih bukan masih deng, ini sudah mulai mengurangi takaran garam belum sih di makanan Anda gitu ya. Mungkin udah ada beberapa yang konser untuk mengurangi takaran garam dalam konsumsi sehari-hari gitu ya. Kalau lagi masak di rumah sih enak, kita bisa atur sendiri. Tapi kalau lagi makan di restoran bisa juga sih sebetulnya request minta dikurangin garam, cuman agak repot aja, tapi ya enggak apa-apa gitu ya. Jadi ini ada sebuah artikel ya terkait dengan asupan garam nih. Katanya kalau misalnya asupan garamnya berlebihan, ini bisa memicu penurunan daya ingat bagi para lansia. Artikelnya saya ambil dari lifestyle.kompas.com. Jadi sebuah riset observasional saat ini mengungkapkan temuan terkait bahayanya dibalik hobi mengkonsumsi makanan asin. Jadi kegemaran menyantap hidangan tinggi garam yang katanya sih suka disepelekan gitu ya, ini bisa menjadi biang keladi merosotnya daya ingat seseorang secara tajam ya. Jadi faktanya dari Saduran Prevention, ancaman kerusakan memori akibat tumpukan natrium ini diketahui mengincar para pria lebih parah dibanding perempuan, pendengar Pro 1 ya. Menurunnya kemampuan mengingat ini ada dalam studi observasional yang judulnya adalah Higher Sodium Intake in Associate with Episodic Memory Decline in Cognitively Unimpaired Older Males. Dan 6 tahunan gitu ya, dimana
Ini diterbitkan dalam jurnal Neurobiology of Aging pada Juni kemarin di 2026. Ini diamati lebih dari 1.200 orang dewasa di Australia dengan fungsi kognitif normal. Dan selama 6 tahun, peneliti memantau bagaimana asupan garam harian peserta yang berkaitan erat dengan perubahan memori mereka. Melalui kuesioner harian dan tes neuropsikologis berkala, peneliti mengevaluasi kinerja ingatan episodik, kelancaran berbahasa, fungsi eksekutif, hingga rentetan gejala awal dari penyakit Alzheimer. Hasilnya tidak menunjukkan kaitan merata pada seluruh peserta, namun asosiasi signifikan muncul saat kelompok pria diperiksa lebih detail. Jadi para lansia dengan asupan natrium tinggi ini terpantau mengalami penurunan tajam pada ingatan episodik mereka ya, yaitu memori mengenai peristiwa spesifik di masa lalu. Gitu pendengar Pro 1. Ini mungkin untuk yang pendengar Pro 1 orang tuanya masih ada, masih lansia ya. Boleh tuh dikit-dikit dikurangi konsumsi garamnya agar daya ingat lansianya ini masih bagus gitu ya. Apalagi kalau Anda mungkin pulangnya jauh gitu ya, rumahnya terpisah jauh, harus mudik dulu ketemunya ya, daripada nanti mudik dia lupa sama Anda, lebih bahaya kalau gitu ya. Lebih baik coba yuk sama-sama nih kita exercise untuk mengurangi konsumsi garam agar kualitas hidup kita lebih baik dan daya ingat kita jauh lebih kece nanti kalau sudah semakin tua ya.

0: Para pemain sepak bola seringkali terlihat memuntahkan air minum saat laga terhenti. Meskipun mereka hanya berkumur-kumur dengan air tersebut tanpa menenggaknya. Kebiasaan ini, yang dikenal dengan istilah carb rinsing atau pembilasan karbohidrat, bukan sekedar ritual aneh, melainkan sebuah teknik ilmiah yang diyakini dapat meningkatkan performa. Air minum yang digunakan untuk berkumur-kumur membantu melarutkan karbohidrat di mulut, memberikan sinyal ke otak bahwa tubuh menerima tambahan energi. Proses ini bekerja dengan mengelabui reseptor di mulut yang mengirimkan sinyal ke pusat otak bahwa ada suplai energi yang datang. Sinyal tersebut merangsang otak untuk bekerja lebih keras dan efisien, meskipun secara fisik tubuh tidak mendapatkan tambahan kalori atau energi dari air tersebut. Dengan cara ini, para pemain dapat mempertahankan kinerja fisik dan mental mereka, terutama dalam laga-laga ketat yang membutuhkan daya tahan ekstra.
1: Maxi, makan siang bersama teman sejati. 1 RRI Jakarta.
2: Tips menyelamatkan diri saat terjadi bencana gempa bumi. Jangan panik dan tetap tenang. Hindari berlari atau berteriak berlebihan. Berlindunglah di bawah meja atau kursi jika berada di dalam ruangan. Berlindunglah di bawah pohon atau bangunan yang kuat jika berada di luar ruangan. Hindari area berbahaya seperti pantai, sungai, jembatan, serta benda yang mudah roboh.

0: 91,2 FM dari Pro 1 Jakarta. Karena informasi dan inspirasi, Wizzy featuring Sandy Sandoro ya. Cinta, cinta menemani Anda nih di jam makan siang ya, pendengar Pro 1. Mungkin ini ada tambahan Anda nih yang mau menghabiskan makan siangnya atau baru mau makan siang ya. Ini kabarnya ada pengaruhnya nih pendengar Pro 1 ya, terkait dengan mengkonsumsi timun terhadap kesehatan tubuh. Di mana Profesor Madya di bidang industri dan kesehatan masyarakat dari Fakultas Kedokteran Universitas Tufts Kimberly Dong ini mengatakan kalau timun memberikan segudang manfaat yang baik bagi kesehatan tubuh. Karena timun ini rendah kalori, terus kaya air dan juga kaya serat. Menurutnya timun ini juga memiliki tekstur yang renyah, rasanya juga ringan dan menyegarkan sehingga cocok dipadukan dengan banyak makanan. Manfaat lainnya yaitu timun dapat menjadi sumber hidrasi rendah kalori yang sangat baik. Profesor Ilmu Gizi di Texas Christian University Gina German Hill menambahkan bahwa hal ini membantah adanya anggapan yang menyebutkan kalau timun itu sebagai makanan berkalori negatif atau mengandung lebih sedikit kalori daripada yang dibutuhkan untuk mencernanya ya. Dari Jerry Hill juga mengatakan kalau selama kita memperhatikan apa yang digunakan untuk dikombin makannya, jadi ini gak ada alasan lagi untuk mengurangi konsumsi timun. Dan juga dalam mendukung kesehatan metabolik, timun ini memiliki efek minimal pada gula darah dan dianggap aman untuk penderita diabetes karena memiliki sedikit karbohidrat sekitar 11 gram dan sedikit serat hanya 1,5 gram. Ini kan kalau seratnya bagus gitu ya, ini bisa membantu memperlambat pencernaan dan menjaga kadar gula darah tetap terkontrol gitu pendengar Pro 1. Apakah Anda juga nih suka mengkonsumsi timun? Udah lanjutkan saja kalau kayak gitu ya. Karena bagus tuh buat pencernaan dan di mulut juga enak ya, rasanya kriuk-kriuk dan fresh gitu. Semoga makan siang Anda hari ini enak dan happy jadinya. Pastinya kalau makannya enak tuh happy ya, dan gak bikin ngantuk karena kebanyakan karbohidrat ya. Semoga jadi Anda kalau ada kegiatan lainnya bisa lancar-lancar aja semuanya. Kita lanjutkan kembali ya pendengar Pro 1. Nanti tepatnya pukul 13 waktu Indonesia Barat, saya akan mengajak Anda bergabung dalam Warta Berita Pro 1 Jakarta.
1: Jadi gitu.

0: 0879-727-912.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
2: Fungsi dan manfaat dari call center 1500813 yang mengusung satu nomor solusi transportasi Jakarta adalah melayani 5 jenis layanan.
3: Apapun bentuk tindakan yang dilakukan dalam rangka menjaga wilayah Tanah Abang bersih dari peredaran ilegal dari tramadol.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan warta berita dibacakan oleh Roli Hutahayan. Sari berita penting. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meluncurkan layanan tanggap darurat Dinas Perhubungan. Pemerintah Kota Jakarta Pusat berkomitmen memberantas peredaran tramadol ilegal di wilayah Tanah Abang. Berita selengkapnya. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meluncurkan layanan tanggap darurat Dinas Perhubungan. Rizky Basuki melaporkan.
4: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meluncurkan call center Dinas Perhubungan atau Dishub DKI Jakarta dengan nomor 1500813. Layanan tanggap darurat itu menyediakan 5 jenis pelayanan transportasi bagi masyarakat. Dalam acara peluncuran tersebut, Pramono menyatakan layanan yang disediakan mulai dari derek kendaraan gratis hingga pemanduan kendaraan jenazah. Sebab pemanduan kendaraan jenazah sering menjadi permasalahan lalu lintas di Jakarta. Demikian disampaikan Pramono dalam acara peluncuran call center Dinas Perhubungan di kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta Pusat pagi tadi.
2: Fungsi dan manfaat dari call center 1500813

0: 3 yang mengusung satu nomor solusi transportasi Jakarta adalah melayani 5 jenis layanan. Yang pertama adalah derek kendaraan secara gratis. Yang kedua adalah pemanduan kondisi darurat. Yang berikutnya adalah pemanduan kendaraan jenazah. Kemudian pengaduan sarana dan prasarana lalu lintas, serta yang terakhir adalah penanganan kalau terjadi musibah di lapangan.
1: Call center itu beroperasi secara penuh selama 24 jam sehari dan 7 hari seminggu. Sebanyak 52 petugas disiagakan untuk merespons dan memberikan pelayanan kepada warga secara bergantian. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Budi Awaludin menyebutkan, pihaknya telah menyiapkan sejumlah skema teknis untuk memastikan tidak terjadi penumpukan antrian panggilan. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
2: Wali Kota Jakarta Pusat Arifin menyatakan pemerintah Kota Jakarta Pusat bersama dengan Forkopimko dan elemen masyarakat berkomitmen memberantas peredaran tramadol ilegal di wilayah Tanah Abang. Komitmen tersebut disampaikan Arifin usai deklarasi bersama warga dan berbagai organisasi masyarakat di Tanah Abang. Arifin mengatakan deklarasi dilakukan karena adanya keresahan orang tua, guru, serta tokoh masyarakat terhadap penjualan tramadol yang dinilai masih berlangsung secara terbuka. Arifin menyebut penggunaan tramadol tanpa resep dokter dapat membahayakan masyarakat, terutama generasi muda.
3: Kami tadi sudah mengingatkan, apapun bentuk tindakan yang dilakukan dalam rangka menjaga wilayah Tanah Abang bersih dari peredaran ilegal dari tramadol, tentu harus menghormati aturan hukum yang ada. Tetap menjunjung tinggi hukum, tidak boleh ada yang main hakim sendiri, tidak boleh melakukan tindakan kekerasan. Seluruh kegiatan ini tetap harus terkoordinasi, harus tetap bersama-sama dengan jajaran Forkopimko. Saya yakin dan percaya Forkopimko selalu bersama dengan warganya. Forkopimko tentunya menyambut baik semua gerakan yang dilakukan oleh seluruh komunitas Tanah Abang. Mudah-mudahan dengan cara ini Tanah Abang bisa bersih dari peredaran tramadol.
2: Usai deklarasi, masyarakat bersama jajaran terkait akan melakukan patroli di sejumlah titik yang disinyalir menjadi lokasi penjualan tramadol ilegal. Pemerintah juga akan memasang spanduk dan banner sebagai peringatan kepada penjual maupun pembeli. Arifin menegaskan upaya pemberantasan harus tetap dilakukan sesuai aturan hukum dan tidak boleh ada tindakan main hakim sendiri. Menjelang hari jadinya ke-65 tahun, Kuartir Nasional atau Kuarnas Gerakan Pramuka menggelar upacara tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Deni Supriyadi melaporkan.
4: Menjelang hari jadinya yang ke-65 tahun, Kuartir Nasional Kuarnas Gerakan Pramuka menggelar upacara tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Kegiatan yang diikuti oleh ratusan anggota pramuka dari berbagai wilayah di Jakarta dipimpin langsung oleh Ketua Kuarnas Gerakan Pramuka Budi Waseso yang sebelumnya telah berziarah ke makam sejumlah tokoh nasional di antaranya Insinyur Soekarno, kemudian Pak Harto dan Butin Soeharto yang telah membesarkan pramuka hingga saat ini. Dalam amanatnya kepada peserta upacara, Budi Waseso menyampaikan bahwa sebagai generasi penerus untuk tidak melupakan jasa para pahlawan sebagai pendahulu yang telah berkontribusi dan berjasa bagi kemajuan bangsa dan negara. Demikian disampaikan Budi Waseso hari ini.
5: Generasi-generasi penerus itu harus diingatkan bahwa kita harus selalu menghargai para pahlawan-pahlawan kita. Kita harus ingat jasa-jasa beliau, karena tanpa beliau kita tidak ada. Yang kedua, kita harus punya tanggung jawab untuk meneruskan cita-cita beliau semua, ya, sehingga negara Indonesia nanti ke depan adalah negara yang lebih baik daripada hari ini dan seterusnya selalu lebih baik. Gitu.
4: Ketua Kuarnas Gerakan Pramuka Budi Waseso menambahkan, usai upacara tabur bunga di Taman Makam Pahlawan dalam rangka Hari Pramuka ke-65 tahun, pihaknya akan melanjutkan kegiatan tabur bunga di laut pada 15 Agustus mendatang. Kemudian menggelar upacara ulang janji Gerakan Pramuka pada 13 Agustus 2026 di Buperteh Cibubur dan di hari yang sama diadakan Jambore Nasional yang diikuti oleh puluhan ribu peserta. Demikian Deni Supriyadi, RRI Jakarta melaporkan.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pandeglang meningkatkan kewaspadaan serta menyiagakan unit pemadam guna mengantisipasi ancaman kebakaran di tengah musim kemarau ekstrim. Ridwan Maulana melaporkan.
6: Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran BPBD PK Kabupaten Pandeglang meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi ancaman kebakaran di tengah musim kemarau. Pemerintah daerah memetakan sejumlah titik rawan guna memastikan kesiapsiagaan unit penanganan darurat berjalan optimal. Kepala BPBD PK Kabupaten Pandeglang, Rija Ahmad Kurniawan mengungkapkan potensi kebakaran di wilayahnya tergolong tidak terlalu besar namun tetap membutuhkan pengawasan ketat. Petugas pemadam kebakaran secara berkala memantau perkembangan kondisi lapangan untuk mengantisipasi kemunculan titik api secara tiba-tiba.
7: Di Pandeglang ini potensinya tidak terlalu besar, ya. Tapi tetap dalam apa kita tidak harus waspada, ya. Kita tetap waspada karena memang ada beberapa titik-titik yang bisa menyebabkan kebakaran di saat kemarau yang sangat ekstrim seperti ini.
6: Menurut Rija, TPA Bangkonol sejauh ini menjadi lokasi dengan resiko kebakaran terbesar. Ia meyakini tumpukan sampah kering yang mengandung gas metana di tengah cuaca panas dan kering sangat mudah terbakar. Pemerintah daerah menghimbau seluruh lapisan masyarakat agar meningkatkan kepedulian lingkungan serta menghindari aktivitas pemicu kebakaran. Kesadaran kolektif warga disebutnya menjadi kunci utama dalam menekan risiko bencana di daerah. Upaya mitigasi bencana terus diperkuat melalui koordinasi terpadu bersama aparat penegak hukum dan instansi terkait lainnya. Langkah pencegahan dini dinilai Rija lebih efektif untuk melindungi keselamatan warga dari ancaman musibah kebakaran. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
2: Guna mengatasi kekeringan pada musim kemarau ini, Dinas Pertanian Lebak membantu pompa air bagi para petani. Selengkapnya dilaporkan Jaliyah Winarti.
8: Untuk membantu petani dalam hal pengairan pada musim kemarau ini, Dinas Pertanian Kabupaten Lebak menjalankan program pompanisasi. Sebanyak 201 unit pompa telah disiapkan dan pengelolaannya diserahkan kepada kelompok tani. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lebak Rahmat Yuniar di Lebak mengatakan pompanisasi dilakukan untuk membantu petani memenuhi kebutuhan air dan mempertahankan produksi pertanian.
9: Selain ada sumber air permukaan, kita juga kan telah membantu pompa-pompa. Ya, ada irigasi pompa, ada irigasi pipaan yang melalui Kementerian Pertanian, ya, dan juga dari APBD yang akan mulai dilakukan, ya.
8: Selain itu, Dinas Pertanian juga mengusulkan penambahan mesin pompa air kepada Kementerian Pertanian. Pemerintah berharap bantuan pompanisasi dapat mengurangi dampak kekeringan dan mencegah petani mengalami gagal panen. Kemarau panjang mulai berdampak pada sektor pertanian di Kabupaten Lebak. Sejumlah sawah dan kebun petani mengalami kekeringan. Kondisi ini membuat pertumbuhan tanaman terganggu dan hasil panen menurun. Petani Kecamatan Cibadak Heri mengatakan mereka harus mengeluarkan biaya tambahan untuk mendapatkan air, baik dengan membuat sumur bor maupun membeli air menggunakan tangki.
10: Alhamdulillah kalau musim kemarau emang agak susah. Ini kan airnya dapat beli gitu. Beli, kalau nggak beli mah nggak dapat. Nggak ada kampung, nggak ada bayam.
8: Gitu. Keluhan serupa disampaikan petani sayur lainnya. Minimnya air membuat kualitas dan produksi sayuran menurun. Dinas Pertanian Kabupaten Lebak mengimbau petani agar mempertimbangkan kondisi air jika ingin melakukan penanaman baru pada musim kemarau kali ini agar tidak mengalami gagal panen. Dari Lebak, Jaliyah Winarti melaporkan.
2: Kota Serang Fair 2026 masih berlangsung hingga 10 Agustus, menghadirkan hiburan dan produk UMKM. Hari pertama sempat diwarnai gangguan keamanan, namun kembali kondusif. Lucy Astari melaporkan.
11: Kota Serang Fair 2026 berlangsung sejak 7 hingga 10 Agustus 2026 di Stadion Maulana Yusuf, Kota Serang. Kegiatan ini menyajikan pameran produk UMKM, IKM, dan ekonomi kreatif, serta panggung hiburan bagi masyarakat. Namun pada hari pertama penyelenggaraannya, keramaian Kota Serang Fair sempat diwarnai gangguan keamanan. Polisi mengamankan 2 orang yang diduga terlibat pencopetan terhadap pengunjung. Keributan antar penonton juga sempat terjadi di area depan panggung hiburan. Petugas keamanan gabungan TNI, Satpol PP, dan panitia kemudian bertindak untuk memisahkan pengunjung yang terlibat sehingga situasi kembali terkendali. Wali Kota Serang Budi Rusnandi menghimbau masyarakat yang hadir untuk menjaga ketertiban dan keamanan selama mengikuti seluruh rangkaian Kota Serang Fair. Budi juga mengajak pengunjung tidak hanya menikmati hiburan, tetapi juga ikut menggerakkan perekonomian masyarakat dengan membeli produk UMKM Kota Serang.

0: Kota Serang Fair menjadi kesempatan bagi pelaku usaha untuk memperkenalkan dan memasarkan produk lokal kepada masyarakat. Pada penyelenggaraan tahun 2025, Kota Serang Fair mencatat 383.232 pengunjung dengan nilai transaksi mencapai 11,3 miliar rupiah. Pemerintah Kota Serang berharap Kota Serang Fair tidak hanya menjadi ajang hiburan, tetapi juga memberikan dampak ekonomi bagi pelaku usaha lokal. Dari Kota Serang, Lucy Astari melaporkan.
1: Sekian warta berita saat ini, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meluncurkan layanan tanggap darurat Dinas Perhubungan. Pemerintah Kota Jakarta Pusat berkomitmen memberantas peredaran tramadol ilegal di wilayah Tanah Abang. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga dapat Anda dengar di RRI Banten dan dibaca di portal berita rri.co.id.

Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Cher, kamu lihat dia deh. Rasanya seperti dunia gak berpihak padanya ya.
1: Eh, kok kamu bilang begitu sih, Van?
0: Iya, maksudnya dia itu punya keterbatasan. Semua pasti terasa lebih berat kan?
1: Bukan keterbatasannya yang membuat segalanya berat, Van. Tapi kadang kitanya yang justru membuatnya kelihatan lebih sulit.
0: Maksudnya?
1: Iya, kita sering melihat mereka dengan rasa kasihan, bukan dengan penghargaan. Kita menganggap mereka lemah, padahal mereka berjuang lebih keras dari kita loh. Mereka ingin dihargai, bukan dikasihani.
0: Oh, jadi maksudnya yang kita beri bukan belas kasihan, tapi kesempatan.
1: Betul, mereka itu berhak setara, berhak berkarya, berhak bahagia, sama seperti kita. Stigma yang kita bangun itulah yang jadinya membatasi.
0: Ternyata selama ini aku salah menilai ya.
1: Kita semua belajar untuk melihat dengan hati, bukan dengan mata. Yuk, kita rubah cara kita memperlakukan mereka.
0: Iya ya, setuju.
1: Penyandang disabilitas adalah bagian dari kita. Hargai, beri kesempatan, dan dukung mereka.
2: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?
3: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
4: 100% Indonesia.

91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Roli Huta Hayan menemani Anda sekarang di 100% Indonesia. Kita buka ya tadi dengan Run featuring Marion Jola. Rai Run ya dengan Jangan. Sedikit bikin semangat ya pastinya nih di siang hari ini. Semoga pada gak kriyep-kriyep ya pendengar Pro 1. Saya temani aktivitas Anda ya. Untuk Anda yang hari ini mungkin nih ada yang baru mau jalan dari rumah karena dapat shift sore, semangat bekerjanya di weekend. Atau mungkin ada yang baru mau berangkat dari rumah karena bentar lagi mau gereja ya. Atau ada yang mau arisan juga. Atau ada janji temu dengan kawan-kawan lama pendengar Pro 1. Ditemenin terus nih di 100% Indonesia. Bisa sambil request lagu pokoknya ya di 0811 7972 7912, atau di line telepon kami di 0213440696. Ini ada David Siburian nih yang mau request lagunya Wijaya 80 Terakhir Kali. Salam untuk semua pendengar radio Pro 1. Baik, Tuhan berkati katanya. Terima kasih ya Yoram. Lalu ada Bayu. Wah, Bayu nih kemarin gak ada ya. Ada gak sih Bay? Ada gak sih kemarin hari apa ya? Kemarin tuh Sabtu ya. Oh, Sabtu. Sabtu saya sore deh, gak ketemu ya. Bayu Pradipta mau request lagu Vidi Aldiana. Oh, Datang dan Kembali. Boleh, Datang dan Kembali. Lalu saya punya siapa lagi nih? Oh, ada Ibu Iren. Halo Ibu Iren, selamat siang. Selamat hari Minggu Bu Iren, Tuhan berkati ya. Mau request lagunya ada band yang judulnya Bilakah. Bilakah? Oke, coba aku cek dulu ya. Ada nih Bu, Bilakah. Ini Bu Iren pilihan lagunya kadang-kadang suka ini nih, merefresh saya ya akan lagu-lagu di tahun 2000-an yang terlupa gitu. Oh iya, ada lagu ini ya ternyata. Terima kasih ya Bu Iren. Untuk Anda pendengar Pro 1 silakan ya, kalau lagunya mau diputarkan langsung aja request lagu-lagu Indonesia dari tahun 2000 hingga yang terbaru. 0811 7972 7912.

0: Sebelumnya, informasi dibuat dan disebar ke masyarakat di era digital. Namun, yakinkah Anda akan kebenarannya? Periksa kebenaran info yang Anda dapatkan di Cek Fakta.
1: Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa pendapat ombak mirip gelombang tsunami berhasil menyapu bersih tempat wisata di Provinsi Banten ini adalah tidak benar.
2: Jadi pendengar, video yang menyebutkan bahwa banjir bandang sedalam 10 meter lumpuhkan ibu kota adalah informasi yang salah atau hoax.
3: Bahkan bisa disimpulkan jika informasi yang beredar pada video tersebut merupakan konten manipulasi.
0: Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Murika, kok anaknya nggak dibawa ke Posyandu? Hari ini kan jadwalnya.
5: Ah, males Bu, ribet. Saya repot lagi.
4: Duh, sayang sekali loh Bu. Di Posyandu kan anak bisa ditimbang, dicek kesehatannya, sama dapat imunisasi juga loh.
5: Tapi anak saya itu loh Bu, sehat-sehat aja kok. Jadi rasanya gak perlu deh.
4: Justru itu Bu Rika, biar tetap sehat dan kuat harus rutin dipantau. Kalau ada masalah kan bisa cepat diketahui nanti.
5: Iya sih, tapi tetap aja saya capek bawa anak. Apalagi antrinya itu loh Bu, lama banget.
4: Sekarang kan pelayanannya sudah lebih cepat loh Bu Rika. Dan demi kesehatan anak ibu juga. Yuk, hari ini coba datang ya Bu Rika.
5: Oh, gitu ya Bu. Oke deh Bu, tapi saya siap-siap dulu ya. Kan mau bawa anak saya.
6: Biasakan anak ke Posyandu sejak dini. Wujudkan generasi sehat dan kuat.

0: 91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Roli Kutahayan masih menemani Anda di 100% Indonesia, pendengar Pro 1. Dan saya akan temani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Di line telepon sepertinya sudah ada yang masuk nih, tapi saya belum tahu siapa. Mari kita cek bersama ya. Halo, selamat. Lah, mati. Gimana sih? Kok mati? Ini ada, okay. Di line WhatsApp saya ada, halo cantikku.
1: Halo kakak Roli cantik.
0: Halo kakak Ana.
1: Selamat berhari Minggu, Tuhan memberkatimu. Betul. Selalu.
0: Selamat hari Minggu, Tuhan berkati kakak Ana. Sudah gereja jam berapa tadi?
1: Siapa yang ke gereja?
0: Aku yang ke gereja. Iya, kan? Nanti kan?
1: Iya. Oh, nanti tuh jam berapa?
0: Abis siaran lah kak.
1: Waduh.
0: Iya, semoga nggak ngantuk nyampe gereja ya, doa. Udah sore.
1: Jangan lupa doain, ini doain kakak Ananya ya.
0: Siap, aman, sentosa. Sorong apa kabar kakak Ana?
1: Waduh, Sorong ini sudah berapa minggu ini tidak hujan-hujan, panas terus.
0: Panas banget ya, terik ya.
1: Iya. Panas, okay. Angin lagi.
0: Tapi berangin.
1: Wih, anginnya kenceng.
0: Oh, lumayan adem lah kakak. Tapi itu ya debu ya.
1: Tadi saya mau ikut di Maxi tadi, tapi nggak sempat deh.
0: Nggak apa-apa, kan sempat di sini.
1: Saya monitor terus. Asik. Tadi saya dengar ini fungsinya timun.
0: Jadi suka makan timun nggak sekarang?
1: Wih, suka sekali.
0: Enak kak, ya, seger ya. Es timun es. Serut, iya benar.
1: Iya.
0: Bikinlah kakak Ana nih biar nggak panas-panas banget.
1: Sering bikin itu karena saya suka sama timun.
0: Oh, seger ya emang nih. Oke, okay. Kakak Ana mau request apa hari ini?
1: Ada lagu apa yang ada?
0: Banyak, Roli mau punya banyak.
1: Iya makanya bagus-bagus ini.
0: Seru. Mau Tulus yang baru nggak, Teh Hijau?
1: Ih, apa itu?
0: Lagu barunya Tulus.
1: Oh, yang Teh Hijau.
0: Iya, mau.
1: Oke lah, mau. Oke lah, itu.
0: Oke lah, itu aja ya.
1: Kita tunggu ya lagunya ya. Salam. Siap. Aja buat semuanya. Siap. Buat Karoli, selamat bertugas. Tuhan berkati selalu. Semoga tambah cantik, tambah sukses.
0: Amin. Terima kasih kakak Ana juga, doa yang baik. Dadah bye.
1: Saya tunggu lagunya ya.
0: Iya. Iya, Bu. Okay, dah. Coba ya, ini sudah tersambung lagi sih di line telepon saya, semoga enggak mati. Halo, selamat siang. Halo. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Wah, sepertinya aku ada gangguan di teleponnya deh. Pendengar Pro 1, maafin aku ya. Coba ntar aku cek dulu nih ke teman-teman teknik. Line teleponnya nggak nyambung. Ini udah aku angkat dari tadi. Ya udah, aku angkat telepon dulu lagi ya. Dari WhatsApp call nih, WhatsApp call. Halo, Pak Brandy.
2: Halo, Mbak Ruli.
0: Selamat sehat, siang, Ruli. Sehat, alhamdulillah Pak, sehat.
2: Saya jangan panggil Pak, panggilnya Brandy.
0: Oh, panggilnya Brandy aja. Oke deh, siap kalau gitu. Takut nggak santun gitu tuh saya.
2: Kalau Mas Anes sudah tahu, Bung Brandy.
0: Oh gitu, Bung Brandy. Oke, saya ikut aja sama Andes gitu ya. Bung Brandy. Okay. Ini mau request Ahmad Dhani ya?
2: Iya, lagunya Sudah.
0: Sudah, aku belum punya tuh yang Sudah nih. Kayaknya belum masuk deh.
2: Masuk ya?
0: Mau ganti yang lain nggak? Enggak, aku punya. Ada. Sudah Ahmad Ben ya?
2: Iya, Ahmad.
0: Tapi
2: Ben.
0: Tahun 98 enggak bisa naik. 2000 paling muda.
2: Oke, lagunya ini aja. Apa? Deh, Michael Bublé.
0: Indonesia dong, Bung.
2: Oh iya, Indonesia. Oke, Indonesia. Oh, sorry.
0: Boleh. Okay. Mau apa?
2: Saya minta lagunya ini deh, lagunya yang tahun 2000, lagunya Tulus aja, lagunya Tulus.
0: Tulus tadi udah di request tuh yang Teh Hijau.
2: Ini yang lain boleh dong, yang lain boleh.
0: Satu jam gak bisa dua, Tulus. Oh. Banyak ya, banyak syaratnya ya, aku ya udah kayak mau nebus hadiah ya. Mau apa, yang mau?
2: Yang ada di list, yang di list apa yang ada di list sekarang?
0: Di list ini ada Ziva Magnolia, ada Yongki, ada Tompi, atau mau Shalon Seven?
2: Mau... Saya suka Tompi deh.
0: Tompi.
2: Saya suka
0: Tompi. Boleh. Tompi ada yang selalu denganmu nih, featuring Gita Wirjawan. Mau?
2: Selalu denganmu aja deh.
0: Oke, sip.
2: Oke.
0: Mau kirim salam untuk siapa tadi di WhatsApp tuh, ya, Bung?
2: Saya mau kirim salam buat teman-teman Batik Air yang ada di Suta, yang mau prepare flight nanti jam 5 sore. Rekan-rekan saya semua situ, di situ.
0: Keren.
2: Dan semua kru yang bertugas pada siang hari ini, Bang Ruli juga, jangan lupa ke gereja Bang Ruli.
0: Iya benar, oke. Nanti sore.
2: Oke, ya sore ya. Selamat beribadah, Tuhan berkati.
0: Tuhan berkati, amin. Terima kasih Bung Brandy. Selamat hari Minggu ya.
2: Thank you.
0: Baiklah pendengar Pro 1, saya puterin satu-satu ya lagunya. Lanjut lagi ya untuk Anda pendengar Pro 1, kalau mau ikutan ngobrol sama saya boleh. 08 11 7972 7912.

0: Anda dengan menyimak kajian penuh hikmah dan makna dalam Mutiara Pagi. Mengulas berbagai hal menarik dalam perspektif Islam.
1: Nah, yang oleh ulama juga disebut berdasarkan sebuah hadis, iman ini naik turun. Tetapi anaknya tidak memberikan kewajiban sebagai seorang anak kepada orang tua. Nah, itu namanya anak durhaka pada orang tua.
2: Silaturahmi itu bukan hanya menyambung ketemu saja, tapi bisa saling memberi, saling mengunjungi.
0: Anda juga dapat berinteraksi dengan menyampaikan pertanyaan.
3: Pak Ustadz, sudah ada pertanyaan dari pendengar, dari Ibu Ina di Jakarta Selatan. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz.
4: Ada dari Ibu Nur. Pak Ustadz, bagaimana caranya agar kita bisa mencapai derajat mukmin?
5: Kemudian juga ada pertanyaan dari Pak Akbar di Suntar, Nong Ela. Bagaimana cara kita menyikapi tetangga yang sering bergunjing?
0: Jangan lewatkan Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Media sosial adalah platform yang telah mengubah cara kita berinteraksi, berbagi informasi, dan membangun komunitas, yang ternyata memiliki sejarah yang panjang dan menarik. Perkembangan menuju ditemukannya media sosial diawali dengan kelahiran internet. Pada tahun 60-an, Advanced Research Project Agency Network atau ARPANET dikembangkan sebagai jaringan komputer pertama yang menghubungkan beberapa universitas dan lembaga penelitian di Amerika Serikat. Ini yang menjadi cikal bakal internet. Kemudian pada tahun 70-an, BBS, Bulletin Board System, muncul sebagai platform online di mana penggunanya dapat bertukar pesan, file, dan informasi. BBS menjadi salah satu bentuk awal media sosial. Pada tahun 90-an, World Wide Web memungkinkan penggunanya mengakses informasi secara global melalui hyperlink. Perkembangan berikutnya di pertengahan tahun 90-an. Tepatnya pada tahun 97, muncullah AOL Instant Messenger, di mana penggunanya memungkinkan berkomunikasi secara real-time dengan teman-temannya. Kemudian di tahun 2002, muncullah Friendster. Ini menjadi situs jejaring sosial pertama yang meraih popularitas massal. Kemudian di tahun 2003, muncullah MySpace, yang merupakan platform media sosial terbesar pada masanya yang memungkinkan penggunanya membuat profil, berbagi musik, dan berinteraksi dengan teman-temannya. Di tahun 2004, muncullah Facebook, yang awalnya ditujukan untuk mahasiswa Harvard. Kemudian platform ini berkembang menjadi jaringan sosial terbesar di dunia. Tahun 2006 muncullah Twitter, atau yang sekarang menjadi X. Ini merupakan platform microblogging yang memungkinkan penggunanya untuk berbagi pesan singkat. Di tahun 2010, muncullah Instagram yang fokus pada berbagi foto dan video. Di tahun 2011, ada juga Snapchat yang merupakan aplikasi pesan yang memungkinkan penggunanya mengirim pesan yang menghilang setelah dilihat. Kemudian di tahun 2017, muncullah TikTok. Dengan berbagai pilihan media sosial, menjadikan kita lebih mudah untuk bertukar informasi dan mendapatkan pengetahuan tentang hal baru. Namun, jika tidak digunakan dengan bijak, media sosial juga bisa menjadi ancaman. Jadi, bijaklah saat bermedia sosial.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek lagi tapi ke 14 waktu Indonesia Barat, pendengar Pro 1, ini ada informasi dari komdigi.go.id ya, terkait dengan rekrutmen CPNS Kementerian Imigrasi periode 20 Juli sampai 28 Agustus 2026. Saat ini beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim kalau adanya rekrutmen calon pegawai negeri sipil atau CPNS dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan atau Kemenimipas pada 20 Juli sampai 28 Agustus 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tautan pada unggahan tidak mengarah ke laman resmi Kemenimipas dan mengarah ke laman yang meminta pengisian data pribadi dan nomor telegram. Dikutip dari laman resmi kemenimipas.go.id, rekrutmen CPNS Kemenimipas telah beredar beberapa kali di media sosial dan telah dibantah melalui pengumuman resmi. Untuk saat ini, Kemenimipas menyatakan belum ada pembukaan seleksi CPNS untuk tahun anggaran 2026. Jadi ini beritanya hoax ya, pendengar Pro 1, atau tidak benar nih kalau ada rekrutmen CPNS dari Kementerian Imigrasi periode 20 Juli sampai 28 Agustus 2026.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam

0: pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, Satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: selalu denganmu, pendengar Pro 1. Saya mau menyapa juga nih, tadi sudah ada di line WhatsApp yang masuk ya, tapi sepertinya terlewatkan nih oleh saya. Ibu Nunu, selamat siang. Ibu Nunu di Depok mau request Kisah Cintaku dari Noah. Tadi lagunya sudah saya putarkan ya, Bu Nunu. Terima kasih, salam sehat, sukses selalu. God bless you. Di sini cuacanya panas sekali. Aduh, bagaimana kalau kita bikin es timun serut aja, Bu Nunu? Biar adem. Semoga tadi mendengarkan lagunya ya, sudah diputar. Semoga senang lagunya sudah diputarkan. Lalu ada Riva Ririn di Cibinong mau request lagunya Once, katanya. Once, coba, aku lama nih tidak dengar lagunya Once. Once yang hidup ini indah. Apakah ini judulnya juga sama ya, yang judulnya hidup ini dari Once Michael? Saya coba putarkan nanti ya, semoga betul. Di sini tulisannya hidup ini, soalnya saya takut salah tuh ya si Once Michael-nya. Ini boleh dicek balik lagi ya Bu Riva, mungkin lagunya sama nih Once yang hidup ini. Kalau nggak ada Once, katanya mau request Malik yang Setapak Sri Wedari. Salamnya untuk ibu saya, Ibu Nur Aida Amin di rumah. Juga salam untuk semua pendengar setia Pro 1 dimanapun berada. Situasi lalu lintas siang ini di Binong Curug, Karawaci, Tangerang ramai lancar. Dan sore-sore hari ini pengen makan tahu gejrot yang rasanya nano-nano gitu deh. Ih, saya juga udah lama loh gak makan tahu gejrot, kayaknya enak ya, seger gitu ya. Selamat bertugas ya kak, dan juga untuk semua tim Pro 1. Terima kasih Bu Riva, selamat mendengarkan juga. Nanti saya coba putarkan yang Once hidup ini ya judulnya ya, semoga benar lagunya. Lalu di line telepon saya coba cek ya. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang Roli. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Selamat siang Roli.
0: Siang Pak, Pak Hasanuddin ya?
1: Iya.
0: Benar tebakan saya. Bogor
1: iya,
0: gimana Pak?
1: Tepatnya, pinter ya Roli.
0: Adem apa panas nih Pak Hasanuddin di Bogor?
1: Suamo ini buar, saya lagi jetat bener nih.
0: Gak ada angin?
1: Anginnya mah ada gitu, cuma panas bener. Jadi gak enak itu anginnya juga.
0: Leket gitu ya Pak ya?
1: Iya, anginnya tapi ngelekep banget itu. Kalau di Pro 1 mah enak di AC.
0: Waduh, bener lagi. Bener. Tapi keluar dari sini saya langsung kepanasan juga Pak. Cuman saya takut sakit aja nih. Dari dingin ke panas, panas ke dingin.
1: Hati-hati, jangan banyak minum es.
0: Bener. Pak, mau request apa hari ini?
1: Tahun 2000 ya? Sampai
0: iya.
1: Di sini ya?
0: Mm-mm.
1: Saya apa? Pengen dengerin lagunya
0: siapa?
1: Agnes Monica yang mana aja, terserah.
0: Oh, Agnes Monica yang mana aja. Oke deh, saya cari yang semangat-semangat ya,
1: yang
0: kalau gitu ya.
1: Aduh.
0: Oh, maunya yang mendayu-dayu. Boleh mendayu-dayu. Saya pikir Bapak mau yang semangat tadi. Mau ini, saya punya dua nih, Bapak pilih deh. Cinta di ujung jalan atau mau hanya cinta yang bisa?
1: Apa? Nah, itu tuh yang kedua tuh.
0: Hanya cinta yang bisa ya?
1: Iya, hanya cinta yang biasa gitu.
0: Oke, okay. Sama Titi DJ ya?
1: Mm-mm.
0: Oke, okay, kalau gitu.
1: Ada siapa tadi udah naik? Bang Ray tadi udah di WhatsApp tadi ya?
0: Bang Ray, ini lagi nunggu saya bacain WhatsApp-nya.
1: Oh, Bang Ray, selamat siang Bang Ray ya.
0: Tadi Bang Ray juga masuk di Maxi cerita-cerita. Itu habis turnamen badminton katanya.
1: Iya, makan sampai 30 orang.
0: Iya, habis. Saya bingung tuh turnamen badmintonnya banyak banget ya orangnya.
1: Ya mungkin yang dari kemarin-kemarin itu.
0: Bener,
1: gabung,
0: bener, gabung
1: gitu,
0: semua ya
1: apa, gitu.
0: Mau 17-an soalnya
1: gitu. Gitu.
0: Oke, siap. Terima kasih Pak Hasanuddin, ditunggu ya lagunya.
1: Oke,
0: ya.
1: Oke, buat semua-semua dah yang mendengarkan acara 100% Indonesia nih. Selamat siang, ada Ica di Sonono. Wah, masuk Ica. Oke, buat Roli, selamat siang Roli, buat tugas.
0: Terima kasih Pak, selamat siang. Lalu ada siapa lagi? Halo, selamat siang. Selamat siang, halo. Ah, aku tidak bisa tersambung nih sepertinya ya di 3440696 ke 3441499 deh pendengar Pro 1 ya. Atau kalian WhatsApp saya. Ini ada Ibu Riva Ririn. Oh, katanya beda tuh Once yang hidup ini. Ya udah aku ganti Malik and the Essentials ya. Yang Setapak Sri Bedari, oke, sudah saya siapkan lagunya. Untuk Anda pendengar Pro 1 masih saya buka ya hingga pukul 15. Nih requestannya. Wah, udah banyak ternyata nih di line WhatsApp saya. Ditunggu satu-satu ya pendengar Pro 1. Ini saya mau puterin dulu nih Agnes Monica featuring sama Titi DJ, Hanya Cinta Yang Bisa. Lalu requestannya Bu Riva Ririn nih, Malik and the Essentials, Setapak Sri Bedari. Kemudian ada Ibu Neni di Rangkas Bitung. Hai Bu Neni. Bu Neni kayaknya udah lama gak ketemu Roli ya. Selamat siang Bu, selamat hari Minggu ya. Request lagunya Tak Ada Ujungnya dari Roni Parulian. Bete ya kalau gak ada ujungnya. Jadi saya yang bete. Roni Parulian, Tak Ada Ujungnya untuk Anda juga pendengar Pro 1.

0: ada beragam komunitas di sekitar kita yang memiliki banyak kegiatan positif. Mulai dari komunitas olahraga, komunitas literasi, komunitas UMKM, komunitas seni, komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro 1 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi 100% Indonesia. Masih bersama saya Roli Utahayan, pendengar Pro 1, yang akan menemani hingga pukul 15, kurang dari beberapa menit lagi ya ke depan. Mau menyapa Bung Brandy di Rancamaya, Kak Navia, Kak Puja, Kak Ana, spesial untuk saya juga dari Bu Neni. Terima kasih Bu Neni, salamnya sudah saya sampaikan ya. Kemudian ada Bang Ray nih ya, mau request lagunya, ada band yang judulnya Surga Cinta. Oke, sip, saya siapkan lagunya kalau gitu. Info cuaca di Cibinong, panasnya pol, panas pisan. Bade hujan meureun, cenah hujan, cenah adem. Kayaknya saya gak cocok jadi orang Sunda ya. Tapi saya kayaknya paham sih, cuman disuruh ngomong gak cocok ya. Ada apa dengan Surga Cinta, sebentar lagi saya putarkan ya Bang Rey. Lalu ada T.E. Cahamit, halo selamat siang menjelang sore. Request dong Mbakku, boleh dong. Mau request Bondan Prakoso featuring Fade to Black, yang ya sudahlah, ya sudahlah. Ya sudahlah, ya udahlah ya. Terima kasih. Wah, aku dikirimin foto nih on the way pulang nih, kayaknya dari menjenguk temannya Teh Eca yang lagi sakit ya. Ini Bogor ternyata padat juga hari Minggu ya. Update juga nih cuaca Bogor dan sekitarnya, berawan, suhu udaranya 33 derajat Celcius. Hot plate katanya, kangkung kali ya hot plate, ada telur puyuhnya, masih food ya. Lalu ada, halo pendengar baru nih, kita dari, oh halo kak pendengar baru nih, kita dari Bang Sam di Parung Panjang Bogor, mau request lagunya Ruth Sahanaya yang Keliru. Wah ini mepet banget nih, Keliru dari tahun 99 tuh, aku gak bisa puterin ya. Aku puterinnya dari yang ini, apa namanya, tahun 2000 yang paling lama. Ruth Sahanaya mau yang lain gak? Kalau mau yang lain, aku punya beberapa sih pilihannya. Seperti Andaikan Kau Datang, ada Jiwaku di tahun 2006, ada Bicara Cinta, lalu ada Maafkan Kepergianku, ada Mengertilah Kasih, ada Rubahlah Hatiku. Boleh ya Bang Sam, kalau mau Ruth Sahanaya, tadi beberapa sudah sempat saya sebutkan judulnya. Silakan, boleh dikirim lagi di 0811-7972-7912 atau lewat line telepon kami di 021-344-1499.

0: ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.
1: Bu, sekarang saya lihat banyak orang jualan lewat internet ya. Sebenarnya apa sih untungnya jualan secara digital itu?
2: Wah, banyak sekali, Pak. Dengan jualan secara digital, produk kita bisa dikenal lebih luas. Pembelinya juga lebih beragam, gak cuma dari sekitar rumah, tapi bisa dari kota lain, bahkan luar daerah. Jadi peluang usahanya semakin besar.
1: Oh, begitu ya, Bu. Kalau saya kan cuma punya usaha kecil-kecilan, Ibu. Apa masih bisa ikut jualan secara online juga?
2: Tentu saja bisa, Pak. Justru banyak usaha kecil yang berkembang karena memanfaatkan teknologi. Mulainya juga nggak harus ribet loh, Pak. Cukup promosi lewat sosial media, jualan di marketplace, lalu sediakan pembayaran digital supaya pelanggan lebih mudah bertransaksi.
1: Wah, berarti sekarang memang penting ya untuk belajar di teknologi itu. Ternyata nggak sesulit yang saya bayangkan ya, Bu.
2: Betul, Pak. Yang penting kita mau belajar. Dengan memahami ekonomi digital, usaha kita bisa berkembang lebih cepat. Tapi jangan lupa, tetap hati-hati dan waspada terhadap penipuan online.
1: Siap, Bu. Berarti mulai sekarang, saya juga mau coba belajar jualan secara digital. Siapa tahu usaha saya semakin maju.
2: Ekonomi digital membuka peluang bagi siapa saja untuk berkembang. Manfaatkan teknologi dengan bijak agar usaha semakin maju untuk kehidupan lebih baik.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.
4: 91,2 FM Jakarta siang ini.

0: Ruth Sahanaya, pendengar Pro 1. Maafkan kepergianku dari tahun 2004. 100% Indonesia sebentar lagi akan saya tutup ya, pendengar Pro 1. Tapi sebelumnya saya mau kasih sebuah informasi dulu nih. Saya baru dapat informasinya dari Instagramnya TMC Polda Metro Jaya. Hari ini nih tanggal 9 Agustus ya, pendengar Pro 1. Ini ada doa keselamatan atau zikir kebangsaan dan haul pendiri NKRI dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia. Ini kegiatannya diadakan di Masjid Istiqlal Jakarta Pusat yang dimulai dari pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Jadi sehubungan dengan kegiatan ini, arus lalu lintas dan kegiatan masyarakat di sekitar kawasan Masjid Istiqlal akan diperkirakan padat, sehingga untuk kenyamanan dan kelancaran bersama diimbau untuk seluruh lapisan masyarakat untuk memperhatikan hal-hal berikut ya. Mobil roda 4 memanfaatkan bisa kantong parkir gratis di Cawan Timur Monas. Kemudian sepeda motor kantong parkir gratis di area dalam Monas. Dan pejalan kaki dimohon menggunakan fasilitas trotoar yang tersedia dan tidak berjalan di badan jalan. Jadi silahkan dialokasikan waktu perjalanan Anda, pendengar Pro 1. Gunakan rute alternatif dan ikuti petunjuk arahan petugas di lapangan ya. Mengingat juga di seberang Istiqlal adalah gereja katedral yang pasti lagi ada misa tuh hari Minggu ya. Lebih baik sih pakai transportasi umum mungkin ya, pendengar Pro 1, supaya gak terjebak macet. Kalaupun Anda harus lewat di daerah Masjid Istiqlal atau lapangan Banteng dan sekitarnya, mungkin bisa cari jalur lain supaya tidak terkena macet nih. Karena ada acara doa keselamatan atau zikir kebangsaan dan haul pendiri NKRI dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia.
1: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Petrasi Homing menutup 100% Indonesia hari ini. Pendengar Pro 1, terima kasih sudah bergabung di Jakarta siang ini. Sekarang saya Roli Hutahayan pamit undur diri dari Jakarta siang ini. Selamat menghabiskan hari Minggu Anda. Selamat beristirahat juga. Selamat hari Minggu juga untuk Anda yang beribadah ya, pendengar Pro 1. Saya pamit dan setelah ini akan dilanjutkan oleh rekan saya yang lainnya di Jakarta sore ini.
1: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.
2: Terima kasih telah menyimak Jakarta siang ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi.

0: 0877 727 912 Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore saudara pendengar, inilah kilas berita pukul 15 bersama saya Farid Kurniawan. Kita awali informasi yang pertama, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan gedung di kawasan Cikini sebagai lokasi relokasi sementara bagi aparatur sipil negara atau ASN yang terdampak kebakaran gedung Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, untuk sementara para ASN akan dipindahkan ke suku dinas masing-masing sambil menunggu tempat kerja pengganti siap digunakan. Sekitar 1.000 ASN terdampak kebakaran dan menerapkan pola kerja dari rumah maupun dari lokasi lain agar pelayanan pemerintahan tetap berjalan. Kebakaran gedung Bapenda di Jalan Abdul Muiz Jakarta Pusat terjadi pada Jumat malam 7 Agustus dan melanda sejumlah lantai gedung. Informasi berikutnya, polisi menangkap 4 orang yang diduga terlibat dalam perusakan jaringan telekomunikasi di Jalan Parembangan Timur Jakarta Utara. Keempat pelaku berinisial AS, NN, MR, dan SM ditangkap beberapa jam setelah kejadian pada Jumat malam 7 Agustus. Polisi menyebut aksi tersebut diduga bermula dari persaingan usaha dengan para pelaku memutus koneksi internet milik salah satu perusahaan menggunakan tang dan tangga. Mereka memotong kabel optik sepanjang 7 dan 25 meter hingga menyebabkan gangguan jaringan internet bagi masyarakat sekitar. Polisi menyita 2 potong kabel optik, tang potong, serta tangga sebagai barang bukti. Sementara keempat tersangka kini diamankan di Polsek Parembangan dan terancam hukuman maksimal 6 tahun penjara. Demikian kilas berita.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Sore hari ini ketemu lagi sama saya Farid Kurniawan. Kali ini di Jakarta sore ini. Edisi hari Minggu ya, tanggal 9 Agustus 2026. Gimana weekend Anda pendengar? Semoga weekendnya menyenangkan ya. Dari hari Sabtu kemarin dan juga hari Minggu ini, banyak kegiatan seru yang sudah Anda kerjakan bersama dengan keluarga, bersama dengan orang terkasih. Kalau mungkin Anda lagi LDR-an sama keluarga ya, lagi merantau di Jakarta, sementara keluarga ada di kota lain, semoga pun juga Anda bisa menemukan kegiatan-kegiatan seru untuk mengisi weekend ini. Untuk Anda pendengar yang sore hari ini mungkin juga lagi santai-santai, saya akan temani Anda dengan informasi menarik, lagu-lagu enak, dan juga nanti akan ada obrolan seru yang bisa Anda ikuti juga. Dan Anda juga kami undang untuk berbagi informasi sore hari ini terkait dengan cuaca atau mungkin ada hal menarik apa di sekitar Anda, termasuk juga traffic untuk Anda yang lagi jalan-jalan ya. 08 11 79 727 912.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Apakah Anda memiliki keluhan atau pertanyaan seputar pelayanan publik?
2: Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu.
3: Urusnya lama, dokumennya banyak.
4: Bener-bener ya.
0: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811-7972-7912, telepon 021-344-0696 dan 021-344-1499, serta sosial media at Pro1 RRI Jakarta.
1: Halo RRI.
0: Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro1 RRI Jakarta.
1: Halo RRI.
5: Selama bertahun-tahun, kita diajarkan bahwa lidah manusia mengenali 4 rasa utama, yaitu manis, asin, asam, dan pahit, yang sudah dikenal sejak masa sebelum Masehi dan diakui secara ilmiah sekitar akhir tahun 1800-an. Namun, ternyata ada satu rasa lain yang juga sangat penting dalam pengalaman makan kita, yaitu umami. Istilah umami berasal dari Jepang, yang secara sederhana dapat diartikan sebagai rasa gurih yang lezat atau savory. Konsep ini pertama kali dijelaskan secara ilmiah pada tahun 1908 oleh seorang profesor kimia asal Jepang bernama Kikunae Ikeda. Ia menemukan bahwa ada sensasi rasa tertentu pada kaldu rumput laut yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan 4 rasa dasar. Setelah diteliti, sensasi tersebut ternyata berasal dari senyawa bernama glutaman. Rasa umami biasanya ditemukan pada makanan yang kaya glutamat alami, seperti kaldu daging, jamur, tomat matang, keju tua, kecap, hingga makanan hasil fermentasi. Menariknya, banyak orang sebenarnya sangat familiar dengan rasa umami, hanya saja tidak menyadari namanya. Sensasinya bukan sekadar asin. Umami memberikan rasa yang lebih dalam, lebih kaya, dan membuat makanan terasa lebih lengkap serta memuaskan. Inilah yang menjadi alasan kenapa semangkuk sup hangat, kuah kaldu atau masakan gurih tertentu bisa terasa begitu comforting. Ada sensasi yang sulit dijelaskan dengan kata-kata, tapi sangat mudah dirasakan. Itulah kekuatan dari rasa kelima, umami.

0: Beranda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: 91.2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini pendengar kami hadirkan Beranda Astacita bersama dengan saya Farid Kurniawan dan juga sudah hadir di studio minggu-minggu ya, sore-sore luar biasa. Ada Dr. Anthony Dio Martin, beliau ini adalah WISE, writer, inspirator, speaker dan juga entrepreneur. Kemudian juga penulis buku, 25 buku bestseller soal pengembangan diri dan juga CEO dari lembaga training HR Excellency and MWS Indonesia. Selamat sore.
2: Yes, selamat sore Mas Farid. Selamat sore.
1: Gimana kabarnya Pak?
2: Great, gimana Mas Farid?
1: Alhamdulillah sehat saya. Yang jelas mendengar sore hari ini kita akan membahas tentang kecerdasan emosional, kunci produktivitas dan harmoni di era modern. Seperti yang kita tahu di zaman modern ya, orang banyak yang makin pintar tentunya. Pendidikan makin tinggi, teknologi juga makin canggih, AI ini bisa bantu kita dengan banyak pekerjaan dan juga informasi yang ada di ujung jari kita. Tapi menariknya, kenapa konflik di tempat kerja masih sering terjadi nih? Kenapa orang yang pintar secara akademis ini belum tentu produktif begitu ya. Kenapa juga ada tim yang isinya orang-orang hebat tapi justru susah kerjasama? Wah ini kayaknya saya pernah ngalami deh ini. Di sinilah kecerdasan emosional atau emotional intelligence atau EQ ini menjadi semakin relevan. Produktivitas ternyata bukan cuma soal seberapa cepat kita bekerja, tapi juga bagaimana kita mengelola tekanan, kemudian juga menjaga fokus dan juga menghadapi orang yang sulit, kemudian juga menerima feedback dan juga bangkit kalau memang ada satu hal atau beberapa hal yang tidak sesuai dengan harapan kita. Dan harmoni juga bukan berarti semua orang itu harus selalu setuju ya, karena perbedaan pendapat itu kan selalu kita temui dimanapun begitu. Harmoni ini adalah kemampuan untuk tetap bisa bekerja, berkomunikasi dan juga saling menghargai di tengah perbedaan. Jadi pertanyaannya, di era modern yang makin canggih ini, apakah kemampuan mengelola emosi justru menjadi semakin penting? Nah, ini akan kita bahas bersama dengan Pak Anthony. Pak Anthony, kenapa sih topik EQ ini justru semakin menarik dan juga penting khususnya di masa-masa sekarang ini?
2: Yes, Mas Farid dan juga para pendengar kita, saya merasa gini, persoalan yang paling sekarang ini kita rasakan adalah akan semakin banyak orang-orang yang paling pinter. Dan apalagi kalau kita lihat pendidikan sekarang ini, kalau kita perhatikan anak-anak kita kan, Mas Farid kan, anak-anak kita itu makin lama makin cerdas.
1: Iya, betul.
2: Dulu pendidikan kita, pelajaran yang dulu kita mungkin belajarnya itu atau ketika kelas 1 SMP. Anak-anak sekarang itu kelas SD, kelas 1, kelas 2 itu mereka bisa belajar pelajaran yang kita pelajari waktu ketika di SMP. Jadi kalau kita katakan secara inteligensi IQ, akademik, mereka makin cerdas. Tapi persoalan yang seringkali terjadi adalah justru orang-orang yang IP-nya paling tinggi, lulusan terbaik, yang rankingnya luar biasa, malah tidak selalu menjanjikan bahwa mereka pasti sukses di dalam karirnya.
1: Setuju, setuju. Nggak selalu berbanding lurus ya?
2: Betul. Makanya kita seringkali mengatakan gini, IQ itu kontribusinya cuma sekitar 20%. Tapi sekitar 80% adalah faktor EQ. Jadi kecerdasan emosi, bagaimana kita, itu kan bicara mengenai bagaimana kita bisa mengelola diri kita. Kadang kita harus tahu ini kita lagi bicara dengan siapa, moodnya lagi pas atau enggak. Terus supaya bisa masuk, mesti pembukanya seperti apa, dia nggak tersinggung gimana. Itu kan penting banget kan.
1: Setuju, setuju, setuju. Dan nggak semua orang bisa dengan lancar menjalankan itu ya, atau memahami itu gitu ya.
2: Betul.
1: Dan kayaknya di masyarakat kita juga masih banyak yang menerapkan atau mungkin percaya bahwa yang penting adalah nilai akademis, IQ itu yang paling penting ya.
2: Dan kalau SD bangga aja, banget kan.
1: Iya, kalau misalnya sekolah tuh peringkat berapa nih, nilainya berapa nih rata-rata gitu ya. Itu yang selalu ditanya sama orang tua, padahal yang jauh lebih penting itu adalah EQ tadi ya.
2: EQ.
1: Kalau EQ ini banyak orang yang juga mungkin belum paham, Pak Anthony. EQ ini apa penjelasannya?
2: Jadi gini, EQ itu sebenarnya kalau kita perhatikan kan mulai populer tahun 95 oleh terutama oleh Daniel Goleman ketika dia menulis bukunya Emotional Intelligence, Why It Matter More Than IQ. Kenapa itu lebih penting daripada IQ. Nah, prinsip sebenarnya kalau kita bicara EQ itu kan ada dua komponen besar. Ya. Jadi komponen pertama adalah bagaimana seseorang itu mengelola dirinya, yang disebut dengan intrapersonal. Dan yang kedua adalah bagaimana orang itu berurusan dengan orang lain, atau yang disebut dengan interpersonal. Nah, di bagian intrapersonal ini ada dua bagian lagi gitu. Bagaimana orang menyadari dirinya dan bagaimana dia manage dirinya. Misalnya dia sadar gak sih bahwa dia sembuhnya pendek.
1: Okay.
2: Terus kalau dia udah tahu sembuhnya pendek, udah kalau situasi-situasi yang membuat dia gampang terpicu, gimana dia mengelola dalam situasi itu. Tapi itu aja nggak cukup. Mm. Yang kedua tadi kan interpersonal. Nah interpersonal ini ada dua juga. Okay. Bagaimana dia bisa paham, sadar dengan, peka dengan orang lain. Mm. Jadi misalnya bisa membaca nih, ini orang lain lagi sedih, ini situasi berduka, jangan joke dong.
1: Oke.
2: Okay. Yes. Okay. Atau bagaimana kemudian habis itu dia membangun relasi dengan orang lain. Hmm. Nah, salah satu tanda orang yang IQ-nya nggak cerdas itu kan konflik di mana-mana.
1: Yeah.
2: Terus hubungannya nggak langgeng. Sering kali konflik. Jadi kalau dia berteman cuma sesaat, habis itu kemudian putus. Jadi tidak bisa bertahan untuk jangka panjang.
1: Okay.
2: Untuk sebuah pertemanan. Nah, inilah yang disebut dengan kecerdasan emosi itu. Hmm. Secara secara basicnya itu gitu pengertiannya.
1: Basicnya itu ya untuk EQ atau kecerdasan emosional.
2: Iya.
1: Sangat penting untuk kita semuanya memahami dan juga mengajarkan ini kepada generasi-generasi setelah kita, karena mungkin kalau di generasi saya, generasinya Pak Antoni tadi ya, yang dikedepankan itu adalah IQ gitu ya, walaupun ternyata IQ itu enggak selalu berbanding lurus dengan kesuksesan di masa depan.
2: Betul.
1: Untuk anak-anak, seberapa penting atau sejak kapan sebenarnya kita harus memberikan pemahaman tentang EQ ini?
2: Yes, sebenarnya pelajaran tentang EQ itu kan pelajaran yang basic banget. Sesuatu pelajaran yang Mas Farid kita bisa ajarkan sejak hal kecil. Karena kan misalnya contoh, salah satu basic dari EQ itu kan empati.
1: Oke.
2: Bayangkan ketika seseorang anak kalau udah tumbuh besar dan tidak punya empati sama sekali. Yang penting adalah aku, apalagi generasi yang sekarang adalah dunia berputar, porosnya adalah aku.
1: Betul.
2: Ya. Nah, jadi sebenarnya waktu kecil pun sebenarnya kita udah bisa mengajari misalnya. Contoh kalau ayah, ibu dengan anaknya pada waktu ketika melihat misalnya ada pengemis. Jangan ayah ibunya yang kasih, tapi suruh anaknya. Dia tuh kasihan banget. Dia tuh aduh, dia tuh gak punya kaki tuh. Makanya dia tuh kalau ini kan susah. Coba deh, ini kan kita punya rezeki, dikasih dong dek gitu. Jadi akhirnya mereka belajar gitu loh, memahami bagaimana situasi orang lain. Jadi itu sebuah pelajaran yang sebenarnya bahkan hal-hal basic seperti itu bisa diajarkan. Atau misalnya contoh yang paling sederhana itu kan kita selalu mengatakan dalam dunia parenting di psikologi itu kan pada saat ketika anak-anak dalam kondisi emosi tinggi itu kan masa-masa yang baik buat mendidik dia. Nah, salah satu pelajaran yang banyak terjadi ini Mas Warita adalah sekarang ini kayak seperti di Jepang itu kan tingkat bunuh diri tinggi. Penyebabnya apa? Nah, karena mereka lebih sering kali diajar untuk sukses berhasil, tidak dipersiapkan untuk mengatasi kegagalan. Jadi pada waktu ketika mereka gagal, mereka rapuh. Makanya sampai ada pembelajaran kalau kita di psikologi mengatakan anak sekarang itu bukan cuma perlu diajari untuk sukses, untuk berhasil, tapi mereka juga perlu diajari untuk gagal.
1: Oh iya itu ya. Kayaknya banyak orang tua yang belum ngajarin itu tuh. Mengajarkan gimana caranya kita menghadapi kegagalan begitu.
2: Betul.
1: Karena kan yang penting adalah kalau misalnya ikut lomba juara berapa nih gitu.
2: Yes.
1: Di kelas nilainya peringkat berapa nih? Tertinggi atau enggak gitu. Itu yang sampai sekarang pun juga masih banyak orang yang mungkin belum paham itu.
2: Yeah.
1: Kalau dikaitkan dengan produktivitas, apa hubungannya emosi dengan hasil kerja?
2: Gini. Saya lama di HR, saya memulai karir saya tahun 95 itu waktu ketika saya di Astra itu kan maksudnya di urusannya dengan nggak jauh-jauh karena psikologi kan maksudnya dengan HRD.
1: Yeah.
2: Kalau kita bercanda itu HRD itu hari-hari dirundung derita gitu. Ngurusin orang yang bermasalah, orang yang punya problem.
1: Banyak orang curhat.
2: Dan kalaupun nggak curhat, ngurusin orang yang punya problem.
1: Mas. Oh iya, iya, iya.
2: Nah, satu problem yang sering kali yang terjadi adalah ketika mereka meninggalkan perusahaan. Pertanyaan kita di HR kepada mereka itu adalah, kenapa lu keluar? Problemnya kenapa sih? Gitu. Dan yang sering kali terjadi adalah jarang orang keluar karena beban pekerjaan terlalu tinggi. Aduh, nggak tahan pak, di sini beban pekerjaannya tinggi banget pak. Jarang. Kebanyakan, 80-90% orang keluar dari perusahaan karena punya problem. Problem sama rekan kerja, problem sama atasan. Itu yang paling sering tuh. Ya. Dan, atau problem merasa bahwa kultur lingkungan kerja, saya gak nyaman, Pak. Dan itu adalah faktor-faktor emosional yang membuat orang kenapa keluar. Jadi, seringkali gini, kelihatannya sepele. Kan kita seringkali mengatakan, udah tinggalin perasaan dan sebagainya di rumah. Iya, tapi ketika kita masuk di tempat kerja, hal-hal seperti itu yang punya dampak besar terhadap apakah kita produktif atau enggak. Ketika bayangan itu kayak begini mas, ketika kita merasa bahwa kita berada dalam lingkungan yang kita merasa seru, nyaman, fun. Itu kan kreativitas ngalirnya nggak ada habis-habisnya. Iya. Tapi kalau kita tertekan, kalau kita merasa aduh males, merasa bete banget gitu dengan tim gitu loh, kayaknya nggak nyambung. Itu kan kayak produktivitas kita, kreativitas kita juga mampet gitu. Jadi kita mengatakan kelihatannya sepele, tapi kita merasa bahwa produktivitas ini sangat dipengaruhi oleh kondisi, situasi, emosi. Ini sampai pernah ada satu penelitian ini mas, dengan para petugas-petugas call center yang tiap hari mesti terima, sepanjang hari terima omelan lah dari
1: responnya
2: customer, betul dan sebagainya, kenapa sih dan sebagainya. Jadi mereka meneliti bahwa pagi-pagi dites nih, gimana perasaan suasana perasaan pada pagi hari ini. Dan ternyata mereka-mereka yang sejak pagi melaporkan bahwa suasana emosi mereka bagus, mereka lagi ceria, happy. Sepanjang hari dilihat tuh kualitas mereka menerima call itu jauh lebih baik dibandingkan dengan mereka-mereka yang sejak pagi aja udah bete gitu.
1: Oh, I see. Jadi apa namanya, diawali dengan kalau misalnya happy akan lebih bagus. Betul. Tapi kalau misalnya dari awal tuh udah mungkin moodnya nggak bagus.
2: Nggak bagus.
1: Ngaruh juga ke produktivitas itu.
2: Ngaruh satu hari. Mas Farid ngalami kan?
1: Iya.
2: Pagi kayaknya bangun kita kayaknya bangun salah. Aduh, sepanjang hari itu rasanya semua salah.
1: Apalagi kalau misalnya bangun tidur terima WhatsApp, tapi WhatsAppnya kabarnya nggak enak gitu ya. tapi Pak Antoni, kalau misalnya tadi yang sempat disinggung juga sama Pak Antoni bahwa ada orang-orang yang cenderung resign itu adalah bukan karena beban kerja yang tinggi, tapi karena mungkin ada konflik dengan rekan kerja, dengan atasan dan sebagainya. Apakah orang-orang yang memutuskan langkah seperti itu berarti kecerdasan emosinya belum bagus atau gimana?
2: Enggak juga sih sebenarnya. Enggak kan juga. Kita mengatakan bahwa ketika membuat keputusan, apakah itu memang sudah merupakan sesuatu yang paling optimal waktu ketika kita membuat keputusan. Karena gini juga, resiliensi atau daya tahan itu ya salah satu pelajaran penting. Kita gak bisa serta-merta gara-gara punya masalah dengan seorang kemudian putus, pindah. Karena akibatnya yang terjadi adalah ketika kita terus-menerus menggunakan pola itu, akhirnya kita akan keluar, ketemu lagi permasalahan, keluar lagi, ketemu permasalahan lagi. Kemudian jadi kutu loncat. Nah, yang sering kali biasanya kalau saya orang datang dan kemudian bertanya, Pak Antoni, sebenarnya saya perlu keluar nggak dari situasi itu? Pertanyaan yang sering kali saya tanyakan pada mereka adalah, seberapa besar usaha kamu untuk berusaha untuk memperbaiki situasi itu? Do you, kalau dengan kata lain itu, have you really do your best gitu untuk situasi itu? Karena kadang-kadang kan ada juga yang cuma dikit gitu aja udah mau keluar gitu kan. Dan apalagi anak-anak sekarang tuh banyak, udah gak tahan yang sebanyak, pergi deh.
1: Balik lagi ke tadi ya, resiliensi masing-masing orang tuh apa namanya, berbeda.
2: Beda.
1: Satu sama lain gitu kan. Jadi semakin tinggi resiliensi itu, itu berarti semakin mungkin kita bisa mengatasi masalah apapun gitu ya.
2: Betul. Dia daya lenting kan gitu loh.
1: Iya betul. Untuk melatih itu gimana caranya?
2: Itu salah satunya adalah konflik.
1: Oh, konflik.
2: Salah satunya adalah melatih membiasakan kita dalam bukan mencari konflik loh ya.
1: Iya.
2: Bahwa kadang situasi ketidaksetujuan itu bukan sesuatu yang terlalu jelek untuk dilewati. Kan ada orang yang modelnya ada ketika dia konflik, udah dia stop gitu. Dia enggak mau hadapi gitu. Nah, hal yang paling penting dari pembelajaran ini adalah bagaimana pada saat ketika kita konflik, bagaimana kita ngerti tentang apa yang terjadi, dan bagaimana kita meregulate. Karena ketika kita bicara EQ itu kan adalah kita ngenali gitu, ya, name it gitu loh, ya, dan kemudian bagian pertama-tama itu kan name it, habis itu kan tame it, habis itu kan aim it, kan tiga proses, name it, oh aku sekarang lagi nih kesel nih dengan situasi ini, gak nyaman nih, atau misalnya contoh aku gagal nih, aku merasa gak, aku kesel banget gitu. Aku udah berusaha ternyata cuman dapatnya sekian gitu. Kemudian time it, ketika emosi kita tinggi, paling enggak kita belajar untuk menurunkan, dalam situasi ini deh. Ya, percuma juga aku ngomel-ngomel, kenyataan sudah terjadi dan sebagainya. Dan lantas kemudian aim it, berikutnya apa yang mau aku lah kerjakan dalam situasi ini. Jadi lama-lama akhirnya kemudian kita menjadi lebih, paling enggak kita bisa meregulate emosi kita lebih baik dalam situasi itu gitu.
1: Yes. Untuk Anda pendengar yang mungkin juga pernah mengalami ini, karena saya juga bentar lagi kayaknya mau curhat ke Pak Antoni nih tentang pengalaman-pengalaman masa lalu ya. Anda yang mungkin ingin cerita juga masalah di tempat kerja atau mungkin yang ada berhubungan dengan Anda mengelola emosi gitu ya. 08 11 79 7 7 9 12, pendengar, itu nomor kami. Atau yang mau telepon juga boleh, silakan di 021 344 0696, dan juga di 021 344 1499. Kita akan kembali lagi masih bersama dengan Pak Antoni Dio Martin tentang kecerdasan emosional, kunci produktivitas dan harmoni di era modern di Beranda Astacita.

0: Bu, saya malu deh. Anak saya disabilitas. Makanya jarang saya ajak keluar rumah. Takut jadi omongan orang.
1: Saya paham perasaan Ibu Novi. Tapi jangan sampai rasa malu membuat anak kehilangan kesempatannya, Bu, buat belajar dan berkembang.
0: Saya takut dia gak diterima, Bu.
1: Ngomong-ngomong, anak saya juga penyandang disabilitas kok, Bu.
0: Wah, serius, Bu?
1: Iya, Bu Novi. Tapi saya memilih mendampingi, bukan menyembunyikannya. Saya ajak terapi, ikut sekolah, dan ikut kegiatan sesuai kemampuannya. Sekarang dia lebih mandiri, Bu. Lebih percaya diri juga. Bahkan sering tampil mewakili sekolah loh, Bu.
0: Wah, berarti anak saya juga punya kesempatan seperti itu ya, Bu Windu?
1: Pastinya, Bu Novi. Tenang aja. Setiap anak punya kelebihan masing-masing. Yang mereka butuhkan adalah dukungan dari keluarga, kesempatan, dan kasih sayang, Bu.
2: Anak penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk tumbuh, belajar, dan meraih masa depan. Jangan sembunyikan potensinya. Dampingi, dukung, dan beri kesempatan.
3: Setelah melewati hari yang panjang, malam tiba memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
4: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
5: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
4: Selamat malam untuk Anda yang baru aja bergabung.
3: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
6: Nah, di PI harus belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
7: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
8: Katakan mau nanam mangga, nanam pala.
9: Akarnya bersih sehingga menaikkan transaksi.
10: Ya, budaya misalkan harus menjadi contoh.
3: Semakin hangat dengan request lagu kenangan.

0: Jakarta Malam Ini, setiap hari mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Beranda Asta Cita.
1: Kita lanjutkan kembali pendengar Beranda Asta Cita, masih bersama dengan saya Farid Kurniawan, dan juga di studio saya masih bersama dengan Dr. Anthony Dio Martin. Beliau ini adalah writer, inspirator, speaker, and entrepreneur atau WISE. Kemudian juga penulis 25 buku bestseller soal pengembangan diri, dan juga CEO dari lembaga training HR Excellency and MWS Indonesia. Tema kita sore hari ini tentang EQ ya, kecerdasan emosional, kunci produktivitas dan harmoni di era modern. Mungkin Anda yang punya pengalaman kalau di kantor itu suka ada hal-hal yang bikin kesel, hal-hal yang bikin Anda kayaknya besok resign aja deh gitu, atau kapan resign aja gitu ya. Boleh silakan kalau mau curhat ke Pak Anthony ya, 0811 7979 7912. Pak Anthony, ini ngomong-ngomong tentang mengelola emosi di tempat kerja begitu,
2: yes.
1: Kadang yang bikin kita capek itu bukan pekerjaannya tapi emosinya, bener gak sih?
2: Iya, betul. Karena gini, makanya sekarang ini sampai ada sebuah logika. Kalau dulu kita bicara mengenai kelola waktu, ya, tapi sekarang ini kita bukan lagi cuman mengelola waktu, tapi mengelola energi kita. Energi kadang gini, percuma lu punya waktu 8 jam, tapi kalau energi itu tersedot banyak untuk urusan yang remeh-temeh, tentang hal yang emosional. Kadang-kadang misalnya contoh, pagi-pagi datang ke kantor udah happy-happy nih, wah kita berpikir udah produktif nih, kita mau kerja nih. Tiba-tiba tahu-tahu, WA masuk. Dan WA ini adalah WA yang nyedot emosi kita yang luar biasa. Akhirnya kepala kita mulai berputar kan. Ini kurang ajar, kenapa sih kayak gini. Udah dikasih tahu, udah ini datanya udah ini dan sebagainya. So akibatnya apa yang terjadi? Yang harus ya pagi-pagi itu kita sudah memulai pekerjaan kita, akhirnya setengah jam kita sibuk meladeni hal-hal seperti itu.
1: Betul.
2: Jadi kita bilang betapa ini adalah sesuatu yang kita mesti semakin kita aware gitu. Kalau kita bisa mengelola dengan baik gitu. Kalau buat yang kita bisa, misalnya contoh gini, buat saya adalah dua orang mungkin bisa berada dalam situasi itu. Nah, orang yang IQ-nya nggak bagus, akhirnya kemudian pikirannya akan terus-menerus meladeni dan kemudian akhirnya tersedot dengan urusan kayak gitu. Kurang ajar, kemarin kan datanya udah aku kasih, masa dia nyalain saya, masa ini dan sebagainya. Dan itu bisa terus-menerus. Kalau di bahasa psikologi kita menyebut istilah ruminating. Ruminating itu kan pikiran kita terus-menerus mengentertain. Kayak seperti kalau Mas Marit gitu, tiba-tiba ada mobil nyalip atau apa dan sebagainya. Kesel banget gitu. Mobilnya udah gak tahu di ujung mana. Tapi kita masih berpikir-pikir gitu. Kenapa tadi aku gak teriakin, kenapa? Itu kan padahal bukan salah gue gitu.
1: Apa tadi istilah ruminating?
2: Ruminating. Itu istilah yang dipakai gitu. Jadi pikiran kita terus-menerus mengulang gitu. Nah, sementara yang satunya lagi adalah yang sudah belajar untuk mengelola IQ-nya lebih bagus. Ini ada salah paham nih. Ini datanya udah kau kasih tapi masih muncul statement seperti ini. Lebih baik karena pagi ini aku gak mungkin bicara dengan dia, dia juga ada di luar. Udah, aku kesampingkan dulu, aku fokus dengan ini dulu. Setelah selesai nanti dia balik, saya mesti ngobrol dengan dia baik-baik. Nah, ini kan butuh kecerdasan, kemampuan kita ngelola kayak gitu. Nah, ini contoh simple sederhana bagaimana kita, bagaimana pelajaran EQ itu menolong kita untuk bagaimana regulate situasi dalam situasi kayak gitu.
1: Ya. Pak Anthony, kalau kondisinya begini, kemarin-kemarin sempat ada teman saya yang cerita gitu ya, di tempatnya bekerja. Ada rekan kerja yang bisa dibilang ngeselin lah. Dan orangnya itu lagi gitu ya. Mungkin ngeselinnya macam-macam ya. Bisa tentang kerjaan, bisa juga tentang hubungan dengan atasan dan lain sebagainya. Apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi orang yang seperti itu? Yang ngeselinnya itu bukan cuma sekali tapi berkali-kali gitu.
2: Jadi gini, prinsip kita selalu mengatakan aware dengan apa yang terjadi. Karena kadang, saya juga kadang mendapatkan pembelajaran dan sering kali saya juga sharekan bahwa kadang-kadang orang yang ngeselin itu sebenarnya adalah dia adalah orang yang ngeselin buat dirinya sendiri. Jadi, pelajaran yang harusnya diterima dari para psikolog yang kita yang sering kali mendengar curhat-curhat orang adalah bahwa kadang-kadang orang yang sulit adalah orang yang sebenarnya perlu dikasihani. Seringkali mereka adalah orang yang punya problem, punya masalah, kalau kita telusuri. Tapi kan Mas Farid bisa berkata, tapi kan ini nyebelin banget nih orang. Maka yang kedua adalah setelah aware adalah anticipate orang-orang seperti ini. Orang-orang yang nyebelin itu kan punya pattern, dia punya pola. Polanya apa? Saya dulu waktu ketika saya kerja dulu pernah punya satu pola teman yang dia tuh hobi ngomongin yang jeleknya itu bukan di waktu ketika grup lagi ngomongin tentang materi ini, tapi pada waktu kita presentasi dia bisa
1: nyerang
2: sesama tim.
1: Yeah.
2: Sampai akhirnya setahun tuh nggak ada yang berani ngomong sama dia, apalagi kita di Indonesia kan.
1: Okay.
2: Lu tahu, gua
1: nggak berani atau malas?
2: Dua-duanya sih, dua-duanya jadi ada yang udah sampai malas percuma gitu.
1: Yeah.
2: Ada juga yang nggak berani.
1: Okay.
2: Kalau saya merasa to the point aja lah.
1: Okay.
2: Setahun kayak begitu terus menerus, akhirnya saya datang. Ya meskipun setiap itu buat rusak sih.
1: Iya kan.
2: Tapi kadang-kadang, tapi akhirnya itu membuat dia akhirnya belajar untuk lebih peka.
1: Oh.
2: Jadi kalau misalnya lain kali kalau presentasi udah gue liatin gitu, dia udah paling enggak saya bisa mencegah dia untuk tidak ngomel, untuk mengoceh di tempat yang salah gitu. Jadi akhirnya kemudian kita bilang aware, anticipate, lalu action kita mau gimana.
1: Oh.
2: Tapi memang kadang-kadang gini, yang sering kali terjadi di negara kita adalah orang-orang seperti itu kadang tidak pernah ada yang kasih tahu, tidak ada yang pernah berani konflik sama mereka-mereka seperti itu.
1: Justru orang kayak udahlah mendingan gak usah berurusan sama orang yang kayak
2: gitu.
1: Betul,
2: kita sering kali berpikir sing waras ngalah. Jadi karena kita ngalah untuk orang seperti ini akhirnya kemudian tidak belajar apapun.
1: Iya.
2: Jadi kadang konflik itu penting. Kadang kita perlu kasih tahu sama orang ini bahwa perilaku kamu tuh bermasalah, perilaku itu mengganggu. Nah, itu yang seringkali aku bilang kepada teman-teman kayak di tempat kerja itu. Kadang-kadang seringkali kita punya sama masalah satu orang. Semua orang tahu kita punya masalah sama kita dengan orang itu kecuali dia gitu. Kenapa? Karena kita gak pernah ngomong sama tuh orang gitu. Nah, ini yang saya merasa bahwa kadang-kadang kalau kita merasa udah ngeselin banget, udah sampai di tahap mengganggu at least gitu. Saya pernah punya tuh, dia cerita, dia kan di bagian resepsionis, kebetulan cantik lah ya. Jadi ada beberapa temannya itu yang ya biasa lah ya, ngejok, tapi ngejoknya udah batasnya udah kelewatan banget gitu loh. Nah, dah hal-hal seperti ini kalau udah keterlaluan kadang-kadang kita nggak bisa membiarkan, karena kita membiarkan berarti dia akan terus menerus sampai saat titik di mana kita pun harus merespon, dan akhirnya kemudian dieskalasi itu sampai HR. Nah, ketika sampai di situ habis itu berhenti tuh. Jadi kadang-kadang untuk dengan orang-orang yang nyebelin itu kadang-kadang kita mesti kasih batas limit. Jadi kita kasih tahu kalau udah melewati batas itu, kadang-kadang kita perlu bertindak yang lebih keras lagi dengan orang-orang seperti itu. Jadi dia belajar bahwa kita nggak setuju dengan apa yang dia lakukan gitu.
1: Semoga teman saya dengerin ya. Nah, kalau di era zaman sekarang ini nih, zamannya AI gitu ya, orang kan dikit-dikit nanya AI tuh, lagi punya masalah apa nanya ke AI, ada gangguan kesehatan dikit nanya ke AI gitu ya. Apakah di zaman yang serba canggih ini hubungannya dengan kita mengelola emosi gimana? Apakah EQ justru semakin dibutuhkan?
2: Iya. Saya kasih contoh yang paling gampang itu gini mas. Misalnya ginilah ya, kalau Mas Farid ya, amit-amit lah ya, anggaplah ada anggota keluarga misalnya lagi sakit, dokter diagnosa dengan menggunakan AI canggih bahwa ternyata masalahnya serius dan kritis. Nah, Mas Farid itu lebih senang yang menyampaikan itu AI atau dokternya yang secara pribadi menyampaikan?
1: Dokter lah.
2: Kenapa? Kita butuh seseorang yang kita bisa menatap dia, melihat dia, supaya bisa kalibrasi sebenarnya apa yang terjadi. Dan dari situ kemudian kita dapat gambaran juga sebenarnya apa sih yang terjadi. Jadi buat saya adalah AI, betul AI pintar. Dan algoritma dia akan semakin canggih, semakin luar biasa.
1: Nanya apa aja bisa gitu.
2: Persis, wah itu betul-betul luar biasa. Sampai mengerjakan apapun, makanya ke depan sampai World Economic Forum yang tahun lalu itu, mereka meramalkan bahwa 40% pekerjaan akan hilang dalam 10 tahun ke depan dalam 5 tahun ke depan. Ya, berarti 2030 itu sekitar 40% yang pekerjaan yang sekarang ini kita tahu akan hilang. Nah, AI akan banyak menggantikan pekerjaan orang, tapi kan tetap aja sesuatu yang humanis, sesuatu yang pendekatan yang lebih personal, itu akan tetap dibutuhkan.
1: Setuju sih.
2: Karena
1: setuju.
2: Terus terang misalnya contoh, kalau saya beli barang online dan sebagainya, kalau saya nanya dan saya ragu-ragu, kan biasanya kita nanya tuh dan kita bisa melihat bahwa ini jawabnya chatbot nih. Biasanya saya ngotot dan kadang-kadang saya merasa, apalagi kalau pembelian itu pembelian yang gak murah loh gitu. Saya biasanya akan ini, tolong saya mau bicara sama penjual aslinya.
1: Tetap aja yang balas mesin gitu. Iya kayak gitu tuh.
2: Tetap aja masih dibalas mesin sih. Tapi mesinnya masih ngomong hati-hati ya. Oke, baiklah, menunggu nanti saya sampaikan pesan ini kepada penjual aslinya.
1: Udah gitu nunggu 1x24 jam baru nanti ada tuh operator aslinya gitu
2: yang merespon. Iya, tapi kan tetap aja akhirnya kita yakin, oh oke, okay, berarti barang ini benar gitu. Yes.
1: Oke. Okay. Tadi di awal kan kita berbicara tentang EQ dan juga harmoni gitu ya. Apakah ini berarti kita harus menghindari konflik atau bagaimana terkait dengan EQ?
2: Kan kita mengatakan gini, konflik itu kan sebenarnya membuat kita semakin belajar.
1: Iya.
2: Konflik itu membuat kita akhirnya menjadi paling nggak mature, bahwa seperti tadi, setiap orang ternyata berbeda-beda. Ada orang yang pada waktu ketika dikatakan seperti itu, dia nggak tersinggung. Ada orang yang hanya simple aja, dia tersinggung. Nah ini aja, jadi belajar dari konflik itu membuat kita akhirnya kemudian menjadi fleksibel. Dalam hidup kan seperti itu. Makanya saya bilang, kenapa pendidikan klasikal, saya masih termasuk penganut pendidikan klasikal, yang rame-rame, yang sekolah rame-rame, karena di situ kan Mas Farid merasakan dulu waktu ketika sekolah kan mirip tempat kerja juga seperti itu kan, lu cocoknya sama siapa, gak betul. Cocoknya sama siapa, gengnya sama siapa gitu loh, dan pasnya sama siapa. Nah ketika kita salah ngomong, ada yang suka dengan kita, ada yang gak suka. Nah di tempat kerja kan seperti itu. Akhirnya gini loh, sama seperti kayak rel kereta kan, bantalan lama-lama yang tadinya seret, ketika kita bergesekan lama-lama kemudian akhirnya mulus. Nah, disitulah bagian dari pembelajaran kita. Bahwa hidup itu bakal seperti itu. Jadi kita bilang, makanya konflik itu bukan dihindari ya, konflik itu dimanage kan, karena dari situlah pertumbuhan sebenarnya, kematangan kita itu terjadi.
1: Oke. Nah balik lagi ke dasar dari EQ ini, apakah ini sudah bawaan lahir atau bisa kita latih?
2: Jadi gini, kita membawa modal, ibaratnya saya bilang kalau kita katakan benih-benih, karena kan waktu ketika bayi lahir dia bawa emosi, paling nggak ada 5 emosi dasar ya, senang, takut, jijik, rasa sedih, dan jadi ada beberapa emosi-emosi dasar yang sebenarnya dibawa oleh anak-anak gitu, jadi bayi gitu, penelitian-penelitian riset gitu. Nah, tapi dalam pertumbuhannya lingkungan juga akan berpengaruh besar sih. Jadi ketika yang sering kali muncul itu adalah gini, misalnya contoh kalau kita perhatikan lah ya, orang lahir di suku mana, di negeri mana, dengan lokasi seperti apa, itu kan berpengaruh bagaimana cara mereka mengekspresikan. Kita mengatakan bahwa sama-sama merasakan marah ya, tapi bagaimana cara mereka mengekspresikan marahnya itu kan, bagaimana lingkungan mendidik mereka itu akan mempengaruhi cara mereka mengekspresikannya itu.
1: Oke. Ya, termasuk juga contoh ya, dari anak-anak mencontoh orang tua kan pasti ya,
2: copycat gitu. Betul, role modelnya mereka, role gitu. Betul, benar banget. Nah soal itu Mas Fahri, aku sering kali bilang kepada, kalau misalnya di kelas gitu, saya sering kali bilang gini, pola kita kan punya pola, pola kebiasaan. Nah pola kita itu pasti kita belajar dari orang tua, bagaimana cara. Sering kali gini kan,
1: iya.
2: Bagaimana lu marah sekarang ini, itu pasti lu contoh dari bagaimana orang tua lu marah
1: yang pernah dilihat,
2: betul. Karena itu akan terekam di bawah sadar. Makanya tanpa sadar gini, aku masih ingat aku pernah dulu pernah dapat satu telepon dari Bekasi, itu kejadian tiba-tiba waktu ditelepon aja saya udah merasa bahwa suara ini gak enak gitu. Ya benar, habis itu kan nangis dan sebagainya di suara itu, rupanya si ibu ini baru saja punya bayi. Jadi dia cerita, dia bilang, Pak Antoni, tangan saya terjulur mau membelai bayi ini. Terus saya bilang, emang kenapa, apa yang terjadi? Seolah-olah yang menahan gitu loh, tangannya ada yang menahan. Saya bilang, emang kenapa Bu? Rupanya setelah saya gali, kemudian habis itu kan kita ngobrol gitu, jadi tangannya itu terbiasa untuk mukul, dan melihat bapaknya mukul. Jadi pada waktu ketika terjulur untuk membelai, mengusap dan sebagainya, itu kayak konflik di pikirannya gitu. Karena ya itu pola kebiasaan, pattern yang selama ini terbangun dalam dirinya, itu kan tangan itu mukul, lebih gampang untuk mukul, bukan untuk menyayangi gitu.
1: Kasihan.
2: Iya, persis.
1: Oke. Ya. Pak Antoni, terakhir sebelum kita akhir ya, karena waktunya ternyata sudah mau jam 4 ini. Kayaknya baru mulai tadi ya. Kalau kita pengen lebih produktif sekaligus juga punya hubungan yang lebih harmonis gitu ya, ada tips mungkin atau kebiasaan EQ yang bisa langsung kita mulai dari hari ini, apa tipsnya?
2: Tips yang paling gampang itu mungkin saya mengatakan paling gampang sederhana adalah bagaimana kemudian kita membangun yang namanya teknik STAR. Teknik STAR itu adalah pertama-tama adalah selalu aware dengan S itu adalah situasi. Ya, selalu memahami situasi, assess lingkungannya dulu, pahami kejadiannya dan sebagainya. Yang kedua adalah hati-hati dengan think. T itu adalah berpikir, pola berpikir. Karena gini, apa yang kita pikirkan, apa yang kita asumsikan itu yang melatar belakangi bagaimana emosi kita. Nah, berikutnya adalah assess. Assess itu adalah memikirkan respon terbaik dalam situasi ini apa. Ya, jadi orang yang punya IQ yang bagus selalu tahan sebelum dia merespon. Dalam situasi ini aku punya pilihan. Dan yang selalu kita mau bilang kepada mereka-mereka adalah salah satu pelajaran penting di IQ adalah memahami kamu bisa punya banyak respon dalam satu situasi itu. Jangan berpikir cuma satu. Jadi assess, aku bisa melakukan apa. Nah, habis itu baru memutuskan kita respon. Jadi start, situasi kita pahami. T adalah thinking kita, berpola berpikir terhadap situasi itu apa. Kemudian assess, apa langkah-langkah yang bisa kita lakukan dalam situasi itu. Baru kemudian kita putuskan R, respon.
1: Nah, itu dia. Ya,
2: simple, sederhana.
1: Rumusnya yang, adalah start tadi. Betul. Dari Pak Antoni ya. Ya. Untuk Anda pendengar yang dari tadi juga menyimak, mungkin juga bingung IQ-IQ itu bukan beda sama IQ beda. Kalau IQ itu kan I, Ki gitu ya. Kalau EQ itu adalah E dan Ki. Betul. Atau emotional intelligence. Jadi kecerdasan kita untuk mengelola emosi kita. Pak Antoni, terima kasih untuk hadirannya sore hari ini. Kayaknya kurang panjang deh waktunya. Gimana kalau ini waktu kita bikin 3 jam kayaknya. Ketemu lagi sama Pak Antoni kapan nanti di Prosatu?
2: Dua minggu lagi ya.
1: Baik. Terima kasih Pak Antoni untuk hadirannya dan untuk Anda pendengar yang juga sudah menyimak obrolan kita sore hari ini tentang EQ ya bersama dengan Pak Antoni Dio Martin. Terima kasih. Nanti Anda bisa ketemu lagi sama Pak Antoni di Prosatu di Beranda Asta Cita 2 minggu lagi. Saya Farid Kurniawan akan melanjutkan kebersamaan kita di Jakarta sore ini.
0: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Prosatu RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri. 91,2 FM Jakarta sore ini.

0: Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 08119727712. Jakarta sore ini.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Di dalam perda itu terhadap kawasan

0: Lanjuti dugaan adanya oknum yang terlibat dalam peredaran tramadol ilegal. Inilah warta berita selengkapnya. Pendengar, legislator DKI Jakarta menegaskan kawasan komersial wajib melakukan pengelolaan sampah secara mandiri. Rizky Basuki melaporkan.
1: Pansus Pengelolaan Sampah DPRD DKI Jakarta telah meninjau sejumlah lokasi di kawasan Pantai Indah Kapuk atau PIK Jakarta Utara kemarin. Peninjauan itu sebagai bentuk pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang pengelolaan sampah. Peninjauan itu menyasar pasar swasta Pantai Indah Kapuk, rumah sakit, kawasan organisasi, hingga kawasan industri. Menurut Ketua Pansus, Yudhistira Hermawan, pembuangan sampah di kawasan komersial itu berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
2: Apa yang mau kita cari di sini adalah pengelolaan sampah di kawasan PIK ini. Kita tahu PIK ini begitu luas, begitu banyak ada perumahan-perumahan di sini, kemudian pusat perbelanjaan, kemudian ada pusat perkantoran, bahkan ada rumah sakit juga yang besar ada di sini. Sehingga sesuai Perda Nomor 4 Tahun 2019, di dalam perda itu terhadap kawasan-kawasan tertentu, termasuk PIK ini, ya kawasan komersial, ini harus wajib mengelola sampahnya secara mandiri. Maka Pansus hadir untuk memastikan itu.
1: Dalam kesempatan yang sama, Yudhistira mengingatkan masih terdapat masalah terkait vendor pengelola sampah yang belum menjalankan tugas sesuai aturan. Yudhistira mengungkapkan sejumlah pihak yang mengaku sebagai pengelola sampah hanya mengangkut sampah tanpa memiliki sistem pengolahan sampah yang jelas. Hal itu berpotensi membuang sampah secara sembarangan. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
0: Pendengar, Wakapolres Metro Jakarta Pusat AKBP Mirzal Maulana menegaskan akan menindaklanjuti informasi mengenai dugaan adanya oknum yang ikut membackingnya atau terlibat dalam peredaran tramadol ilegal di wilayah Tanah Abang. Polisi melalui Satres Narkoba akan meningkatkan pengawasan sekaligus mendalami informasi tersebut.
3: Tentu dengan adanya informasi itu, otomatis kami dari Polres Metro Jakarta Pusat melalui Satres Narkoba akan melakukan tindakan dan akan terus melakukan meningkatkan pengawasan terhadap peredaran tramadol khususnya di Tanah Abang.
0: Mirzal mengatakan pemberantasan peredaran tramadol tidak cukup hanya dengan menangkap penjual di lapangan. Polisi akan menelusuri jaringan tersebut dari hilir hingga hulu, termasuk mendalami pihak-pihak yang diduga berada di balik peredaran maupun memberikan pelindungan terhadap aktivitas ilegal tersebut. Ia menegaskan Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat telah mendapatkan perintah khusus untuk membentuk tim dan melakukan pemberantasan peredaran tramadol khususnya di wilayah Tanah Abang. Demikian Maiska Darisa melaporkan. Kita beralih ke informasi berikutnya, pendengar, akan ada Samsudin Ilyas akan melaporkan tentang menyisiri Kampung Bengek, Jakarta Utara, menjaga asa dan solidaritas di tengah keterbatasan warga pesisir Jakarta.
4: Di balik dinamika kawasan pesisir yang berada di atas tanah milik sebuah perusahaan besar di Indonesia, berdiri sebuah pemukiman warga yang dikenal dengan nama unik, Kampung Bengek. Kendati pemukiman ini tidak terdaftar secara resmi dalam keilmuan administratif, kehangatan dan rasa kekeluargaan antar warga di tempat ini justru mengalir begitu kuat. Adalah Haji Nurhaya, seorang wanita asal Sulawesi Selatan yang telah merantau sejak tahun 1980-an, kini mengemban amanah sebagai ketua RT 05 di wilayah tersebut. Bagi Nurhaya, keberadaan warga baik yang menetap maupun yang hanya singgah adalah sesama manusia yang wajib diayomi. Nama Kampung Bengek sendiri memiliki kisah unik dari nilai kenangan tersendiri bagi Nurhaya. Dahulu, menurutnya, sewaktu anak laki-lakinya masih kecil dan sering menangis tanpa henti, ia menjalankan sebuah tradisi atau syarat lokal dengan membawa sang anak ke area lapangan. Suara bengek dari tangisan sang anak di tempat terbuka itulah yang akhirnya melekat di telinga warga sekitar, sehingga pemukiman tersebut secara informal dijuluki Kampung Bengek. Meski memiliki nama demikian, warga setempat hidup sehat dan saling menjaga satu sama lainnya.
5: Main layangan, main bola, ikut gosip. Iya. Apalagi iya. Kalau hari Minggu, pokoknya kayak taman lah, kayak taman hancur.
6: Iya. Ibu berarti nggak pindah karena masih happy, rame mulia.
5: Iya,
6: ayamnya.
5: Iya, gitulah. Udah juga mana? Mungkin kalau anak saya yang bontotan udah nikah, mungkin saya pindah ke kampung. Karena ini nungguin bontotan saya juga, anak laki-laki saya yang bungsu.
4: Di kawasan yang dihuni oleh sekitar seratusan kepala keluarga dari berbagai RT, termasuk RT 04, RT 05,

0: Hingga RT 011 ini, keterbatasan fasilitas menjadi makanan sehari-hari, mulai dari urusan sanitasi atau MCK hingga pengelolaan sampah yang masih memprihatinkan dan seringkali harus dibakar secara mandiri. Pihak RT pun sering mengajukan proposal pengaduan tempat pembuangan sampah yang lebih memadai kepada pemerintah. Meskipun menyadari status lahan yang sewaktu-waktu dapat digunakan oleh pihak tanah, warga kampung Bengek bersikap kooperatif dan bijak. Mereka tetap merawat kerukunan, saling membantu di kala susah, serta menjaga asa agar kehidupan mereka dan anak-anak dapat terus berjalan dengan harmonis. Samsudin Ilyas, RRI Jakarta melaporkan.
1: Kita beralih ke informasi berikutnya, pendengar. Peringati ke-65 tahun Kuarnas Gerakan Pramuka gelar Jambore Nasional. Berikut Denny Supriyadi melaporkan.
2: Kuartir Nasional Kuarnas Gerakan Pramuka akan menggelar Jambore Nasional Jamnas di Taman Buperta Cibubur, Jakarta Timur pada 13 Agustus 2026. Mengangkat tema memantapkan langkah organisasi mendukung swasembada pangan menuju Indonesia Emas 2045, kegiatan ini diikuti lebih dari 21.000 anggota pramuka dari seluruh wilayah Indonesia. Ketua Kuarnas Gerakan Pramuka Budi Waseso mengatakan, dalam event ini, puluhan ribu peserta akan memperoleh materi dan pelatihan, antara lain bertani, beternak, perikanan, dan lain sebagainya. Keterampilan ini diberikan agar setelah mengikuti Jambore Nasional, anggota pramuka bisa menjadi agen-agen perubahan dan pegiat di daerahnya masing-masing. Demikian disampaikan Budi Waseso usai upacara tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan pagi tadi.
3: Maka dengan negara-negara itu, kita harus bisa swasembada pangan dan mewujudkan kedaulatan pangan. Generasi penerus, itu saya generasi muda yang ada di pramuka itu nanti akan kita latih dalam kegiatan Jamnas ini, mereka untuk memiliki keterampilan bertani, berternak, perikanan, ya, dan yang lain-lainnya. Sehingga mereka nanti pulang ke daerah masing-masing itu akan mewujudkan itu. Ya, dia juga melakukan kegiatan selaku agen-agen penggiat. Ya, penggiat itu swasembada pangan. Maka nanti mereka-mereka setelah kita latih di sini, kita bekali di sini, sesuai dengan karakteristik dari daerah masing-masing pertaniannya, mereka akan mengembangkan di daerah masing-masing itu.
2: Budi Waseso menyampaikan bahwa program ini akan terus berkesinambungan. Usai memperoleh wawasan mengenai ketahanan pangan, anggota pramuka yang telah dilatih akan berbagi pengetahuan kepada juniornya, sehingga melalui kedaulatan pangan dengan memiliki SDM yang sehat menjadi landasan terciptanya Indonesia yang kuat. Ketua Kuarnas menambahkan, sebagai manusia Pancasila, anggota pramuka harus menjadi contoh keteladanan, memiliki integritas dan pelopor bagi masyarakat. Dengan begitu, generasi muda memiliki semangat yang tinggi dalam membangun negeri melalui inovasi sesuai dengan kemampuan atau keterampilan yang dimiliki masing-masing. Demikian Denny Supriyadi, RRI Jakarta melaporkan.
1: Kita beralih ke Banten, pendengar. Banten membentengi moral anak dari paparan gawai. IMMI Banten mendorong dakwah digital. Berikut Cecilia Tiara Manihuruk melaporkan.
4: Arus informasi digital dan penggunaan gawai yang tak terkendali kini menjadi ancaman nyata bagi tumbuh kembang moral generasi muda di Banten. Fenomena anak-anak yang kian mudah terpapar dampak negatif ponsel pintar mendorong keterlibatan aktif para mubalig dan lembaga keagamaan untuk turun tangan. Ittihadul Mubalighin Wal Mubalighat Indonesia, IMMI Provinsi Banten, menekankan pentingnya pendekatan dakwah yang adaptif untuk membendung pengaruh buruk media sosial pada anak. Nilai-nilai kedisiplinan serta mentalitas berbasis pesantren dinilai menjadi fondasi paling kuat agar anak tidak tergerus arus digitalisasi.
5: Saya mengajak kepada seluruh pengurus yang sudah terbentuk, mari kita bergandengan tangan untuk bersama-sama membesarkan organisasi ini dalam rangka mencerdaskan umat, dalam rangka memberikan pencerahan kepada umat.
4: Peran penting lembaga keagamaan ini turut diakui oleh jajaran-jajaran ulama dan tokoh masyarakat Banten saat pelantikan pengurus wilayah IMMI Provinsi Banten periode 2026-2031 di Serang. Pendidikan karakter berbasis agama dianggap sebagai satu-satunya filter. Ia menambahkan, pembinaan generasi muda di era sekarang tidak lagi cukup menggunakan cara-cara lama. Para dai harus hadir mendampingi anak anak-anak, baik di majelis maupun di lingkungan keluarga.
6: Meningkatkan ilmuwan, kan ilmu, juga emosional dan juga spiritual. Jadi sebetulnya ini luar biasa. Saya berharap ini terus berkembang dan jalan, tolong ini bergerak semua, wah luar biasa.
4: Melalui kepengurusan periode 2026-2031 ini, IMMI Banten menargetkan kolaborasi lintas sektor mulai dari masjid, pesantren, hingga pemerintah daerah guna melahirkan program dakwah yang berdampak nyata bagi perlindungan anak dan remaja di Banten. Dari Serang, Cecilia Tiara melaporkan.
1: Pendengar, Dinas Kesehatan Serang mengingatkan warga menjaga kesehatan menghadapi risiko penyakit kemarau. Fitria Aulia melaporkan.
7: Dinas Kesehatan Kabupaten Serang mengimbau masyarakat mewaspadai berbagai penyakit selama musim kemarau. Imbauan disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Serang, Efriza, saat ditemui di Serang pada Sabtu 8 Agustus 2026. Udara kering membuat debu mudah berterbangan dan dapat memicu gangguan pernapasan.
8: Nah, sehingga kita berharap ke masyarakat tentunya kalau melihat dari penyakit pertama, misalnya penyakit saluran pernapasan, ya kalau saya bilang, kalau nggak penting-penting amat, ya jangan terlalu sering keluar, karena kan kondisi ya. Gitu. Akhirnya kalau memang harus keluar ya dengan kondisi yang ada pakai masker.
7: Masyarakat yang beraktivitas di luar rumah disarankan menggunakan masker dan segera berobat jika mengalami keluhan kesehatan. Kemarau juga berdampak pada ketersediaan dan kualitas air. Masyarakat diminta memastikan air yang digunakan untuk konsumsi dalam kondisi bersih dan layak. Selain itu, warga perlu mewaspadai DBD. Karena kebiasaan menampung air dapat menjadi tempat berkembangnya jentik nyamuk. Tempat penampungan air harus ditutup dan dikuras secara rutin. Dinas Kesehatan mengajak masyarakat menjaga kebersihan lingkungan dan menerapkan pola hidup sehat selama musim kemarau. Pencegahan sejak dini diharapkan dapat mengurangi resiko berbagai penyakit. Dari Serang, Fitria Ulia melaporkan.
1: Sekian warta berita untuk saat ini. Legislator DKI Jakarta menegaskan kawasan komersial wajib melakukan pengelolaan sampah secara mandiri. Polri akan menindaklanjuti dugaan adanya oknum yang terlibat dalam peredaran tramadol ilegal. Itulah dua sehari berita yang sudah kami udarakan tadi. Warta berita berikutnya akan kami sampaikan besok pagi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Anda juga dapat membaca informasi ini di portal berita kami, rri.co.id.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormati. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Eh, Bu Rina, kemarin anak saya pulang sekolah sambil nangis. Katanya di grup chat sekolah ada yang ngebully dia.
1: Waduh, Bu Sari, itu namanya cyberbullying loh. Anak-anak sekarang gak cuma di sekolah, tapi di dunia maya juga bisa kena bully.
0: Terus saya harus gimana dong, Bu?
1: Pertama, jangan diabaikan. Ajak anak ngobrol, dengarkan ceritanya. Kedua, coba simpan bukti chat atau komentar yang nyakitin. Terus lapor ke guru atau pihak sekolah.
0: Berarti serius ya? Gak cuma iseng-iseng anak-anak doang?
1: Betul. Cyberbullying bisa bikin anak stres atau trauma loh. Kita sebagai orang tua harus peduli dan dampingin mereka.
0: Makasih ya, Bu Rina. Saya akan lebih perhatian ke anak saya.
2: Orang tua peduli, anak terlindungi. Stop cyberbullying.

0: Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap 4 jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.
1: Ada beragam komunitas di sekitar kita yang memiliki banyak kegiatan positif. Mulai dari komunitas olahraga, komunitas literasi, komunitas UMKM, komunitas seni, komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro 1 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Salah satu lagu wajib dalam tanda kutip ya di tahun 90-an. Ada Radiohead dengan High and Dry untuk Anda semuanya di Jakarta sore ini. Masih bersama dengan saya Farid Kurniawan. Gimana pendengar weekend kali ini? Apakah semuanya seru tuh kegiatan-kegiatannya? Semoga sih semuanya seru ya. Ada yang mungkin tadi sempat jalan-jalan kemana, atau mungkin bahkan sekarang ini masih ada di luar rumah gitu ya. Karena kalau akhir pekan jam-jam segini kayaknya masih banyak yang ada di taman, ada yang ada di mall, ada yang lagi muter-muter aja gitu di jalan ya. Semoga seru banget untuk weekend kali ini. Nah, pendengar, mulai hari Minggu tanggal 9 Agustus 2026 hari ini, Transjakarta ini resmi mengoperasikan layanan shuttle khusus HBKB atau Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau CFD dengan rute dari Bundaran Senayan menuju ke Bundaran Symphony of the Sea di Ancol. Layanan dengan kode rute 15ST ini beroperasi setiap hari Minggu ya, mulai jam 6 pagi sampai dengan jam 10 pagi dengan waktu tunggu antar bus itu headway-nya 20 menit. Untuk tarifnya, masyarakat cukup membayar tarif reguler Transjakarta yaitu Rp3.500, tapi khusus untuk hari peluncuran hari ini tadi, tarifnya lebih murah, hanya Rp1 saja. Menariknya pendengar, layanan shuttle ini menggunakan bus listrik ya, sehingga sekaligus juga mendukung mobilitas yang lebih ramah lingkungan. Jadi buat Anda, warga Jakarta dan sekitarnya yang mau menikmati CFD kemudian juga mau langsung lanjut ke Ancol, sekarang ini sudah ada alternatif transportasi umum yang bisa Anda manfaatkan. Tadi tuh rutenya itu atau kodenya adalah 15ST, itu dari Bundaran Senayan menuju ke Bundaran Symphony of the Sea yang ada di Ancol. Widih, makin menarik ya untuk transportasi umum yang ada di Jakarta. Anda pendengar yang sore hari ini masih ingin berbagi informasi bersama dengan saya Farid Kurniawan di Jakarta sore ini, mungkin yang ada di jalan kondisi trafik gimana sore hari ini? 08 11 79 77 9 12 itu nomor yang bisa Anda hubungi untuk menyampaikan informasi-informasi menarik di sekitar Anda.

0: tips ketika terjadi bencana tanah longsor. Waspada terhadap curah hujan yang tinggi. Simak informasi dari radio mengenai curah hujan dan kemungkinan terjadi longsor. Persiapkan dukungan logistik seperti makanan siap saji, obat-obatan, minuman, senter dan baterai cadangan, serta uang tunai secukupnya.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.
2: 91,2 FM, Jakarta sore ini.

Anda masih di Jakarta sore ini, pendengar, saya Farid Gunawan yang akan terus menemani Anda sampai dengan jam 8 malam hari nanti. Anda yang lagi ada di jalan, gimana nih untuk kondisi traffic di jalan-jalan yang Anda lintasi sore hari ini? 08 11 79 72 7912 ya, untuk Anda yang mungkin ingin menyampaikan informasinya. Anda yang sore hari ini mungkin lagi ada di ruas tol Jasa Marga, coba kita pantau ya kondisinya sore hari ini seperti apa di sana. Tol Jagorawi ini pukul 16.31 informasinya, Bogor kilometer 41 sampai dengan Sentul Selatan kilometer 39 kondisinya padat karena volume lalinnya. Sentul Selatan kilometer 37 sampai dengan Sentul Utara 31 kilometer 31 maksud kami, arah ke Cawang kondisinya padat. Ada penanganan kecelakaan beruntun yang terjadi di lajur 2 dan 3 di sebelah tengah. Kemudian untuk Anda yang ada di Japek, informasi pukul 16.31 juga, Cibitung kilometer 24 sampai dengan kilometer 25 plus 300 arah ke Cikampek, ini juga padat kondisinya. Ada perbaikan jalan di sana ya, rekonstruksi rigid di lajur 2 atau sebelah tengah. Sementara untuk Cikampek menuju ke Dawan, Cikarang, Cikunir, Cawang, kondisinya lancar ya. Anda yang ada di tol dalam kota, ini sama juga informasi tadi pukul 16.31, dari Senayan kilometer 09 menuju ke Tomang kilometer 13 kondisi yang padat. Ini kepadatan arah yang ke Kebon Jeruk ya, karena ada perbaikan jalan juga di sana di lajur 1 atau bahu luar atau sebelah kiri. Sementara kalau untuk kilometer 02 plus 700 menuju ke Kuningan, bahu luar sebelah kiri kilometer 02 plus 700. Sementara dari Kuningan kilometer 05 sampai dengan Tebet kilometer 03 kondisinya padat, ini karena volume lalin. Hati-hati pendengar untuk Anda yang sedang berkendara, karena ini sepertinya tadi dalam kota padat, kemudian juga di Japek juga beberapa sisi juga padat, kemudian juga Jagorawi juga padat, bahkan tadi ada kecelakaan beruntun ya di Jagorawi. Hati-hati di jalan, semoga juga Anda selamat sampai dengan tempat tujuan. Jangan lupa juga untuk patuhi arahan petugas yang ada di lapangan.

0: aplikasi dibuat dan disebar ke masyarakat di era digital. Namun, yakinkah Anda akan kebenarannya? Periksa kebenaran info yang Anda dapatkan di Cek Fakta.
1: Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa pendapat ombak mirip gelombang tsunami berhasil menyapu bersih tempat wisata di Provinsi Banten ini adalah tidak benar.
2: Jadi pendengar, video yang menyebutkan bahwa banjir bandang sedalam 10 meter lumpuhkan ibu kota adalah informasi yang salah atau hoax.
3: Bahkan bisa disimpulkan jika informasi yang beredar pada video tersebut merupakan konten manipulasi.
0: Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Kita lanjutkan kembali Jakarta sore ini, pendengar. Kali ini kita sampai di cek fakta ya, untuk mengecek kebenaran dari mungkin Anda lihat konten-konten di sosial media atau mungkin Anda dapat link dari grup mana gitu ya. Salah satunya, pendengar, ini yang beredar ada yang menyebutkan tentang rekrutmen CPNS Kementerian Imigrasi periode 20 Juli sampai dengan 28 Agustus 2026.

0: Pas, ya Allah susahnya. Kemenimi pas ya, itu sudah beredar beberapa kali di media sosial dan sudah dibantah melalui pengumuman resmi. Untuk saat ini, Kemenimi pas menyatakan belum ada pembukaan seleksi CPNS untuk tahun anggaran 2026. Jadi jangan langsung percaya ya. Anda bisa mengecek kebenaran dari informasi yang Anda lihat, salah satunya dengan menyimak Cek Fakta di Pro1 RRI Jakarta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro1 RRI.

92.2 FM Prosatu RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Ada yang lagi ada di jalan, pendengar semoga lancar ya perjalanannya sore hari ini, karena minggu sore biasanya di daerah-daerah ramai ini, daerah sekitar mall gitu ya, ini pasti kondisinya lagi padat di sana. Semoga juga gak bikin emosi, karena tadi kan kita udah ngobrol sama Pak Antonio Dio Martin begitu ya, tentang EQ atau emotional intelligence gitu. Karena biasanya orang kalau lagi kondisinya traffic macet ya, padat gitu, udah gitu ada orang yang nyalip sembarangan, ada kendaraan lain, pengguna jalan lain yang serobot sana, serobot sini, itu bisa bikin kita emosi sendiri tuh di jalan ya. Semoga Anda bisa mengelola emosi Anda. Ada yang hari ini gak kemana-mana, mungkin agenda kegiatan Anda adalah beres-beres rumah, mungkin ini ya, apa namanya, lemari pakaian gitu, atau mungkin lemari yang menyimpan barang-barang lama gitu, coba Anda buka, kayaknya ada barang-barang yang sepertinya udah lama nggak pernah Anda pakai gitu, tapi tetap aja disimpan, karena mungkin Anda berpikir bahwa mungkin suatu saat bisa kepake nih barang ini lagi gitu ya. Termasuk juga baju nih, kayaknya celana udah gak muat tuh gitu, atau mungkin baju atau blazer kayaknya udah jarang banget dipakai tuh. Mungkin salah satunya adalah karena udah agak susah dikancingin gitu kan ya. Tapi kalau misalnya mau dikasihin ke orang, kayaknya masih sayang, mau dibuang apalagi, jadi kayaknya masih disimpan, masih numpuk di dalam lemari gitu ya, karena berpikiran bahwa kayaknya bisa dipakai deh nanti di kapan gitu ya. Ada gak yang kayak begitu pendengar? Barang di rumah Anda yang sepertinya udah, bukan sepertinya, tapi memang gak pernah Anda pakai, gak pernah Anda pergunakan, tapi masih disimpan karena berpikir bahwa kayaknya one day bisa deh nantinya dipakai gitu. Sore hari ini saya mengajak Anda untuk sharing ya pendengar, ada gak tuh barang di rumah Anda yang kayaknya udah gak pernah Anda pakai tapi masih disimpan karena berpikir bahwa one day akan bisa dipakai lagi, atau mungkin akan ada berguna begitu. Boleh silakan Anda share di Jakarta sore ini ya, 08 11 7977 912.

0: Agensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Di Bawah Lindungan Ka'bah, karya Hamka. Di Bawah Lindungan Ka'bah merupakan salah satu karya fenomenal yang mengisahkan percintaan antara Hamid dan Zainab yang terhalang kasta ekonomi. Hamid merupakan seorang anak yatim yang miskin, sampai suatu ketika Hamid bertemu dengan Haji Jafar, seorang dermawan kaya raya. Melihat kehidupan Hamid dan ibunya yang dipenuhi nelangsa, membuat Haji Jafar tersentuh dan bersedia membiayai pendidikan Hamid. Sampai tiba-tiba Haji Jafar meninggal dunia. Hal ini menyebabkan sekolah Hamid turut terhenti. Novel ini berisi 74 halaman, di mana Buya Hamka menyampaikan kisah Hamid dan Zainab dengan padat dan lugas. Tidak ada penambahan yang terkesan bertele-tele, namun biarpun begitu, segala emosi turut tersampaikan dengan baik. Akhir kisah ini adalah titik emosi tertinggi, karena Hamid dan Zainab tidak mudah untuk merealisasikan cinta mereka. Gaya bahasa yang digunakan Buya Hamka halus dan beradab, namun juga cenderung tinggi, hingga kita perlu berpikir lebih untuk mencerna kata-katanya. Mungkin juga sebab telah ditulis lama sekali, sehingga kultur bahasa di lingkungan Buya saat menulis novel ini memang begitu. Selain itu, buku ini memiliki kultur yang sangat jauh berbeda dengan realitas zaman sekarang. Seperti budaya pingitan yang dijalani Zainab, ia jadi tidak bisa melanjutkan pendidikan hanya karena sudah balik. Sedangkan di zaman sekarang, baik laki-laki maupun perempuan memiliki kesempatan yang sama dalam mengenyam pendidikan. Kisah dalam buku ini syarat dengan nilai keislaman. Mengingat Buya Hamka sendiri merupakan seorang ulama besar dan pastilah memiliki kultur Islam yang kental. Nilai ini tergambar dari tokoh Hamid yang dikisahkan sebagai seorang yang religius, lagi cerdas. Hamid selalu menyadari eksistensi sang pencipta dalam kehidupannya, sehingga setiap jejak hidupnya didasari atas nilai-nilai keislaman. Novel Di Bawah Lindungan Ka'bah, karya Buya Hamka, tahun 2011.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: 91,2 FM Jakarta sore ini.

0: Ayo pendengar, sore hari ini saya mengajak Anda untuk sharing ya. Ada nggak sih barang-barang di rumah Anda gitu ya, yang udah lama banget nggak pernah Anda pakai, tapi mau dibuang sayang, mau dikasih ke orang juga kayaknya mungkin masih bisa dipakai gitu di lain hari gitu ya. Ada nggak barang-barang yang seperti itu? Boleh silakan Anda share di 0811 7977912, karena banyak orang yang ini ya. Kadang-kadang suka sayang gitu ya, walaupun sebenarnya barangnya tuh nggak dipakai. Contohnya nih, Anda cek deh lemari pakaian Anda ya. Coba berani nggak tuh? Anda cek lemari pakaian Anda, Anda lihat tuh di apa namanya, yang paling atas, kemudian yang nomor 2 dari atas, nomor 3 atau tengah, terus di bawah lagi. Itu kira-kira kalau yang apa namanya, lemarinya masih yang susun-susun gitu ya, atau mungkin yang udah pakai gantungan-gantungan baju, ada tuh mungkin di pojokan tuh ya, pojok kanan, pojok kiri ya, yang kayaknya nggak pernah keluar tuh dari lemari karena memang nggak pernah Anda pakai, tapi masih disimpan aja terus gitu ya. Mungkin punya story, ada kenangan apa dengan baju tersebut. Jadi kayaknya sayang gitu kalau misalnya di lego atau mungkin dikasihin ke orang, atau mungkin dikeluarin dari lemari. Atau selain baju apa ya, sepatu tuh. Anda yang punya sepatu banyak ya, kira-kira sepatunya masih dipakai semuanya nggak sih tuh yang disimpan tuh? Jangan-jangan ada yang udah lama banget ditaruh di kardus atau mungkin di tempat penyimpanan sepatu, nggak pernah Anda pakai sama sekali. Pas begitu dipakai malah justru nanti soalnya rusak lah atau apa gitu. Karena waktu itu saya pernah tuh ada sepatu apa sih namanya, kayak sneakers gitu ya, yang udah lama banget nggak saya pakai. Pas begitu giliran saya pakai, ternyata soalnya keropos. Itu dia tuh. Makanya buat Anda hati-hati ya, kalau misalnya nyimpen barang yang udah terlalu lama terus pas begitu Anda pakai, bisa jadi nanti kualitasnya udah jauh menurun gitu ya. Ada nggak barang-barang di tempat Anda pendengar yang kayaknya udah lama banget nggak pernah Anda pakai, tapi kok masih sayang kalau misalnya mau dikasihin ke orang ya, atau mungkin masih terus Anda simpan? 0811 7977912, ada nggak barang kayak gitu ya? Coba kita dengerin Pak Pandu ya.
1: Kalau ditanya Mas Farid, barang yang selalu saya simpan nanti bisa ada gunanya, itu tas olahraga. Saya kalau tas olahraga itu, kalau satu udah mulai kotor, sudah mulai ada bercak bekas itunya, itu saya ganti dengan tas olahraga yang ada, walaupun itu bekas. Maksudnya bukan bekas ya, dalam artian tuh itu udah lama saya simpan. Ini tas olahraga. Lalu barang berikutnya yang selalu saya simpan nanti bisa berguna itu alat pancing. Kenapa alat pancing? Karena itu kalau nanti kita mulai menyalurkan, mengembangkan hobi mancing, alat itu bisa saya pakai. Mungkin yang kurang cuma satu, mata kail, pelampung, sama umpan. Itu bisa dibeli di toko pancing terdekat. Nah, itu yang kedua tuh, barang yang masih bisa digunakan namun cukup berguna untuk di masa depan.
0: Oke, baik, terima kasih untuk Pak Pandu yang ada di Jakarta Selatan ya. Kemudian juga ada Bu Iren, selamat sore Bu Iren. Katanya ada tuh buku tulis sekolah bekas udah banyak simpan di lemari untuk bungkus gorengan dan bungkus sayuran. Maksudnya gimana? Kayaknya gak paham ini Bu Ireni. Informasi katanya sore ini Tangerang cuacanya cerah berawan 30 derajat Celcius. Maksudnya tuh gini ya, ada gak sih barang-barang di rumah Anda gitu ya, yang disimpan terus gitu ya, karena harapannya adalah bisa dipakai di lain waktu gitu, mungkin berapa tahun lagi atau mungkin berapa bulan lagi. Jadi kayak sayang gitu kalau misalnya mau dikasihin ke orang atau mungkin dikeluarkan dari lemari, itu maksudnya. Silakan pendengar Anda share ya di 0811 7977912. Boleh jujur-jujuran Anda buka lemari deh sekarang ini, pasti banyak kan ya barang-barang, entah itu aksesoris atau mungkin baju atasan, bawahan, atau outer gitu ya, yang kayaknya udah lama banget gak pernah Anda pakai, tapi masih ada aja gitu terus di lemari karena mau dikeluarin tuh ragu-ragu ya. Mau dikasihin ke orang tapi jangan-jangan nanti muat lagi ukurannya atau gimana gitu. Boleh, silakan. Atau benda lain juga bisa ya, sepatu, tas, atau apa gitu. 0811 7977912.

0: Kelihatan happy banget, Win. Habis dapat bonus ya?
1: Iya, tapi bonusnya nggak langsung aku habisin.
0: Loh, terus buat apa?
1: Aku sisihkan buat investasi, buat masa depan anakku.
0: Anakmu kan masih balita. Emang perlu dari sekarang?
1: Justru, karena masih kecil, makin cepat mulai, makin banyak waktu buat mengembangkan dana. Jadi, nanti bisa bantu biaya sekolah atau kebutuhan masa depannya.
0: Dengar cerita kamu, jadi pengen mulai investasi juga nih, Win.
1: Nah, itu keputusan yang bagus. Tapi ingat, kalau mau investasi, pastikan pilih yang sesuai tujuan. Pahami resikonya dan gunakan layanan yang legal. Jangan mudah percaya sama janji untung besar dalam waktu singkat.
0: Siap.
2: Investasi sejak dini, hadiah terbaik untuk masa depan si kecil.
3: Di tengah kesibukan sehari-hari, seringkali kita lupa untuk berolahraga. Padahal, ada satu aktivitas sederhana yang dapat memberikan banyak manfaat bagi kesehatan, yaitu jalan kaki. Jalan kaki adalah aktivitas yang mudah dilakukan dan tidak memerlukan alat khusus. Anda dapat melakukannya di mana saja, kapan saja, dan tanpa biaya. Kegiatan jalan kaki ini memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Di antaranya adalah meningkatkan kesehatan jantung dan paru-paru. Jalan kaki dapat membantu melancarkan aliran darah dan meningkatkan fungsi jantung dan paru-paru. Selain itu, jalan kaki juga membantu mengontrol berat badan. Karena jalan kaki dapat membakar kalori dan membantu kita untuk mencapai berat badan ideal. Jalan kaki juga dapat memperkuat tulang dan otot, sehingga dapat mengurangi risiko osteoporosis dan cedera. Manfaat lain dari kegiatan jalan kaki ini adalah meningkatkan mood dan mengurangi stres, serta menjaga kesehatan mental. Karena jalan kaki dapat membantu meningkatkan fungsi kognitif dan mengurangi risiko demensia. Jika Anda belum terbiasa jalan kaki, mulailah dengan berjalan kaki selama 10 sampai 15 menit setiap hari. Setelah terbiasa, tingkatkan durasi dan intensitas jalan kaki secara bertahap. Jangan lupa, gunakan sepatu yang nyaman untuk jalan kaki dan ajak keluarga atau teman Anda untuk berjalan kaki bersama. Jadi tunggu apa lagi? Mulai hari ini, biasakan perbanyak jalan kaki.
4: 91,2 FM, Jakarta sore ini.

91.2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Untuk Anda pendengar yang weekend ini juga tadi sempat beres-beres rumah ya, lihat-lihat di lemari gitu tuh. Ternyata ada barang-barang yang kayaknya udah lama banget gak dipakai, tapi kok masih disimpan aja tuh. Kalau saya ingat dulu, koleksinya ibu saya tuh ada berbagai macam piring, gelas, apa segala macam yang saya ingat ya. Itu gak pernah dipakai loh. Bahkan sampai ibu saya meninggal begitu ya, berpulang gitu, itu kayaknya banyak barang-barang yang dibeli gitu ya, disimpan tapi nggak pernah dipakai gitu. Kalau Anda sendiri punya nggak koleksi yang kayak begitu tuh, barang-barang yang mungkin pernah Anda pakai gitu ya tapi nggak lama, abis itu udah disimpan aja gitu, abis itu kayaknya kalau mau dikeluarin dari lemari kok sayang ya, mau dibuang atau mungkin mau dikasihin ke orang gitu. Boleh pendengar, silakan Anda share, ada nggak tuh kebiasaan kayak begitu yang Anda lakukan, atau mungkin Anda bahkan ingat ada tuh di lemari tuh barang A, B, C, D, E, F, G, H, I, J gitu ya. Karena ada banyak banget kayaknya. Silakan 08 11 79 77 912. Ada Mama Agung yang ada di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bekasi kota ya Mama Agung ya. Selamat bertugas katanya, semoga sehat selalu, amin. Kalau saya mah barang yang masih ada adalah jam. Kayak yang kayak liontin gitu, dipakainya di kalung. Itu jam dari tahun 72, masih ada sampai sekarang. Kalau batunya diganti masih hidup tuh kayaknya katanya. Kadang-kadang masih saya pakai. Tapi kalau sekarang mah ada handphone ya, jadi nggak usah repot pakai jam katanya. Baik. Terima kasih Mama Agung yang ada di Bekasi, sehat selalu ya. Kemudian juga ada siapa lagi nih yang juga sudah bergabung untuk menyampaikan sharingnya begitu. Ada Bu Tari yang ada di Banten. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat sore. Mana ini? Di rumah masih tersisa. Di rumah yang masih tersisa dan nanti pasti bisa berguna yaitu perlengkapan sholat katanya, mukena, sajadah, tasbih. Itu kan dipakai tiap hari Bu. Kalau itu buku notes katanya. Oke. Ini kayaknya banyak yang nggak paham ini ya. Maksudnya adalah barang yang sengaja Anda simpen gitu ya, sengaja Anda simpen, sayang kalau misalnya dikasihin ke orang. Jadi sebenarnya tuh kayak numpuk aja gitu. Kalau kayak mukena, sajadah itu kan tiap hari dipakai ya. Buat sholat gitu. Ray Cibinong, selamat sore. Bahas barang yang masih tersimpan yang siapa tahu nantinya berguna. Kalau saya pribadi nyimpan selalu tuh, seperti pakaian, kemeja batik, kaos olahraga maupun tas yang saya rasa masih sangat berguna untuk dikenakan. Nah betul tuh, selama ini anak laki-laki saya juga sekarang ini kelas 12 suka banget pakai pakaian koleksi milik saya katanya. Nah berguna kan? Oh gitu, jadi kayak diturunkan gitu ya. Iya. Kalau ini sih emang jadinya berguna banget ya. Jadinya berguna banget karena buat orang-orang di sekitar kita, bisa mungkin anak kita kalau memang ukurannya udah pas gitu ya, atau mungkin saudara-saudara kita juga. Nah gitu tuh maksudnya, begitu ya pendengar ya, barang-barang yang ada di rumah Anda disimpan mulu gitu pada padahal udah gak pernah dipakai, tapi kayaknya sayang kalau misalnya mau dikasihin ke orang atau mungkin bahkan mau dibuang gitu ya. Boleh silakan Anda share lagi pendengar 08 11 79 727 912.

Ayo pendengar share ya, kira-kira ada nggak barang-barang di rumah Anda yang kayaknya Anda tuh kayak semacam hobi gitu ya, nyimpen barang-barang yang sebenarnya sih nggak pernah dipakai gitu, tapi kayaknya sayang kalau misalnya dibuang atau mungkin dikasihin ke orang. Silakan Anda share di 0811-797-7912. Ada Bu Dewi, selamat sore Bu Dewi yang ada di Cengkareng. Katanya kalau saya masih simpen kardus-kardus elektronik dari TV sampai rice cooker katanya. Padahal udah bertahun-tahun nggak pernah dipakai, tapi selalu mikir siapa tahu nanti pindahan atau butuh lagi. Sama Bu Dewi, saya juga gitu. Kalau misalnya beli barang yang kardusnya tuh bagus gitu ya. Kardusnya bagus, bahannya tebel, udah gitu juga rapi gitu kan. Itu kayak berasanya tuh, ah kayaknya nanti kalau misalnya mau pindahan atau mungkin mau ngirim apa sesuatu bisa dipakai ini kardusnya gitu ya. Padahal gak pernah dipakai tuh. Kayaknya udah numpuk lama gitu ya. Tapi giliran nanti udah kita buang gitu ya. Tiba-tiba ada butuh buat ngirim apa gitu ya. Makanya I feel you Bu Dewi nih yang ada di Cengkareng. Ada juga Pak Andi, selamat sore Pak Andi. Di rumah ada kabel charger dan kabel elektronik lama segudang katanya. Banyak yang udah gak tahu pasangannya. Tapi gak tega buat buang karena mikir suatu saat pasti ada gunanya. Buat apa Pak Andi? Pertanyaannya adalah buat apa gitu ya. Ini Pak Andi kayaknya lagi ketawa nih di rumah nih. Ada juga Mbak Lina, selamat sore Mbak Lina yang ada di Jakarta Selatan. Saya punya koleksi toples bekas makanan, udah banyak banget sampai menuhi lemari. Setiap kali mau dibuang selalu bilang nanti kalau butuh tempat menyimpan sesuatu gimana. Akhirnya ya disimpan lagi aja gitu. Iya betul, itu juga tuh. Kalau misalnya kue-kue kering lebaran gitu ya, itu kan tempatnya bagus-bagus tuh. Pasti ada di antara aneh yang suka nyimpen kan, padahal gak pernah dipakai itu akhirnya. Ada nggak yang lain pendengar yang kayak begitu tuh maksud kita ya, maksud kami tuh yang seperti itu sharingnya ya. Boleh silakan Anda tulis-tulis lagi 0811-797-7912 pendengar di Jakarta sore ini. Anda bisa berbagi kira-kira apa ya barang-barang di rumah Anda yang kayaknya tuh udah lama disimpan karena Anda berpikir bahwa suatu hari ini bisa bermanfaat gitu ya, tapi ternyata nggak pernah tuh dipakai gitu ya. Boleh silakan di 0811-797-7912 pendengar. Dan nanti kita akan lanjutkan kembali sesi kita ngobrolin barang-barang yang sudah lama Anda pakai tapi ternyata nggak dipakai begitu ya, karena berpikir bahwa suatu hari itu akan kepake. Selepas kubur azan maghrib hari ini untuk wilayah DKI Jakarta akan berkumandang pada pukul 17:58 ya, 17:58 untuk hari ini. Nanti kita akan lanjutkan kembali masih di Jakarta sore ini.

91.2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih kami tunggu nanti pendengar sharing Anda di Jakarta sore ini. Dan sekarang ini kita akan jelang bersama ya, kemarin azan maghrib. Sekali lagi untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya hari ini pada pukul 17.58. Sebelumnya kami akan mengajak Anda untuk menyimak murat Al-Quran, yang kali ini akan bacakan Quran Surat Al-Baqarah ayat 40 sampai dengan 47.

Pada suatu hari, Aisyah radhiyallahu anhu, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedang memasak di dapur. Tiba-tiba, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dan berkata, "Wahai Aisyah, apakah engkau lelah? Biar aku bantu memasak." Aisyah radhiyallahu anhu menjawab, "Tidak ya Rasulullah, aku baik-baik saja." Namun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap membantu Aisyah radhiyallahu anhu memasak. Beliau memotong sayuran dan mengaduk masakan. Aisyah radhiyallahu anhu merasa sangat senang dan terharu dengan perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di lain waktu, seorang wanita datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengeluhkan suaminya yang kasar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengarkan keluhan wanita itu dengan sabar dan penuh perhatian. "Ya Rasulullah, suamiku sering memukuliku dan berkata kasar kepadaku," kata wanita itu sambil menangis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai saudariku, bersabarlah. Suamimu telah berbuat zalim kepadamu. Aku akan menasehatinya untuk memperlakukanmu dengan baik." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian memanggil suami wanita itu dan menasehatinya untuk memperlakukan istrinya dengan lemah lembut dan penuh kasih sayang. Beliau juga mengingatkan suami itu tentang hak-hak istrinya yang harus dipenuhi. Kisah-kisah ini menunjukkan betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menghormati perempuan. Beliau memperlakukan istri-istrinya dengan penuh kasih sayang dan membantu mereka dalam pekerjaan rumah tangga. Beliau juga membela hak-hak perempuan yang dizalimi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap istriku." Hadis riwayat Tirmizi.

0: Edisi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku 77 Permasalahan Anak dan Cara Mengatasinya, karya Anna Widyasuti, MPD. Buku ini diterbitkan oleh Elek Media Komputindo pada tahun 2019. Panduan komprehensif yang membahas masalah umum yang sering dihadapi oleh anak-anak pada berbagai tahap perkembangan serta menawarkan solusi yang efektif. Buku ini mengidentifikasi 77 masalah yang dihadapi anak-anak dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini mencakup tantangan emosional, seperti anak-anak mengalami rasa takut berlebihan atau cemas, serta tantangan perilaku, seperti ketidakmampuan dalam mengikuti aturan, hiperaktif, atau kesulitan berbagi dengan teman sebaya. Ada juga pembahasan tentang masalah kognitif, seperti keterlambatan dalam berbicara atau kesulitan dalam belajar. Anna Widyasuti memberikan solusi praktis yang bisa diaplikasikan langsung oleh orang tua atau pengasuh. Pendekatan ini mencakup teknik konseling sederhana yang dapat membantu anak mengelola emosinya. Selain itu, buku ini menawarkan metode edukatif yang mendorong perkembangan kognitif anak. Orang tua diajak mengedukasikan anak dengan cara yang logis, memberikan penjelasan yang dapat dipahami sesuai dengan usia anak. Dalam buku ini, penulis juga menekankan pentingnya konseling perilaku. Salah satu metode yang diusulkan menggantikan pikiran irasional anak dengan pikiran rasional yang lebih logis, yang membantu anak mengatasi ketakutan dan kecemasan mereka. Setiap bab dalam buku ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam tentang mengapa masalah tersebut terjadi dan bagaimana cara mengatasinya dengan pendekatan yang ramah anak. Buku 77 Permasalahan Anak dan Cara Mengatasinya, karya Anna Widyasuti, MPD, merupakan sumber informasi yang sangat berguna bagi siapa saja yang ingin lebih memahami anak-anak dan tantangan yang mereka hadapi, menjadikannya referensi yang berharga dalam dunia parenting, mulai dari masalah perilaku hingga psikologis.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Kita kembali lagi di Jakarta sore ini, pendengar. Masih ada saya, Farid Kurniawan, ya. Untuk Anda yang mungkin juga sekarang ini baru bergabung bersama dengan kami di Jakarta pagi ini, kami ucapkan, Jakarta pagi ini lagi, Jakarta sore ini, ya. Kami ucapkan selamat bergabung dan juga terima kasih untuk Anda yang sudah sharing juga di 0811-7972-7912. Pak Joko yang ada di Ciledug, selamat sore. Katanya barang lama peninggalan almarhum paman dan kakek nenek saya di Solo adalah buku-buku pelajaran sekolahnya era tahun 57, juga ada piring, alat nyirih daun sirih, dan juga alat buat batik cap. Saat ini tersimpan, sekedar dibersihkan kalau saya pulang ke Solo, katanya. Wih, luar biasa. Kalau itu punya nilai historis yang luar biasa berarti, ya Pak Joko, ya. Kemudian juga ada siapa lagi nih yang sudah sharing lagi? Ada Mbak Sita, selamat sore Mbak Sita yang ada di Jakarta Timur. Katanya masih nyimpan koran sama majalah lama, ada yang sudah lebih dari 10 tahun. Niatnya mau dibaca lagi atau cari informasi tertentu, tapi sampai sekarang gak pernah dibuka tuh. Baunya tuh, bau kertas-kertas lama tuh kayaknya tuh, majalah-majalah lama gitu ya Mbak Sita ya. Ada juga Mbak Rina, selamat sore yang ada di Jakarta Selatan. Baju lama yang udah gak muat masih disimpan, bukan karena kenangan ya, tapi selalu berpikir siapa tahu suatu hari bisa dipakai lagi, ujung-ujungnya lemari malah penuh. Iya betul. Apalagi kalau lagi sosokan diet gitu ya Mbak Rina ya. Itu kan kadang-kadang kayak baju yang udah gak bisa dikancing, siapa tahu bulan depan atau 3 bulan lagi atau habis lebaran nanti ya, habis puasa bisa muat lagi ya kan. I feel you Mbak Rina. Ada juga Pak Hendra, selamat sore. Saya punya baut mur obeng kecil, dan macam-macam perkakas sisa renovasi rumah. Sebenarnya jarang sekali dipakai, tapi rasanya sayang kalau dibuang, takut suatu hari membutuhkan. Oh iya betul, biasanya gitu tuh, paku gitu ya, paku-paku sisa kalau misalnya lagi habis nukang. Itu biasanya suka disimpan ya, padahal nggak dipakai tuh kayaknya. Iya, iya, betul-betul, Pak Hendra. Ada juga Mas Siska yang ada di Jakarta Barat, selamat sore. Tas belanja kain, sudah banyak banget. Setiap belanja dapat lagi, disimpan lagi. Padahal sebagian besar cuma numpuk aja di rumah, karena ngerasa nanti pasti kepake. Iya, apalagi kalau misalnya ini ya, order makanan gitu kan, order makanan diantar ke kita, itu kan biasanya tasnya tuh bagus-bagus ya, masih rapi, masih licin gitu kan ya, masih bagus lah. Terus kita lipet, disimpan, kalau misalnya kita belanja bisa dipakai. Tapi kan kalau misalnya belanja juga paling makainya satu doang ya, ini yang numpuk tuh udah berapa banyak tuh kan ya. Biasanya begitu tuh. Ada juga Pak Yudi, selamat sore Pak Yudi. Wah, ini Yudi Ismail atau bukan? Ini kayaknya bukan ya, karena di Jakarta Utara. Katanya masih nyimpen handphone lama yang udah rusak, tapi udah gak bisa dipakai sebenarnya, tapi mikir siapa tahu bisa diperbaiki atau diambil komponennya, ternyata sampai sekarang tetap di laci aja. Iya, saya juga kayaknya masih ada BlackBerry, ada apa gitu ya, gak pernah saya buang kayaknya yang itu. Iya, betul, ngapain disimpan juga ya, padahal gak dipakai juga gitu ya. Iya, iya. Kalau Anda sendiri, pendengar, ada nggak barang yang udah lama disimpan, padahal nggak pernah dipakai, tapi kalau misalnya mau dibuang atau mungkin dikasihin ke orang, kayaknya sayang gitu. Ada pikiran siapa tahu nanti bisa dipakai lagi, misalnya seperti itu. Boleh, pendengar, silakan Anda sampaikan di 0811-7972-7912. Sekarang ada lagu yang enak banget ini, tahun berapa ya? 2010 kalau nggak salah. Lagunya Lady Antebellum dengan Need You Now untuk Anda semuanya.

0: Permisi Bu, saya mau ambil sampah.
1: Oh iya Pak, silahkan.
0: Waduh, maaf ya Bu, sampahnya belum dipilah nih. Jadi belum bisa saya ambil deh.
1: Loh, kenapa memang harus dipilah?
0: Jadi gini Bu, karena sekarang sampah dipisah berdasarkan jenisnya. Hijau untuk sampah organik, yang kuning untuk sampah anorganik, dan yang hitam untuk sampah residu.
1: Kalau tidak dipilah, bagaimana Pak?
0: Ya, mohon maaf Bu, tidak bisa kami terima. Soalnya, tempat pengelolaan sampah hanya menerima sampah residu. Makanya, sampah harus dipilah dari rumah, agar pengelolaannya lebih mudah.
1: Oh, begitu ya. Berarti, mulai sekarang, saya harus memilah dulu sebelum dibuang.
0: Iya Ibu, betul. Rumah yang sudah memilah sampah akan mendapatkan stiker, rumah ini sudah pilah sampah. Ayo pilah sampah mulai dari rumah. Bersama kita wujudkan lingkungan yang bersih dan sehat.
2: Pernah merasa sangat yakin bahwa suatu kejadian berlangsung dengan cara tertentu? Tapi ketika dibandingkan dengan cerita orang lain, ternyata versinya berbeda. Jangan buru-buru menyalahkan daya ingat Anda. Dalam dunia psikologi, ada fenomena yang disebut false memory, yaitu kondisi ketika otak membentuk atau mengubah sebagian ingatan kita tanpa kita sadari. Menariknya, otak manusia tidak menyimpan kenangan seperti kamera yang merekam setiap detail. Setiap kali kita mengingat sebuah peristiwa, otak justru menyusun kembali potongan-potongan informasi yang tersimpan. Dalam proses itu, detail tertentu bisa berubah, hilang, atau bahkan bertambah karena pengaruh cerita orang lain, foto lama, atau informasi yang kita dengar setelah kejadian. Itulah sebabnya, dua orang yang mengalami peristiwa yang sama bisa memiliki ingatan yang sedikit berbeda. Jadi, ingatan manusia memang luar biasa. Tapi, bukan rekaman yang selalu akurat. Sesekali otak kita bisa menjadi penulis cerita yang tanpa sengaja menambahkan detail baru. Karena itu, jangan heran jika suatu kenangan terasa sangat nyata. Padahal, belum tentu sepenuhnya sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah sharing di 0811-797-7912 ya, tentang barang-barang yang masih Anda simpen walaupun sebenarnya nggak dipakai gitu. Tapi kalau misalnya mau buang, kok kayaknya sayang gitu ya. Mbak Maya yang ada di Jakarta Pusat, selamat sore Mbak Maya. Katanya baru nyampe rumah ini, selamat beristirahat ya Mbak Maya. Habis jalan-jalan kemana nih? Borong-borong di mana nih kayaknya nih? Katanya barang yang paling susah saya buang itu adalah hadiah dari orang. Walaupun udah nggak kepake, rasanya ada cerita di baliknya. Jadi akhirnya disimpan terus. Ya, padahal nggak pernah dipakai ya Mbak ya. Debuan-debuan dah tuh. Kemudian juga ada Mas Fajar. Halo Mas Fajar, yang ada di Selatan, Jakarta Selatan maksudnya. Saya punya kebiasaan menyimpan barang dengan prinsip siapa tahu nanti berguna. Masalahnya nanti itu nggak pernah datang. Sekarang gudang malah penuh barang yang jarang disentuh. Nah ini nih, apalagi kalau udah sampai ditaruh di gudang gitu ya. Itu kalau misalnya mau ngambil juga malas ya. Apalagi kalau misalnya udah numpuk banyak gitu kan ya. Itu pasti malas tuh mau nyari di mana gitu kalau misalnya kepikiran mau pakai lagi. Terima kasih pendengar untuk Anda semuanya. Semoga ini bisa menjadi insight ya. Coba Anda buka lemari nanti ya. Kira-kira ada berapa banyak baju yang sepertinya udah nggak pernah Anda pakai bertahun-tahun tapi masih ngendon aja tuh di lemari ya. Mungkin Anda boleh pilah-pilah, terus bolehlah direlakan kasih ke saudara-saudara atau mungkin siapa yang ukurannya pas gitu kan ya. Terima kasih pendengar. Dan sekarang kami akan menyampaikan informasi perakiran cuaca kelautan bersama dengan perakiran BMKG dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priuk. Sore hari ini ada siapakah yang bertugas? Ternyata ada Mbak Resti ya. Selamat sore Mbak Resti, Restiana Fitri dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priuk. Silakan untuk informasinya Mbak Resti.
1: Baik, terima kasih Mas Farid. Selamat sore para pendengar setia Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Bersama saya Restiana Fitri sebagai perkirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priuk, Jakarta. Pada sore hari ini saya menyampaikan perkirawan cuaca perairan DKI Jakarta hingga perantara Jawa Barat yang berlaku tanggal 9 Agustus 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat hingga 24 jam ke depan. Untuk kondisi cuaca di wilayah perairan DKI Jakarta hingga perantara Jawa Barat, secara umum diperkirakan berawan hingga cerah berawan, dengan kondisi angin secara umum bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin maksimum mencapai 15 knot atau setara dengan 28 km per jam yang terjadi di perairan Kepulauan Seribu dan perairan Subang, serta waspada terhadap peningkatan kecepatan angin hingga mencapai 20 knot atau setara dengan 38 km per jam yang terjadi di perairan Indramayu dan perairan Cirebon. Selanjutnya untuk keadaan gelombang laut berada dalam kategori rendah yaitu pada ketinggian 0,5 hingga 1,25 meter yang terjadi di perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, perairan Indramayu dan perairan Cirebon. Kemudian untuk kondisi pasang surut di wilayah pesisir Jakarta dengan ketinggian pasang maksimum mencapai 1,1 meter diperkirakan akan terjadi pada pukul 19 waktu Indonesia Barat pada malam hari ini. Dan surut minimum dengan ketinggian mencapai 0,1 meter diperkirakan akan terjadi pada pukul 4 waktu Indonesia Barat pada esok pagi hari. Selanjutnya kepada masyarakat dimohon untuk waspada terhadap adanya potensi banjir pesisir atau banjirop akibat adanya fenomena pasang maksimum air laut yang bersamaan dengan fase bulan baru dan perigi. Banjir pesisir atau banjirop ini diperkirakan terjadi hingga tanggal 13 Agustus 2026 dengan puncak pasang maksimum terjadi pada pukul 17 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Adapun wilayah antisipasi terhadap potensi banjirop yaitu daerah Kapuk Muara, Kamal Muara, Penjaringan, Pluit, Ancol, Kamal, Marunda, Cilincing, Kalibaru, Muara Angke, dan Tanjung Priuk. Adanya banjir pesisir atau banjirop ini dapat berdampak pada terganggunya aktivitas keseharian masyarakat dan transportasi sekitar pelabuhan serta pesisir. Demikian informasi cuaca kelautan untuk wilayah perairan DKI Jakarta hingga perantara Jawa Barat pada malam hari ini. Dan jangan lupa untuk selalu update informasi cuaca terkini kami melalui aplikasi Info BMKG serta kanal-kanal resmi BMKG lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih Mbak Resti. Selamat sore, selamat kembali bertugas. Terima kasih untuk informasinya ya. Untuk Anda pendengar yang sore hari ini juga mungkin masih ingin berbagi informasi bersama dengan kami, ada hal menarik apa di sekitar Anda, sampaikan ya ke 0811 797 7912.

0: Bu, kemarin saya hampir kena tipu di ATM.
1: Loh, gimana ceritanya?
0: Jadi, ada orang yang pura-pura bingung, Bu. Katanya minta tolong diajari transfer. Dia sampai minta saya pegang kartu ATM dan pencet tombol. Nah, untungnya saya ingat, Bu, tentang penipuan berkedok seperti ini. Kalau aja saya masukin kartu dan PIN, pelaku bisa aja langsung menuduh saya mengambil uang atau memaksa saya mengganti uang yang katanya hilang.
1: Waduh.
0: Iya, Bu. Mereka akan mengecek saldo, lalu membuat seolah-olah uang berkurang karena saya yang mengambilnya. Karena kartu ATM ada di tangan saya, posisi saya bisa dibuat terpojok, Bu. Pelaku kemudian mengancam akan melaporkan ke polisi atau meneriaki saya sebagai pencuri. Kecuali saya memberikan uang pengganti, Bu. Dan biasanya mereka ini berkomplot, Bu.
1: Wah, untung ibu masih ingat dan gak langsung percaya. Sekarang memang banyak modus seperti itu. Apalagi pelaku biasanya berpura-pura butuh bantuan supaya korban merasa kasihan.
0: Bener banget, Bu. Kita harus tetap waspada. Jangan mudah percaya meski orang itu terlihat baik atau terburu-buru.
2: Pernahkah Anda tersenyum hanya karena melihat orang lain tersenyum? Atau ikut tertawa walaupun belum tahu apa yang sedang dibicarakan? Ternyata, fenomena ini bukan sekadar kebiasaan, melainkan cara kerja alami otak manusia. Para ilmuwan menjelaskan bahwa di dalam otak, terdapat sel saraf yang dikenal sebagai mirror neurons atau neuron cermin. Sel-sel ini membantu kita memahami sekaligus meniru ekspresi, gerakan, bahkan emosi orang lain. Ketika melihat seseorang tersenyum dengan tulus, otak kita merespon seolah-olah kita sendiri yang sedang melakukan senyuman itu. Akibatnya, otot-otot wajah ikut bergerak, dan suasana hati pun bisa menjadi lebih positif. Kemampuan ini dipercaya berperan penting dalam membangun empati dan mempererat hubungan sosial. Bahkan sejak zaman dahulu, kemampuan membaca ekspresi wajah dianggap membantu manusia bekerja sama dan saling memahami. Jadi, senyum bukan hanya sekadar ekspresi wajah, senyum adalah bentuk komunikasi yang sangat sederhana, tetapi mampu menciptakan efek berantai. Bisa jadi, senyum yang Anda berikan hari ini akan membuat orang lain ikut tersenyum, lalu meneruskannya kepada orang berikutnya.
3: 91,2 FM, Jakarta sore ini.

91.2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih ada di Jakarta sore ini, pendengar saya Farid Gunawan yang akan terus menemani Anda sampai dengan jam 8 malam hari ini ya. Untuk Anda yang mungkin juga sekarang ini lagi pada apa ya, kalau jam segini harusnya hari Minggu udah di rumah gitu ya, udah siap-siap istirahat karena besok tuh ngantor lagi tuh, bangun pagi lagi ya kan, siap-siap untuk menuju ke tempat aktivitas Anda dan juga Anda beraktivitas. Yang tugasnya atau mungkin jadwalnya biasanya ya, kalau jam-jam segini hari Minggu tuh lagi nyetrika, semoga juga cepat kelar setrikaannya, atau mungkin udah selesai sebenarnya setrikaan Anda ya. Selamat menyelesaikan apapun kerjaan atau mungkin apapun aktivitas Anda hari ini, semoga semuanya lancar. Pendengar, dalam rangka meringati HUT ke-81 Republik Indonesia, pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini melakukan tarif khusus untuk transportasi yang dikelola oleh Pemprov ya, yaitu hanya Rp1 saja pada tanggal 17 Agustus nanti. Kebijakan ini disebut sebagai kado untuk masyarakat sekaligus juga memberikan kemudahan untuk warga yang ingin menggunakan transportasi publik pada momentum hari kemerdekaan. Jadi buat Anda yang mau jalan-jalan nanti ya tanggal 17 nih, mau ke sekitaran istana mungkin atau ke Monas gitu kan ya, biasanya ngeliat atraksi-atraksi, pakai transportasi umum, tarifnya hanya Rp1 ya. Atau mungkin buat Anda yang cuma sekedar mau menikmati suasana Jakarta tanggal 17 Agustus, jangan lupa pakai transportasi umum karena tarifnya hanya Rp1 saja. MRT kayaknya bakalan rame sih ini tanggal 17 nanti. Semoga juga semuanya bisa menikmati keseruan dengan menggunakan transportasi umum yang ada di Jakarta ya. Pendengar, pukul 19 atau jam 7 malam ini kita akan gabung dulu dengan Pro 3 RRI yang akan menyampaikan warta berita, dan setelah itu kita akan lanjutkan kembali masih Jakarta pagi ini. Jakarta sore ini maksudnya ya.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Kami juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Kedasmen untuk itu juga mulai kita galakkan lagi, mulai kita giatkan lagi, gemar membaca buku.
2: Presiden mengeluarkan yang namanya Perpres.

10.000 orang terdampak banjir pada 30 Juli hingga 7 Agustus setelah tanggul Sungai Ngawun jebol di daerah Ayeyar Wadi, Myanmar. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 9 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho.

0: Presiden Prabowo Subianto akan meningkatkan budaya membaca di kalangan pelajar. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Presiden Prabowo Subianto akan menggalakkan kembali budaya wajib membaca bagi kalangan pelajar di tanah air. Kebiasaan membaca harus menjadi tradisi di keluarga di Indonesia. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, buku merupakan sumber ilmu sehingga kebiasaan membaca sangat penting. Menteri Prasetyo memberikan contoh pola pendidikan di dalam keluarga Presiden Prabowo Subianto yang kemudian menjadi salah satu inspirasi pemerintah untuk menggalakkan budaya membaca buku. Orang tua dari Presiden Prabowo Subianto mewajibkan anak-anaknya untuk membaca buku, kemudian membuat rangkuman atau ringkasan. Kebiasaan tersebut diterapkan oleh orang tua sejak Presiden Prabowo Subianto masih belia. Pihaknya juga akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk menggalakkan kembali budaya membaca. Penjelasan Menteri Prasetyo Hadi disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
2: Jadi sejak usia belia, keluarga Pak Mitro selalu mewajibkan putra putrinya untuk setiap minggu membaca sekian buku dan kemudian membuat rangkuman atau presensi dan disampaikan kepada orang tuanya. Itu adalah juga cara mendidik yang kami juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Dikdasmen untuk itu juga mulai kita galakkan lagi, mulai kita giatkan lagi. Gemar membaca buku dan wajib membaca buku bagi kita semua.
1: Sementara itu, seorang siswi di Jakarta, Natasha Shinta, mengaku menghabiskan waktu 2 jam dalam sehari untuk membaca buku karena menurutnya membaca sangat penting. Natasha mengajak Gen Z untuk membaca buku yang paling disukai.
3: Lumayan sering sih, perharinya bisa membaca buku sekitar 2 jam per hari. Kita kayak mencari buku yang kayak menurut kita asik gitu untuk dibaca. Ya perlahan aja, gak langsung kita langsung baca untuk semuanya. Perlahan, karena kalau perlahan kita juga materi yang ada di buku tersebut akan cepat masuk di otak kita. Kita tidak boleh malas membaca, karena membaca itu adalah sesuatu hal yang penting untuk mengembangkan kualitas pendidikan pada era sekarang.
1: Pada kesempatan yang sama, siswa lainnya mengaku mengurangi bermain handphone agar tidak malas membaca.
4: Saya membaca buku paling sekitar 10 menitan dalam sehari. Lebih ke buku pengetahuan kayak buku astronomi atau lain-lain gitu. Kalau tips dari saya, mungkin kurangin main HP aja sih, biar bisa lebih fokus baca gitu.
1: Presiden Prabowo Subianto akan memperbarui buku pelajaran di sekolah baik secara materi maupun tampilan. Presiden Prabowo telah mendatangkan sejumlah buku dari negara-negara ASEAN untuk dipelajari dan menjadi perbandingan dengan buku di Indonesia. Selain itu, tampilan buku akan diubah menjadi lebih menarik, tahan lama, tulisan hurufnya nyaman untuk siswa. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menerbitkan Rencana Induk Ekonomi Kreatif atau Rendikraf untuk pengembangan industri ekonomi kreatif yang berkelanjutan. Selengkapnya dilaporkan Joshua Sihombing.
5: Ya, terkait revisi Perpres GEM, itu kita kolaborasi.
6: Presiden Prabowo Subianto telah menaikkan peraturan Presiden Perpres terkait dengan pengembangan ekonomi kreatif ekraf nasional. Hal itu disampaikan Menteri Ekraf Teuku Rifki Harsya dalam diskusi panel Hari GEM Indonesia Hargai 2026 di Garuda Sparks Innovation Hub Jakarta kemarin. Teuku menjelaskan Perpres dengan nama Rencana Induk Ekonomi Kreatif Rendekraf itu terbagi ke dalam dua bagian utama. Yang pertama diungkapkan Menkraf, yakni terkait rencana jangka panjang arah kebijakan dalam pengembangan ekonomi kreatif. Sementara itu, pada bagian kedua dikatakan Teuku, yakni rencana jangka pendek dalam strategi pembinaan dan pengembangan industri kreatif nasional.

0: Presiden mengeluarkan yang namanya Perpres Master Plan Ekraf Nasional atau Perpres Rencana Induk Ekonomi Kreatif 2025-2045. Dalam lampiran tersebut ada dua. Satu master plan yang sifatnya jangka panjang, 20 tahun, arah kebijakan, kemudian arah strateginya ke depan seperti apa. Tetapi ada lampiran yang kedua. Lampiran kedua itu jangka pendek, artinya yang implementatif untuk short term 2026-2029.
1: Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Game Indonesia AGI Syafiq Hussein mengungkapkan bahwa dalam penyusunan Perpres Rindekraf tersebut, pemerintah turut melibatkan berbagai pihak terkait dalam ekosistem ekonomi kreatif nasional, termasuk para pelaku industri game Indonesia. Ia menuturkan bahwa dalam upaya meningkatkan ekosistem industri game nasional, diperlukan dukungan perluasan akses promosi dan pendanaan untuk pengembangan game nasional.
2: Sekarang kita itu bukan lagi kesulitan membuat gamenya, tapi kesulitan bagaimana kita mengembangkan apa yang sudah ada, membuat apa yang sudah ada ini menjadi untuk bisa layak dan bisa masuk ke pasar global. Kita tidak lagi membicarakan 1-2 game yang berhasil, tapi kita membicarakan masif. Jadi tentunya dukungan-dukungan seperti akses pendanaan juga sangat kita butuhkan, akses promosi juga kita butuhkan, promosi juga kita butuhkan gitu loh. Dan karena itu adalah merupakan akar-akar masalah untuk para pengembang saat ini, karena bukan lagi menciptakan atau meng-encourage lagi orang-orang untuk bikin studio game. Mereka sudah tertarik untuk bikin studio game, tapi bagaimana caranya mengembangkan yang masuk ke studio game ini dan bisa sustain ke depannya dengan cara-cara seperti itu.
1: Meski diakui Ketua Umum AGI Syafiq Hussein bahwa sejumlah langkah penguatan sektor game nasional telah dilakukan, namun hal itu menurutnya perlu diperluas dan ditingkatkan kembali. Sebab ia menilai dengan perluasan akses promosi game nasional ke pasar global ini akan meningkatkan kualitas game buatan anak bangsa yang siap berdaya saing dan diterima di kancah internasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jadi memang ini menjadi salah satu PR kita bersama.

0: Upaya menjaga kelestarian satwa liar membutuhkan kolaborasi berbagai pihak. Salah satunya dilakukan oleh Pusat Konservasi Elang Kamojang melalui pengembangbiakan elang untuk menjaga keberlangsungan populasinya. Berikut laporan Hana Syarif.
1: Manajer dan Koordinator Program Pusat Konservasi Elang Kamojang atau PKEK, Akbar Sumirto mengatakan PKEK yang merupakan lembaga konservasi khusus di bawah Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BBKSDA Jawa Barat tengah berfokus pada penanganan dan pengembangbiakan elang yang nantinya memungkinkan untuk dilepasliarkan kembali ke habitatnya. Ia menjelaskan, tidak seluruh elang yang berada dalam penanganan PKEK dapat dilepasliarkan ke alam. Elang yang tidak memungkinkan untuk kembali ke habitatnya dapat dikolaborasikan dengan lembaga konservasi umum untuk menjadi indukan dalam program pengembangbiakan. Upaya tersebut dinilai tetap memiliki nilai konservasi karena dapat mendukung keberlangsungan populasi elang di alam liar.
2: Jadi pada saat ada sinergi antara LK umum dan upaya program konservasi, tentunya beberapa elang yang nantinya seandainya tidak bisa dirilis tentu akan bisa dikolaborasikan untuk bisa tetap bisa jadi kedepannya dijadikan indukan untuk nantinya tetap memiliki nilai konservasi, di mana hasil dari anakan itu sendiri bisa kita rilis untuk bisa tetap menjaga populasi di alam tetap stabil.
1: Sementara itu, Direktur Operasional Jagat Satwa Nusantara, Sardan Khan, meminta masyarakat tidak menggeneralisasi seluruh kebun binatang atau lembaga konservasi berdasarkan kasus yang dilakukan oleh oknum tertentu. Ia mengatakan, lembaga konservasi memiliki peran dalam menjaga kesejahteraan satwa atau animal welfare, sekaligus mendukung upaya pelestarian berbagai spesies dari ancaman kepunahan.
3: Ada beberapa orang yang mungkin anti zoo gitu ya, mau menganggap kebun binatang hanya mengerangkeng satwa atau mengandangkan satwa, padahal fungsinya jauh lebih dari itu. Masyarakat harus tahu bahwasanya banyak sekali ratusan spesies yang selamat dari kepunahan gara-gara peran kebun binatang. Jadi memang dengan kita berkunjung kebun binatang, sebenarnya kita secara langsung berkontribusi dengan konservasi itu sendiri gitu.
1: Menurutnya, konservasi perlu dilakukan secara beriringan, baik melalui upaya in situ di habitat asli maupun ex situ melalui lembaga konservasi di luar habitat. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antar lembaga sekaligus menjaga keberlangsungan populasi satwa di alam liar. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, 6 wilayah di Provinsi Riau saat ini terjadi kebakaran hutan dan lahan. Tim Manggala Agni Riau terus melakukan pemadaman. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Santi Yunas.
4: Memasuki puncak musim kemarau, kebakaran hutan dan lahan terjadi di sejumlah wilayah di Provinsi Riau. Tim Manggala Agni Riau hingga kini masih melakukan pemadaman di 6 lokasi yang tersebar di beberapa kabupaten. Koordinator Manggala Agni Riau, Edwin Putra, mengatakan kondisi tersebut terjadi seiring meningkatnya hari tanpa hujan di sejumlah wilayah di Riau. Berdasarkan prediksi BMKG, Agustus hingga Oktober menjadi periode puncak kemarau. Manggala Agni telah melakukan pemadaman karhutla selama lebih dari 2 pekan terakhir, terhitung sejak akhir Juli 2026.
5: Kita memadamkan di 6 lokasi. Yang pertama di Kelurahan Kerumutan, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan. Ini sudah masuk hari ke-11 hari ini. Teman-teman Manggalakni melaksanakan pemadaman di sana. Kemudian di wilayah Kelurahan Sungai Guntung Hilir, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu. Hari ini sudah masuk hari ke-6 pemadaman di sana. Kemudian di Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bekalis, ini masuk hari ke-3. Kemudian di Siak juga mulai pemadaman di hari ke-2 hari ini di Desa Bunsur, Kecamatan Sungai. Kemudian di Desa Bandar Jaya, Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis, ini masuk hari ke-2 juga. Kemudian terakhir di Desa Karya Indah di Jalan Riau Ujung, di Kecamatan Kabar, ini masuk hari ke-2.
4: Sementara itu, warga menilai kondisi cuaca panas yang terjadi di Riau membuat khawatir terhadap meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan. Warga berharap semua pihak meningkatkan kewaspadaan dan tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan.
6: Ini kan emang udah sering terjadi. Kenapa nggak ada pencegahannya dari pemerintah? Tentu kami sebagai masyarakat tuh khawatir. Adanya beberapa titik karhutla, terutama sekarang ini musim kemarau. Hujan mulai kurang, takutnya kan meluas. Tentu berpotensi meningkatkan resiko kebakaran yang lebih luas lagi.
4: Hingga Minggu, tim masih berjibaku memadamkan api di 6 lokasi. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pertumbuhan ekonomi daerah istimewa Yogyakarta pada triwulan kedua tahun ini mengalami peningkatan. Gubernur Sri Sultan Hamengkubuwono X meminta agar seluruh pemangku kepentingan menjaga laju pertumbuhan ekonomi tersebut. Berikut laporan Rosihan Anwar.
1: Untuk ketimpangan pendapatan, meski masih di atas rata nasional, ketimpangan pendapatan menunjukkan perbaikan dengan rasio Gini menjadi 0,41.
2: Dalam forum rapat koordinasi pengendalian atau Rakordal 2, dipaparkan pertumbuhan ekonomi daerah istimewa Yogyakarta yang mengalami sedikit peningkatan dari sejumlah indikator yang ada. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, Baperida Daerah Istimewa Yogyakarta, Danang Setiadi menuturkan angka kemiskinan hingga triwulan kedua mengalami sedikit penurunan, sementara laju ekonomi tumbuh positif. Meski demikian, Danang menyatakan ada beberapa indikator yang juga mengalami penurunan dan perlu diwaspadai.
1: Persentase penduduk miskin di DIY pada September 2025 turun menjadi 10,08% atau sekitar 422,97 ribu jiwa. Meski tingkat kemiskinan DIY masih berada di atas rata-rata nasional, namun penurunan tingkat kemiskinan di DIY selama 5 tahun terakhir menjadi penurunan yang tertinggi di Pulau Jawa dengan penurunan sebesar minus 2,72%. Sampai dengan data terakhir, tingkat pengangguran terbuka di daerah istimewa Yogyakarta pada bulan Februari 2026 tercatat sebesar 3,05%, menurun apabila dibandingkan dengan periode sebelumnya. Hampir seluruh kabupaten kota mengalami perbaikan, meskipun kota Yogyakarta masih memiliki tingkat pengangguran tertinggi di DIY.
2: Sementara itu, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X dalam forum Rakordal 2 menyebutkan seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah di 5 kabupaten kota dan juga Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta harus memiliki visi yang sama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan juga pengentasan kemiskinan ekstrim yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta.
3: Bagaimana mungkin kita membangun provinsi punya tema sendiri, kabupaten kota punya tema sendiri-sendiri. Itu seluruh Indonesia begitu. Akhirnya kita punya masalah tidak bisa saling membantu. Sehingga kita sepakat ya, tema itu ada di provinsi. Kabupaten kota itu subtema. Dengan cara APBD Kabupaten Kota harus selesai di bulan September, provinsi di bulan Oktober. Dengan harapan kalau ada yang terlupa, kami masih ada waktu 1 bulan.
2: Dari data BPS per Maret 2026, angka kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta turun di angka 9,70%, alias mencatat penurunan tertinggi sepulau Jawa sebesar 0,38%. Sebelumnya, angka kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta ada di kisaran 10,08%.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama perakirawan BMKG pada malam hari ini.
4: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 10 Agustus 2026. Bersama saya Miftah, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi terpantau terbentuk dari Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi terbentuk di Selat Malaka bagian utara, di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, Laut Sulawesi, dan di Samudra Pasifik Utara Pulau Halmahera hingga Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah berwarna kuning, Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, dan Serang. Kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Pangkal Pinang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Pontianak, dan Banjarmasin. Kemudian terdapat potensi asap atau kabut di Tanjung Selor dan udara kabur di Palembang, Bandar Lampung, Yogyakarta, Palangkaraya, dan Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Jayawijaya dan Merauke, kemudian hujan ringan di Mataram, Nabire, dan Jayapura, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Mamuju, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, dan Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Beralih ke informasi dari mancanegara, lebih dari 40 orang terdampak banjir pada 30 Juli hingga 7 Agustus setelah tanggul sungai Ngawun jebol di daerah Ayeyar Wadi, Myanmar. Hal itu dikatakan oleh seorang juru bicara kantor presiden mengutip Kementerian Kesejahteraan Sosial, Bantuan dan Permukiman Myanmar. Jebolnya tanggul tersebut terjadi di Laimitena pada tanggal 30 Juli setelah ditemukan semburan pasir dan penurunan permukaan tanah, sebagaimana diberitakan Xinhua pada hari ini dan dikutip oleh Antara. Untuk membantu para korban banjir, sejumlah kamp bantuan sementara telah dibuka hingga Jumat kemarin waktu setempat. Ketinggian banjir di sejumlah ward adalah sebutan untuk salah satu jenis wilayah administratif di Myanmar, perkotaan berangsur-angsur turun, sementara sekitar 35% layanan komunikasi telah pulih. Bantuan makanan terus disalurkan kepada masyarakat yang terdampak dengan lebih dari 146 juta kiat Myanmar telah disumbangkan untuk upaya bantuan. Dari dunia olahraga, pencaksilat sebagai budaya asli Indonesia terus diperkenalkan kepada masyarakat dan generasi muda. Salah satunya melalui flash mob yang diikuti ribuan pesilat di kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta. Berikut laporan Luna Elia.
1: Sebanyak 6.000 lebih pesilat dari berbagai perguruan se-Jakarta dan sekitarnya mengikuti flash mob pencaksilat di kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta pada Minggu pagi. Ribuan pesilat, mayoritas generasi muda, menampilkan berbagai jurus secara serentak di tengah keramaian Car Free Day. Atraksi tersebut menarik perhatian warga yang tengah berolahraga dan menikmati suasana Minggu pagi. Ketua Pengprov IPSI DKI Jakarta, Munjirin, mengatakan kegiatan ini menjadi sarana menunjukkan bahwa pencaksilat sebagai budaya asli Indonesia masih eksis.
2: Tentunya kami menyambut sangat baik karena ini sarana yang paling bagus untuk menunjukkan masyarakat bahwa silat di Indonesia itu yang asli kebudayaan kita masih bisa eksis. Dan mudah-mudahan dengan ini anak-anak kecil yang belum masuk di silat tergugah untuk ikut seru.
1: Sementara itu Sekjen PBIPSI Abdul Karim Al-Jufri berharap pencaksilat semakin dihargai di Indonesia dan dapat dikenalkan lebih luas melalui pendidikan.
3: Kita pengen pencaksilat jadi olahraga nasional di negara kita sehingga bisa masuk di sekolah-sekolah menjadi kurikulum wajib. Kita nggak mau hanya ekskul, kita mau jadi kurikulum wajib. Ya, dan itu memang arahan dari Presiden, makanya kita di PBIPSI dikasih PR untuk bikin kurikulum pendidikannya.
1: Pesilat muda asal Bekasi, Lintang, mengaku tertarik menekuni pencaksilat karena merupakan budaya asli Indonesia.
4: Karena ingin belajar bela diri dan ingin mengenal lebih tahu lagi keturunan dari kakek. Jadi kakek aku tuh dia juga punya skill pesilatan gitu. Terus kata mama, coba silat di tempat yang lain. Pengen jadi pesilat nasional.
1: Flash mob ini menjadi upaya mengenalkan pencaksilat secara langsung kepada masyarakat, sekaligus mendorong generasi muda untuk ikut melestarikannya. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPRO1 Jakarta. WhatsApp 0811 7972 712. Jakarta sore ini.

91.2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Untuk Anda semuanya pendengar, kita kembali lagi masih di Jakarta sore ini. Ada saya Farid Kurniawan yang akan menuntaskan kebersamaan kita sampai dengan jam 8 malam ini ya, di Jakarta sore ini. Anda yang masih ingin share informasi, ada hal menarik apa di sekitar Anda, silakan disampaikan informasinya 08 11 797 7912. Anda yang tadi siang sempat jalan-jalan mungkin ke arah mana menggunakan moda transportasi KRL, tadi siang perjalanan KRL relasi Bogor menuju ke Jakarta Kota sempat ada gangguan minggu siang ini. Gangguan ini terjadi di stasiun Bojonggede ya, sekitar pukul 13.38 waktu Indonesia Barat, dan KAI Komuter menyebut satu rangkaian kereta harus menjalani pemeriksaan sehingga perjalanan KRL di lokasi sempat menggunakan satu jalur secara bergantian. Kondisi ini menyebabkan perjalanan KRL mengalami keterlambatan, dan petugas juga melakukan penanganan dan juga menyiapkan rangkaian pengganti untuk membantu kelancaran operasional. KAI Komuter minta maaf atas gangguan tersebut dan mengimbau penumpang untuk mengikuti arahan petugas serta juga memantau informasi terbaru melalui kanal resmi KAI Komuter. Nah, ini juga pengalaman yang sama. Saya kemarin itu kan dari Jakarta menuju ke Bandung tuh hari Sabtu ya, walaupun saya berangkatnya dari Bekasi karena bareng sama keluarga saya. Terus di deket stasiun apa tuh ya namanya ya, yang udah deket-deket ke Cimahi lah itu, sudah harusnya tuh kalau misalnya normal mungkin sekitar 20 menitan nyampe nih ke stasiun Bandung gitu. Cuman ternyata berhenti tuh lama, kirain tuh berhentinya hanya mau ini ya, apa namanya, gantian jalur sama kereta yang lain. Ternyata ditunggu 15 menit, kok nggak jalan-jalan, setengah jam kok nggak jalan juga gitu ya. Sampai akhirnya ada pengumuman bahwa ada gangguan pada lokomotif kereta yang saya naikin kemarin tuh, Argo Parahyangan gitu ya. Jadi katanya masih menunggu lagi dicek dulu gitu ya. Terus lama nih sampai sejam nggak jalan juga, aduh gimana dong ya. Ternyata ke delay sampai dengan 90 menit baru bisa jalan lagi setelah ada kereta dari Bandung yang didatangkan untuk menarik kereta yang saya tumpangi itu karena memang ada gangguan lokomotif gitu ya. Jadi perjalanannya adalah terlambat 90 menit atau delay-nya 1,5 jam gitu. Ya memang akhirnya dijelaskan gitu. Cuman kan kayak orang kalau misalnya lagi keburu-buru terus kondisinya begitu ya perjalanannya, itu jadi agak males gitu ya. Semoga sih gak pernah atau gak kejadian lagi tuh gangguan-gangguan seperti itu. Jadi semua jadwal bisa terselesaikan dengan apa ya, sesuai dengan yang direncanakan gitu.

0: Tiap pagi macetnya makin parah ya Pak?
1: Iya, kendaraan pribadi sekarang makin banyak. Jalan jadi sesak.
0: Betul, belum lagi asapnya. Bikin sesak nafas, anak-anak jadi kena dampaknya.
1: Makanya saya mulai coba naik transportasi umum aja. Lebih hemat dan gak capek nyetir.
0: Oh begitu, memang nyaman ya Pak?
1: Iya tuh, lebih tertib, jadwalnya jelas. Kita juga ikut bantu kurangi macet dan polusi.
0: Oh iya, kalau banyak yang beralih, jalan pasti lebih lancar.
1: Betul, ini bukan cuma soal kita, tetapi masa depan bersama.
0: Sepertinya saya juga harus mulai berubah.
1: Nah, begitu dong.
2: Gunakan transportasi umum, lebih efisien, lebih sehat, untuk Indonesia yang lebih maju. Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam Energi Sukses.
3: Selamat pagi, Smartpreneur Indonesia. Perkenalkan, nama saya Coach Margetti Herwin. Pada kesempatan kali ini saya ingin bertanya kepada Anda tentang bagaimana Anda menginvestasikan diri Anda dalam kehidupan. Coba Anda lihat bagaimana Anda menginvestasi waktu Anda kepada keluarga Anda. Jika Anda ingin menginvestasi waktu, maka Anda akan dapat waktu dari keluarga Anda. Jika Anda ingin menginvestasikan cinta kepada keluarga Anda atau kepada pasangan Anda, Anda akan mendapatkan cinta dari pasangan Anda atau keluarga Anda. Jika Anda menginvestasikan uang, Anda akan mendapatkan uang. Dalam hal ini, value kita tidak bisa kita tukar. Value ini tidak bisa serta-merta kita dapat tidak sesuai dengan apa yang kita investasikan. Coba perhatikan, jika Anda menginvestasi yang terbalik, cinta Anda mau dapat dengan Anda menginvestasi uang. Uang nggak ada, cinta melayang. Jika Anda ingin menginvestasikan waktu, Anda berikan uang atau hal apapun untuk menggantikan waktu Anda, maka hal itu tidak akan pernah Anda dapat. Sekian dari saya, semoga hal ini akan membuat Anda terus menginvestasikan diri Anda kepada keluarga maupun lingkungan Anda dengan investasi yang tepat. Salam sukses sejahtera.
2: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

91.2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Informasi terakhir ya di Jakarta malam ini adalah terkait dengan JIS yang disiapkan untuk menjadi kandang utamanya Persija. Jadi Pemprov DKI Jakarta menegaskan komitmennya untuk menjadikan Jakarta International Stadium atau JIS sebagai kandang utama Persija Jakarta. Gubernur Jakarta Pramono Anung ini bilang bahwa berbagai aspek lagi disiapkan, mulai dari kenyamanan dan keamanan penonton sampai dengan akses transportasi menuju ke stadion. Dan Pemprov DKI Jakarta juga mendorong peningkatan konektivitas menuju JIS ya. Salah satunya adalah dengan rencana pengembangan fasilitas KRL di sekitar kawasan stadion dari satu peron menjadi dua peron. Nah, untuk urusan kendaraan pribadi, penonton nantinya didorong untuk memanfaatkan area parkir di Ancol, kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke JIS dengan menggunakan konektivitas transportasi yang ada, karena kan stasiunnya katanya sudah beroperasi di sana ya. Langkah ini diharapkan membuat JIS semakin optimal sebagai stadion olahraga, sekaligus juga memudahkan masyarakat untuk datang dan juga menyaksikan pertandingan Persija di sana. Untuk Anda pendengar, sudah hampir pukul 20 atau jam 8 malam, tandanya saya Farid Kurniawan harus segera pamit dari Jakarta sore ini di akhir pekan tanggal 9 Agustus, hari Minggu ya, 9 Agustus 2026. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama dengan kami. Setelah ini karena ada Bam Sari akan menemani Anda di Jakarta malam ini sampai dengan pukul 24 malam hari nanti. Terima kasih untuk Anda semuanya. Saya bersama dengan kerabat kerja yang bertugas ucap pamit undur diri. Kita ketemu lagi besok di Jakarta pagi ini. Saya Farid Kurniawan. Selamat malam. Sampai jumpa.

Terima kasih telah menyimak Jakarta sore ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi.

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta Malam Ini. Jakarta Malam Ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Jumpa kembali sama Bams Hari di Jakarta Malam Ini, edisi hari Minggu 9 Agustus 2026. Seperti biasa mau mengingatkan nih ya, untuk Anda yang akan beraktivitas besok, siapkan segala sesuatunya dengan baik mulai sekarang malam ini. Ditemenin kok sampai jam 12 ya. Mau nyiapin baju ke, mau nyiapin apalagi PowerPoint mungkin, atau mau nyiapin janji besok mau sama siapa gitu ketemuan, coba dicek-cek dulu jadwalnya ya. Plus mau info juga nih, tadi sempat lewat Istana Negara, udah mulai meriah banget, ramai sekali merah putih di mana-mana. Siapa tahu Anda juga hari ini dapat ngewarnya, karena ngewar ternyata diperpanjang sampai hari ini jam 10 tadi pagi. Gimana? Mau kasih info dapat tiketnya untuk ikutan upacara di istana? Boleh info ya. Apapun informasi Anda malam hari ini yang bermanfaat boleh disampaikan di Pro 1 RRI Jakarta. Mau cuaca, ada kejadian apa di sekitaran Anda, atau mungkin arus lalu lintas malam hari ini, silakan bisa disampaikan di Pro 1 RRI Jakarta 0811 7972 7912. Saya buka sama lagunya Ada Band ya, Pemujamu.

Pada abad ke-17, Belanda melakukan ekspansi kolonialnya di wilayah Indonesia dan merampas tanah-tanah dari masyarakat pribumi, sehingga banyak rakyat kehilangan akses terhadap tanah mereka yang sebelumnya digunakan untuk bercocok tanam. Ini mempengaruhi ketersediaan beras sebagai makanan pokok. Oleh karena itu, masyarakat pribumi dihadapkan pada kebutuhan khusus untuk mencari alternatif lain yang lebih terjangkau dan tersedia secara luas. Bubur sumsum menjadi salah satu alternatif yang diadopsi oleh masyarakat sebagai ganti dari beras. Bubur sumsum terbuat dari tepung beras yang dicampur dengan santan, sehingga lebih ekonomis dan mudah diolah daripada nasi. Selain itu, bubur sumsum juga dapat memberikan kecukupan energi bagi masyarakat yang mengkonsumsinya.

0: Waktunya mendengarkan drama radio, pendengar. Sebelum lagu-lagu enak akan saya putarkan kembali untuk Anda, ini ada persembahan dari RRI Gunung Sitoli. Judulnya adalah Kita Sama Cuma Beda Cerita.
1: Makasih ya kalian sempatkan waktu buat datang. Aduh,
2: iya,
1: seneng
2: nih
1: banget.
2: Aku juga seneng. Jujur ya, udah lama loh aku merindukan hal-hal kayak gini, kita ngumpul-ngumpul kayak gini lagi. Rita di mana?
3: Iya, Rita di mana ya?
4: Hai.
1: Hai juga.
2: Ih, panjang umur dia ya.
3: Maaf ya, aku lama.
1: Iya, gak apa-apa.
3: Maklumlah, beresin rumah dulu. Kasih makan anak dan ngurus mertua. Apalagi suamiku akhir-akhir ini belum dapat kerja. Kesana kemari cari kerja belum dapat juga. Melau juga lagi badai-badainya. Ah, gak tahu lagi lah. Pusing aku mikirnya.
5: Iya, kami memahami. Kami ngerti kok, Rita. Oh iya, kalian bawa apa aja nih ke sini?
3: Ini aku beli gorengan tadi.
1: Wow.
3: Agak banyak nih. Aku beli kue juga.
1: Wow. Ini kue kesukaan aku loh.
5: Sama lah.
3: Makasih ya Rita. Ini juga aku sudah beli mie.
1: Wah,
3: sama minum.
1: Seger tuh minumannya.
3: Ada jajanannya juga.
1: Aduh, seru.
5: Wah, banyak banget ya kamu belinya.
3: Iya.
5: Waduh, kita makan enak nih hari
1: Betul, ini hari spesial.
5: Mm-mm. Oh iya, aku juga ini nih, beli nasi bungkus.
1: Nasi bungkus?
5: Iya, nasi bungkus. Kebetulan tadi kan aku belum makan, terus aku pulang kerja, ya udah deh mampir di tempat warungnya Pak Anas gitu. Ya udah, ingat hari ini kita ngumpul, aku beli 3 nih. Lauknya juga enak loh. Ya, nih, coba. Kelihatannya enak ya, mudah-mudahan rasanya enak.
3: Enak ya, kalau ada uang bisa beli apa saja.
2: Ih Rita, kamu bicara apa sih?
3: Gak apa-apa. Dari dulu aku selalu gini terus, belum nikah. Aku selalu mengerjakan pekerjaan yang itu-itu aja. Masak, nyuci. Pas nikah, aku gitu lagi. Masak, nyuci, dobel-dobel lagi ya bebannya. Jajan aja harus izin dulu sama suami. Gak enak banget jadi aku.
2: Ih, kok gitu sih?
5: Rita, biasa itu. Dulu aku juga gitu, Rit. Pas nikah kan, aku mau berhenti kerja. Tujuanku untuk mengurus rumah, suami, dan juga anak. Gaji suamiku besar. Aku rasa cukuplah untuk memenuhi kebutuhan harian kami. Tapi setahun aku berumah tangga, kok rasanya beda banget ya? Benar kata Rita, jajan aja kita harus izin. Buat laporan keuangan lah, inilah. Nah, mulai saat itu, usia anakku sudah 10 tahun, aku kembali kerja. Apapun itu, iya. Apapun itu akan aku jalani ya sampai sekarang lah. Enak loh kalau kita ada uang sendiri tuh, kita gak bakal gemis-gemis nih padahal sama laki-laki gitulah ceritanya.
2: Rita dan kamu Putri, aku tahu ini kan aku ada uang nih. Suamiku kerja bagus, karirnya juga bagus ya kan. Tapi dalam rumah tangga kami selalu marah. Aku dan suamiku selalu bertengkar hampir setiap hari. Rasanya rumah bukan buatku untuk pulang loh. Anakku sudah 12 tahun sekarang dan hanya dia satu-satunya tempat aku untuk pulang. Kadang ya aku sedih, waktuku tidak terlalu banyak sama dia. Dia selalu aku tinggal di rumah saat aku kerja. Apalagi tuh Randi, dia kan udah SMP nih. Aku takut dia tidak merasa nyaman di rumah. Diam-diam aku masuk di dalam kamarnya. Aku memeluknya dan juga menyembunyikan wajahku yang sudah basah kena air mata.

0: Udah. Ayo, kita makan dulu. Keburu dingin nanti. Kita dari tadi bahas itu sih.
1: Maaf ya, aku jadi curhat sama kalian.
0: Udah, gak apa-apa. Kita sama aja, cuma beda cerita aja. Udah, yuk makan yuk.
1: Oh iya, Rita. Apa kamu mau saya ajarin trik bisa kerja dari rumah?
0: Bagus juga tuh.
2: Kamu baik banget, Siska. Emang bisa ya gitu?
1: Bisalah, gampang ya, itu
2: bisa. Makasih ya, dari kalian lah aku belajar bersyukur. Dan kalian juga lah yang selalu memberiku solusi jika aku mengalami kesusahan.
1: Udah aman, aman lah itu. Ya gak, Put?
0: Iya. Oh ya, Rita, aku juga akan bantu kamu. Kamu bisanya apa dulu nih?
1: Iya, benar.
0: Apa hobi yang kamu sukai gitu? Mungkin buat kue gitu. Dan mungkin nanti kita bisa modalin gitu
1: tapi
0: ya.
1: Tapi kayaknya Rita bisa loh buat kue. Dulu bisa. Kan dia jago banget loh.
0: Ya udah, nanti kita akan modalin.
1: Dimodalin loh sama Putri.
2: Gak usah. Nanti nambah-nambah beban kalian aja.
0: Iya. Gak apa-apa loh. Aku ikhlas.
1: Udah kan, terima aja.
0: Sejak SMA kamu selalu bantu aku juga. Dulu tau gak si Rita ini, sis? Jago banget di kelas.
1: Wih.
0: Yang paling royal juga sama aku.
1: Kenal dia itu.
0: Bener. Dan karena aku dulunya gak dikasih jajan, ya Rita lah yang sikit-sikit bantu aku ngasih jajan gitu.
1: Banyak duit lah dulu Rita. Iya,
0: makanya aku tuh berkesan banget nih sama Rita. Dan aku
1: betul. Gini, dengerin nih Rita.
2: Itu kan dulu.
1: Iya, tapi ini kedengarannya menarik banget loh. Tau gak, Putri?
0: Iya.
1: Ingat aku ya di masa lalu ini ya. Mudah-mudahan si Rita gak lupa gitu ya kan. Tau gak, Put? Rita ini dulunya
0: kenapa
1: paling
0: dia
1: dikejar-kejar.
0: Gadis desa.
1: Iya loh, habis dia cantik banget. Rahasia nih aku bongkar sama kalian. Suamiku aja sempat lo muji-muji dia. Aku cemburu tau, Rita.
2: Kalian bisa aja bikin hatiku jadi gembira nih.
0: Rita, meskipun kamu hanya ibu rumah tangga,
1: bener.
0: Tapi aku lihat itu kamu bahagia loh, Rit.
1: Iya, bener.
0: Anak-anak
1: sih.
0: Anak-anak kamu cantik-cantik, ganteng lagi. Aduh, serta jago lagi di sekolah.
1: Bener, setuju.
0: Anakku tuh ya, sering muji anak kamu. Jadi
1: bener.
0: Kamu punya kelebihan tersendiri loh,
1: Rit. Betul loh, Rita. Tau gak, ujian kita ini kan beda-beda ya. Dan bahagia kita juga beda-beda.
0: Beda-beda. Aku sih setuju sama Siska. Ujian kita memang beda-beda dan nikmatnya juga beda-beda. Tapi kita sama pada akhirnya gitu.
1: Intinya nih, apapun yang kita alami sekarang ini ya kan, jangan pernah kita memilih jalan yang buruk.
2: Enggak lah. Inilah pilihan kita.
0: Makanya kita harus jalani ini semuanya. Kita sama-sama aja deh, gimana?
1: Boleh. Tapi kalau ada apa-apa, aku siap jadi tempat curhat kalian.
0: Iya.
2: Aku juga.
0: Aku juga dong.
1: Udah, ayo kita makan. Satu hari ini kita harus bahagia.
0: Happy terus.
2: Iya, tapi uangku gak banyak.
0: Aku ada uang, udah.
1: Aku juga. Untuk apa uang ini ku bawa tadi kalau bukan untuk kita happy-happy?
0: Setuju. Udahlah, Rita.
2: Asik. Aku bahagia punya sahabat yang kayak kalian, kaya-kaya ya.
1: Kamu bisa aja.
0: Ya udah deh, kita aminin aja yuk.
1: Yuk, amin. Ini bagian aku ya, aku ambil satu ya. Aku mau ini.
0: Iya, aku juga mau yang ini. Ya, enak banget
1: ini dong.
0: Ini sepertinya seger banget.
1: Iya loh.
0: Ya udahlah, ambil semua.
1: Yeay. Ya nanti lebihnya kita bawa pulang yuk, anak-anak. Ayo,
0: kita lain foto-foto yuk.
1: Ya udah, yuk kita makan yuk.
3: Kita sama, cuma beda cerita.

0: Hanya informasi dibuat dan disebar ke masyarakat di era digital. Namun, yakinkah Anda akan kebenarannya? Periksa kebenaran info yang Anda dapatkan di Cek Fakta.
1: Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa pendapat ombak mirip gelombang tsunami berhasil menyapu bersih tempat wisata di Provinsi Banten ini adalah tidak benar.
2: Jadi pendengar, video yang menyebutkan bahwa banjir bandang sedalam 10 meter lumpuhkan ibu kota adalah informasi yang salah atau hoax.
3: Bahkan bisa disimpulkan jika informasi yang beredar pada video tersebut merupakan konten manipulasi.
0: Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Anda masih mendengarkan kami di Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Bamsari, pendengar. Udah pada menyiapkan segala sesuatunya untuk besok hari? Kalau sudah, boleh duduk manis, menikmati secangkir kopi, teh, atau mungkin air putih aja sambil dengerin Pro 1 RRI Jakarta. Nanti direp-rep-rep-rep tidur sendiri. Yang penting, radionya jangan matiin dulu ya. Kemarin saya sempat membahas mengenai dua JPO yang selama ini bikin warga bertanya-tanya, kok deket tapi nggak nyambung-nyambung? Kasian ya, deket tapi gak nyambung-nyambung. Sekarang ada jawabannya, pendengar. Pemprov DKI Jakarta memutuskan membongkar salah satu JPO di Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. Jadi JPO yang selama ini sempat viral dengan julukan Love-Hate Relationship, ini akan dibongkar. Sementara JPO yang lebih baru dan terintegrasi dengan LRT dan Transjakarta akan dipertahankan dan juga diperbaiki. Kenapa sih dibongkar? Bukan cuma karena dua JPO-nya terlalu dekat ya, tapi nggak terhubung gitu. JPO lama yang dinilai kurang ramah untuk penyandang disabilitas, salah satunya karena perbedaan ketinggian akses gitu. Nah, rencananya pembongkaran ini akan dilakukan dalam beberapa pekan dan ditargetkan rampung paling lambat Oktober 2026. Dan pekerjaan juga diupayakan tidak mengganggu lalu lintas. Jadi untuk Anda yang pernah tahu ngelewat di sana, kisah love hate dari dua JPO Rasuna Said ini sepertinya segera end. Dan yang tersisa nantinya cuma satu JPO yang diperbaiki dan dibuat lebih nyaman, termasuk fasilitas liftnya gitu, pendengar.

0: Buruli, Buruli.
1: Bu Kenapa? Gea sekarang kehidupannya beda ya. Dulu rumahnya sederhana sekali loh. Bahkan katanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari aja susah, Bu. Sekarang kok bisa punya usaha yang maju ya, Bu?
2: Iya, Bu. Tapi jangan lihat hasilnya sekarang. Kita juga harus lihat perjuangannya.
1: Maksudnya gimana tuh, Bu?
2: Jadi gini, Bu Gea itu mulai dari kecil-kecilan. Dia belajar membuat makanan, berani mencoba jualan, dan dia juga menerima kritik loh. Dan dia terus memperbaiki usahanya. Nggak langsung sukses dalam sehari, Bu.
1: Oh, gitu ya, Bu. Berarti selama ini saya cuma lihat keberhasilannya saja. Nggak tahu perjuangannya ya, Bu?
2: Betul. Keluar dari kemiskinan itu butuh kemauan, Bu. Butuh kerja keras, keterampilan, dan juga ketekunan. Yang penting, jangan berhenti berusaha. Keluar dari kemiskinan butuh usaha, ketekunan, dan semangat untuk terus belajar.
3: Jakarta Malam Ini. Instagram @RRI

Ditemenin sama Maroon 5. She will be loved, she will be loved. Asik gak tuh? Kalau di studio ini bebas banget kalau mau nyanyi malam-malam, gak ada yang terganggu. Kalau di rumah anda gimana? Ada yang bilang gak sih, berisik gak? Mudah-mudahan enggak ya, karena nyanyikan kalau mengikuti suasana hati rasanya bahagia gitu ya. Masih bersama Bam Sari pendengar di Jakarta malam ini sampai jam 12 malam nanti. Udah nyiapin apa aja besok? Apakah sudah menyiapkan bekal juga salah satunya? By the way, kalau bicara menyiapkan bekal ya, ini saya belakangan ini karena lagi agak sedikit on diet, banyak bekal saya itu adalah lebih ke telur rebus. Nah, tapi kalau ngomongin telur, pernah nggak sih baru belanja telur, sampai rumah ternyata ada satu yang retak. Nah, ini informasi untuk Anda, jangan buru-buru masuk tempat sampah, tapi ingat juga jangan asal dimasak, pendengar Pro 1. Karena kalau menurut ahli keamanan pangan, telur yang retak itu masih bisa digunakan selama dalam kondisi tertentu, terutama kalau retaknya baru terjadi saat dibawa pulang atau ketika ditangani di rumah. Nah, telur ini harus segera dimasak sampai matang. Tapi kalau misalnya telurnya sudah retak sejak beli, apalagi sampai bocor, nah lebih baik dibuang. Kenapa? Karena cangkang yang rusak bisa menjadi jalan masuk bakteri termasuk salmonella. Kalau retaknya baru terjadi di rumah, telur bisa dipecahkan ke wadah bersih, ditutup sampai rapat, disimpan di kulkas, dan digunakan dalam waktu maksimal 2 hari. Satu lagi nih, jangan hanya mengandalkan uji apung untuk menentukan telur yang masih bagus atau tidak. Karena telur yang mengapung belum tentu berarti sudah rusak. Jadi mulai sekarang kalau menemukan telur yang retak, cek dulu kondisinya apa dengar. Jangan asal makan dan jangan asal dibuang.

0: Novel Adventures of Tom Sawyer, yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1876, merupakan salah satu karya paling terkenal dari Mark Twain, seorang penulis besar asal Amerika Serikat. Yang menjadikan Adventures of Tom Sawyer ini istimewa adalah fakta bahwa novel ini merupakan karya pertama Twain yang ditulis menggunakan mesin ketik. Pada masa itu, mesin ketik merupakan alat inovatif yang jarang digunakan oleh para penulis. Keputusan Twain untuk menggunakan teknologi baru ini mencerminkan semangat inovatifnya dan hasratnya untuk menyempurnakan proses kreatifnya. Penggunaan mesin ketik ini menandai tonggak sejarah dalam dunia sastra, sekaligus menunjukkan bagaimana teknologi mulai berperan dalam membantu para penulis menghasilkan karya yang lebih efisien.
1: Jakarta malam ini. Instagram @RRI

Enak ya kalau malam-malam bisa ikutan nyanyi, bisa ikutan request lagu, terus bisa dengerin informasi bagus, menarik tentunya. Makanya dengerin terus Pro 1 RRI Jakarta. Lagunya udah disiapin sama music directornya kita. Tapi sekarang saya mau mengajak Anda nih pendengar untuk mendengarkan kanal kenangan di Pro 1 RRI Jakarta, di mana kilau kenangan malam hari ini bersama host JJ akan ada interview Miljenko Matijevic. Ini adalah vokalisnya Steel Heart ya. Jadi dengerin terus di Pro 1 RRI Jakarta. Nanti untuk Anda yang mungkin mau nge-request, coba didengarkan ya. Requestannya ada di bisa kemana gitu informasinya. Silahkan dengarkan terus sampai jam 12 malam nanti. Nanti Bams juga masih akan terus menemani Anda. Jam 12 masih akan menutup jumpa Anda bersama Pro 1 RRI Jakarta, jadi stay tune terus. Jangan lupa terus dengarkan Pro 1 RRI Jakarta, bisa didengarkan via streaming juga di rri.co.id atau via mobile application kami RRI Digital. Kilau kenangan untuk Anda.

0: Kanal Kenangan RRI.
1: Bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan Digital Audio Broadcasting Plus. Jangan lewatkan rangkaian kenangan yang akan kami sajikan untuk Anda.

0: Kilau Kenangan RRI. Kilau Kenangan RRI. Bisa Anda dengarkan di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Digital, dan DAB+. Kilau Kenangan RRI. Bisa Anda dengarkan di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Digital, dan DAB+. Kilau Kenangan RRI.
1: Hai pendengar Kanal Kenangan dan RRI Pro 1 Jakarta. Selamat bergabung di Kilau Kenangan edisi hari ini bersama JJ sampai jam 12 malam. Wah, tumben ya tiba-tiba aku siaran. Ada yang bisa nebak kenapa enggak? Betul banget, karena ada yang beda dengan edisi kali ini. Nanti kita bakal ngobrol satu band yang pernah hits banget di tahun 90-an. Dan judul lagunya adalah She's Gone. Udah bisa nebak bandnya apa? Nah, selama 3 jam kita bakal kupas tuntas tentang Steel Heart. Dan kerennya lagi, aku bakal ngobrol dengan salah satu personilnya. Siapa? Tungguin aja, jangan kemana-mana.

Pendengar, Steelheart dibentuk pada tahun 90 di Connecticut, Amerika Serikat. Awalnya, band ini bernama Red Alert, sebelum akhirnya berganti nama menjadi Steelheart. Nah, menjelang perilisan album debut mereka, formasi awalnya terdiri dari Miljenko Matijevic sebagai vokalis, terus ada Chris Risola di gitar, James Ward di bass, dan John Fowler di drum. Album debut mereka judulnya sama ya, Steelheart. Ini langsung mencuri perhatian lewat perpaduan hard rock, glam metal, dan apalagi ya, kayaknya itu aja sih. Dan tentu saja kemampuan vokal Miljenko yang luar biasa. Banyak kritikus musik bahkan menyebut bahwa Miljenko atau yang akrab dipanggil Mike adalah salah satu penyanyi rock dengan nada tinggi paling ekstrim di era 90-an. Dalam beberapa lagu, dia mampu mencapai nada-nada yang hanya bisa dinyanyikan oleh sedikit vokalis rock di dunia. Jadi gak heran ya kalau sampai sekarang namanya masih sering masuk dalam daftar penyanyi hard rock terbaik sepanjang masa.

0: Kanal Kenangan RRI.
1: Kanal Kenangan RRI.
0: Kenangan Top Hits.
2: Musim Bunga adalah album musik perdana dari duo Frankie dan Jen yang dirilis pada tahun 1978. Duo kakak beradik ini memang punya karakter yang khas. Perpaduan vokal keduanya melahirkan harmoni yang sulit dicari tandingannya. Terlebih, genre musik country folk yang mereka usung memang tidak banyak pemainnya. Album Musim Bunga ini memang bukan album pertama mereka, tetapi album perdana inilah yang menjadi titik awal popularitas mereka yang luar biasa. Album perdana ini sukses besar di pasaran, dan bukan hanya bagus di sisi komersial, tetapi sekaligus menjadi salah satu album terbaik mereka. All time hits dari album ini yang masih dikenal dan sampai sekarang banyak dinyanyikan, yaitu Musim Bunga, Biskota, dan Perjalanan.

Pendengar, bicara mengenai Steelheart, pasti Anda bertanya-tanya, kemana aja sih mereka selama beberapa tahun? Kok nggak kedengeran? Nah, ini ada kaitannya dengan peristiwa kecelakaan yang terjadi di tahun 92. Jadi ketika karir mereka sedang berada di puncak, musibah besar datang. Malam Halloween di tahun 1992 di Denver, Colorado, menjadi hari yang merubah segalanya. Saat membawakan lagu Dancing in the Fire, Mike memanjat rangka lampu panggung yang ternyata tidak terpasang dengan aman. Rangka baja seberat hampir setengah ton roboh dan menghantam tubuh Milzenko. Akibatnya, kecelakaan itu mematahkan hidungnya, tulang pipinya hancur, rahangnya retak, dan tulang belakangnya mengalami cedera serius. Banyak orang yang saat itu mengira perjalanan Steelheart telah berakhir.

Pendengar, setelah kecelakaan yang menimpa sang vokalis, otomatis Steelheart vakum dari dunia musik. Karena vakum yang cukup lama, Steelheart ditinggal oleh personil lainnya. Miljenko Matijevic kini menjadi satu-satunya anggota asli yang masih bertahan di Steelheart. Meski begitu, Steelheart aktif tampil di berbagai festival rock internasional dengan formasi musisi pendukung yang berbeda-beda. Jadi, bisa dibilang Steelheart hari ini berpusat pada sosok Mike sebagai pendiri sekaligus identitas utama band ini.

0: Kanal Kenangan RRI.
1: Bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan Digital Audio Broadcasting Plus. Jangan lewatkan rangkaian kenangan yang akan kami sajikan untuk Anda.

0: Kanal Kenangan RRI. Kanal Kenangan RRI. Kenangan Top Hits.
1: Lagu Gereja Tua adalah salah satu lagu terbaik Panbers yang dirilis di tahun 1986 dan sangat sukses di pasaran musik. Terjual sebanyak lebih dari 75 ribu kopi dan mendapatkan sebuah piringan emas sebagai penghargaan bagi lagu yang hits dan laku keras di masyarakat. Benny Panjaitan, sang pencipta lagu, mengatakan bahwa lagu ini ditulisnya berdasarkan sebuah kenangan yang ia lalui semasa menempuh pendidikan di kota Palembang. Tepat di sebelah sekolahnya, ada sebuah gereja yang selalu terkenang di benaknya, yang kemudian ia tuangkan dalam sebuah lirik lagu yang indah.

0: kenangan. God bless.
1: Pramakwala ya labelnya. Prambors bekerja sama dengan Aquarius. Ya bersyukur artinya kita dapat kesempatan rekaman yang artinya kita ketemu produser yang membebaskan, nggak mendikte ya. Soalnya setahu saya pada tahun-tahun itu selalu grup-grup rock itu banyak didikte oleh produser. Jadi artinya pedagang produser itu mereka nggak lihat warna kita itu apa. Yang penting mereka maunya komersial dan bisa dijual laku. Contohnya seperti The Rollies, Aka. Saya lihat pada waktu itu mereka itu dikenal sebagai musisi rock,
2: rock,
1: grup rock. Tampil di panggung garang semuanya. Seru di rekaman.
2: Berbeda.
1: Lagunya lain. Seperti kalau Aka dulu Badai di bulan Desember. The Rollies juga ada beberapa lagu yang melankolis sekali, komersial sekali. Jadi jauh, jauh beda dengan mereka di panggung. Yang kebetulan ya kita tampil
2: konsekuen lah.
1: Konsekuen.
0: Fakta kenangan. Fakta kenangan. Kanal kenangan RRI.
3: Bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan Digital Audio Broadcasting Plus. Jangan lewatkan rangkaian kenangan yang akan kami sajikan untuk Anda.

dengar, yang namanya musibah ya bisa datang kapan aja kepada siapa aja. Tapi tidak semua orang siap dan bisa bangkit lagi. Disinilah kita belajar dengan sang vokalis Miljenko Matijevic atau akrab disapa Mike. Setelah menjalani rehabilitasi selama hampir 4 tahun, Mike kembali berdiri di atas panggung. Ia membentuk formasi baru Steelheart di tahun 1996, merilis album Wait. Lagu yang berjudul sama yaitu Wait kembali menjadi hits nomor 1 di Asia. Sementara versi akustik Mama Don't You Cry mengiringi tur luar biasa mereka di tahun 97. Dengan jadwal yang sangat padat, 26 konser dalam 28 hari dan 21 penerbangan melintasi berbagai negara di Asia. Sibuk bener nih Om Satu ini ya.

Pendengar, perjalanan Mike tidak berhenti di situ. Pada tahun 2001, suaranya dipercaya mengisi vokal karakter utama dalam film Rockstar, membawakan lagu-lagu band fiksi Steel Dragon. Kemudian, pada tahun 2010, ia tampil bersama dua legenda The Doors, yaitu Ray Manzarek dan Robbie Krieger, dalam berbagai tour di Amerika Serikat dan Eropa, bahkan tampil bersama Royal Philharmonic Orchestra.

0: Kanal Kenangan RRI.
1: Kanal Kenangan RRI.
0: Kenangan Top Hits.
2: Terbunuh Sepi adalah lagu terkenal dari album Generasi Biru Slang yang merupakan album studio keempat karya grup musik rock Indonesia ini. Dirilis pada tahun 1994, album ini diproduksi sendiri oleh Slang. Atas angka penjualan yang tinggi dalam semua kategori musik di Indonesia pada tahun 1994 sampai 1995, album ini meraih penghargaan platinum ganda dari BASF Awards. Majalah Rolling Stone Indonesia edisi ke-56 bulan Desember 2009 menempatkan lagu Terbunuh Sepi ini pada urutan ke-127 dalam daftar 150 lagu Indonesia terbaik sepanjang

Pendengar, popularitas Steel Heart ternyata tetap sangat besar di Asia. Di Korea Selatan, Mil Jeongko atau Mike mendapat sambutan luar biasa. Jadi, pada tahun 2016, ia menghabiskan sekitar 6 bulan tampil di berbagai program televisi Korea dan menjadi satu-satunya artis asing yang tampil di The Dream Concert di hadapan sekitar 60.000 penonton. Ia juga menulis lagu untuk sejumlah drama Korea dan terus aktif tampil di berbagai festival musik internasional. Aduh, jangan-jangan salah satu drakor yang aku tonton yang nulis lagunya adalah Mike, ya gak sih?

Pendengar, memasuki dekade berikutnya, Steelheart terus berkarya. Album Good to be Alive, kemudian juga album True World of Stardust, hingga proyek Steelheart 30 yang dirilis untuk merayakan 30 tahun perjalanan band ini menjadi bukti bahwa semangat mereka tidak pernah padam. Bahkan pada Oktober 2025, Mike berkolaborasi dengan Jeff Keith, vokalis Tesla, membawakan ulang lagu klasik I Just Wanna Make Love to You, yang mendapat apresiasi dari Roger Earl, drummer band Fouquet. Dan setelah 30 tahun juga, akhirnya Steelheart merilis lagu Without You yang sekarang lagi promo ya di semua media. Dan itu yang bisa aku ceritain tentang Steelheart, oke? Gak terasa, sudah hampir jam 12. Segitu dulu kita ngobrolin Steelheart. Nanti kita sambung lagi ya. Dan dengerin terus Kilau Kenangan setiap hari Minggu dari jam 9 malam. JJ pamit, sampai jumpa. Love.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 91,2 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta Program 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi hingga siang dan sore malam hari ini di hari Minggu 9 Agustus 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

pagi pendengar Pro 1, inilah Radio Republik Indonesia Program 1 Jakarta. Mengudara pada frekuensi FM 91,2 MHz, kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Senin tanggal 10 bulan Agustus tahun 2026. Dari Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811-79-727-912. Jakarta Pagi Ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Senang sekali pagi hari ini kami Pro 1 RRI Jakarta ya bisa hadir lagi untuk Anda untuk menyampaikan informasi, inspirasi dan juga hiburan dari pukul 5 pagi sekarang ini sampai dengan pukul 24 malam hari nanti ya. Dan kali ini kita berjumpa di hari Senin awal pekan tanggal 10 Agustus 2026. Gimana dengan istirahat Anda tadi malam pendengar? Semoga istirahatnya enak gitu ya, nyenyak tidurnya, gak bentar-bentar kebangun gitu kan. Karena kalau misalnya tidurnya tuh dikit-dikit bangun tuh, kalau pas lagi terbangun ya di pagi hari, ini kayak masih berasa pengen tidur lagi gitu ya. Tapi apa daya, karena mungkin Anda harus ke kantor hari ini, atau mungkin mau ke mana ya, dagang, ke pasar, atau mungkin mau nganter anak sekolah, ya mau gak mau harus melek gitu ya untuk mengerjakan aktivitas Anda. Semoga dilancarkan semua aktivitas Anda hari ini. Kali ini pendengar, bersama dengan saya Farid Kurniawan di Jakarta pagi ini, akan ada banyak informasi menarik dan juga perbincangan menarik juga yang nanti bisa Anda ikuti di 0811-797-7912. Dan Anda juga kami undang untuk menyampaikan informasi-informasi menarik di sekitar Anda, bisa melalui WhatsApp atau telepon ke 0213440696 dan juga di 3441499 sampai dengan pukul

0: Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ada seorang badui datang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tunjukkan kepadaku amal yang bila ku kerjakan akan membuatku masuk surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, sembahlah Allah dan jangan mempersekutukannya dengan apapun, dan mendirikan sholat yang fardu, dan menunaikan zakat yang fardu, dan puasa bulan Ramadan. Lalu badui itu berkata lagi, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, aku tidak akan melebihi dari itu. Ketika ia telah pergi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada sahabatnya, siapa yang ingin melihat seorang penghuni surga, maka lihatlah orang tadi. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Jakarta pagi ini 91,2 FM.
2: Selamat pagi pendengar, untuk Anda yang baru bergabung bersama dengan kami di Jakarta pagi ini ya. Nanti akan kami hadirkan kajian Mutiara Pagi. Insya Allah nanti akan ada ustazah yang akan mengisi kajian kita, dan Anda pun juga bisa ikut berinteraksi bersama dengan kami dengan pertanyaan-pertanyaan Anda ya. Temanya nanti Anda bisa cek di Instagram kami @rrpro1jakarta dan juga di WhatsApp kami 08 11 79 72 79 12. Anda yang sudah mulai beraktivitas, semoga juga dilancarkan semuanya persiapan-persiapannya. Dan untuk Anda yang juga mungkin karena tinggalnya di daerah penyangga dan beraktivitas di Jakarta, jam-jam segini juga sudah harus keluar dari rumah, jangan lupa dicek lagi persiapannya ya, biar nanti bisa lebih lancar dan tidak ada kendala untuk Anda menuju ke tempat aktivitas Anda. Sebelum kami mengajak Anda untuk mengikuti kajian Mutiara Pagi, terlebih dulu kita akan simak bersama Murotal Quran yang kali ini akan bacakan surat Al-Hasyr ayat 22 sampai dengan 24.

Pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seorang lelaki datang mengadu kepada beliau tentang tetangganya yang suka menjelek-jelekannya. Laki-laki itu berkata, "Wahai Amirul Mukminin, tetanggaku ini selalu menjelek-jelekanku di depan orang lain. Ia mengatakan hal-hal yang tidak benar tentang diriku." Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memanggil tetangganya itu dan bertanya, "Benarkah engkau menjelek-jelekan tetanggamu ini?" Tetangganya itu kemudian menjawab, "Iya, wahai Amirul Mukminin. Ia adalah orang yang buruk. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya tentang dia." Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Meskipun apa yang kau katakan itu benar, engkau tetap berdosa karena telah menjelek-jelekan saudaramu." Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 12 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian orang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang." Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kemudian menasihati tetangganya itu untuk bertaubat dan meminta maaf kepada tetangganya. Beliau juga memerintahkan tetangganya itu untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya.

0: saatnya kita ikuti Mutiara Pagi di 91,2 FM Pro 1 Jakarta.
1: Baik pendengar, sekarang saatnya kita ikuti bersama kajian Mutiara Pagi. Nanti kami undang gabung Anda begitu ya untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Ustazah yang sudah hadir bersama dengan kami melalui line telepon. Selamat pagi, Assalamualaikum Ustazah Miftakul Khairi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, gimana kabarnya Ustazah?
2: Alhamdulillah baik Kak.
1: Alhamdulillah sehat. Ustazah Miftakul Khairi ini pendengar, ini adalah dari Wazin ya, Divisi Dakwah dan Pengabdian Masyarakat, kemudian juga anggota Koalisi Da'iyah Indonesia dan juga guru bahasa Arab di Kuba. Tema kajian kita pagi hari ini bersama dengan Ustazah Miftakul Khairi LCMAG adalah ketika hati ingin bercerita, ada Allah yang selalu mendengar. Anda nanti bisa menyimak ya materi yang akan disampaikan oleh Ustazah, dan juga kami tunggu gabung Anda dengan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan tema kita pagi hari ini di 08 11 79 72. Silakan Ustazah.
2: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'du. Selamat pagi sahabat RRI Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Di pagi Senin yang biasanya selalu hektik nih, mungkin ada di antara kita yang lagi sibuk menjalani aktivitas, tapi mungkin pikiran dan hatinya lagi di tempat lain nih. Ada aja yang dipikirin, ada persoalan yang mungkin belum kelar, ada keputusan yang belum sempat kita ambil sampai pagi ini. Atau mungkin kita ngerasa ada sesuatu yang ingin kita ceritakan, tapi kita bingung nih, mau mulai dari mana dan sama siapa kita mau cerita. Karena terkadang ada hal-hal yang terlalu pribadi untuk dibagikan ke orang, dan ada juga kadang kegelisahan yang kita sendiri sulit mau menjelaskannya dengan kata-kata. Dan mungkin saat itu yang kita butuhkan bukan nasihat, tapi yang kita hanya ingin didengar. Nah, oleh karena itu, pagi ini Kak, saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan satu pertanyaan yang sederhana. Kalau hati kita ingin cerita, siapa sih yang biasa kita datengin? Nah, kita ini semua pasti memiliki keluarga, sahabat, dan orang-orang yang kita percaya. Dan tentunya nggak salah dong kalau kita berbagi sama mereka. Tapi yang kita nggak boleh lupa adalah kita punya Allah. Ya, bahkan sebelum kita mengucapkan apapun, itu Allah udah tahu loh apa yang ada dalam hati kita. Kata Allah dalam surah At-Taghabun, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya'lamu ma fis samawati wal ard, wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun, wallahu alimun bidhatis sudur. Dialah yang mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi, dan mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu nyatakan. Dan Allah maha mengetahui segala isi hati. Sahabat RRI Pro 1 Jakarta. Allah mengetahui apa yang kita sembunyikan maupun apa yang kita ungkapkan. Bahkan mungkin ketika kita belum sempat nih nemuin kata-kata untuk bercerita, Allah sebenarnya udah tahu apa yang kita rasakan. Nah, maka di saat kita ngerasa kita udah nggak tahu nih mau cerita sama siapapun, sebenarnya saat itu kita tidak pernah betul-betul sendirian. Nah, itulah sebenarnya rahasia ketenangan seorang mukmin. Saat dia tidak dimengerti manusia, dia selalu punya Allah yang ngertiin kondisi dia. Nah, mungkin kalau kita lagi bermasalah nih, kita suka bilang sama diri kita sendiri, aduh, saya udah nggak kuat lagi nih. Kita afirmasi diri kita sendiri. Saya harus kuat, gitu ya. Atau saya nggak boleh banyak ngeluh nih. Saya nggak boleh lagi nangis. Saya harus selesaiin ini sendiri. Nah, kita memang perlu kuat. Tapi untuk kita kuat itu bukan berarti kita harus selalu terlihat baik-baik aja. Ya, kita nggak harus terlihat tangguh 24 jam di hadapan diri kita sendiri. Karena saatnya mungkin kita udah ada saatnya kita udah berusaha kayak maksimal, tapi tetap kita merasa tidak berdaya. Nah, di waktu seperti ini boleh loh kita bilang sama diri kita sendiri sambil kita doa, ya Allah, saya tuh udah berusaha ya Allah, tapi kayaknya saya tetap lemah, saya membutuhkan Engkau ya Allah. Nah, ini nih yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menghadapi perkara yang berat. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam idza hazabahu amrun shalla. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghadapi suatu perkara yang berat, ya, maka beliau itu langsung melaksanakan sholat. Jadi ketika kita mengadu sama Allah, itu bukan tanda kita lemah. Justru kita sedang menyadari bahwasanya kita ini punya Allah yang selalu maha kuat, yang akan ada terus buat kita. Nah, berarti ketika kita bilang, kita afirmasi diri kita kalau kita punya Allah tempat kembali, ya bukan berarti kita harus menutup diri nih dari manusia. Ya, kita tetap membutuhkan keluarga, tetap membutuhkan sahabat, kita butuh guru, bahkan kita butuh orang-orang yang ahli dalam persoalan tertentu yang kita hadapi. Ya, ini semua adalah bagian dari ikhtiar kita. Nah, akan tetapi yang perlu kita garis bawahi adalah jangan sampai hati kita bergantung sepenuhnya kepada manusia. Kenapa? Karena manusia itu punya keterbatasan. Ya, orang yang kita percaya bisa aja dia jadi sibuk suatu waktu. Ya, orang yang biasa paham sama kita bisa jadi aja suatu hari dia tiba-tiba blank nih, nggak ngerti kita maunya apa. Nah, tapi Allah akan selalu ada dan akan selalu memahami kita. Oleh karena itu, kita boleh mencari bantuan kepada manusia sebagai bagian dari ikhtiar, tapi tempat hati kita kembali itu tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dekatnya Allah dengan kita itu kata Allah dalam surat Qaf ayat 16, melebihi dekatnya urat leher. Nah, coba, urat leher kita tuh nempel loh di badan kita, tapi Allah itu jauh lebih dekat daripada urat leher kita sendiri. Nah, berarti boleh nggak nih saya curhat sama manusia? Boleh. Tapi yang perlu kita ingat nih, kalau kita udah curhat sama manusia, kira-kira Allah udah kita curhatin belum? Nah, karena manusia mungkin bisa menjadi pendengar terbaik cerita kita, tapi belum tentu selalu punya jawaban. Ya. Kalaupun punya solusi, belum tentu juga solusi itu akan selalu sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Ya. Nah, akan tetapi kalau Allah, kita curhat sama Allah, Allah tahu apa yang ada dalam hati kita, dan Allah bahkan sebelum kita memahaminya itu Allah udah ada solusinya sama Allah gitu ya. Nah, terus gimana nih kalau kita mau cerita sama Allah, ada harus sampai nemu kata-kata yang indah, yang puitis dulu atau gimana? Enggak. Ya, jadi kalau kita sedih bilang, ya Allah saya sedih ya Allah. Kalau lagi takut bilang, ya Allah takut ya Allah, saya lagi bingung nih ya Allah, nggak tahu nih mau milih yang mana. Ya Allah, saya udah berusaha ya Allah, tapi saya tetap ngerasa lemah ya Allah, kuatkan saya ya Allah. Nah, doa itu nggak harus yang panjang, nggak harus yang indah, dan nggak harus bahasa Arab juga. Ya. Banyak doa yang bisa kita pelajari, doa-doa yang diajarkan Allah dalam Al-Quran, yang biasa dipakai oleh Rasulullah SAW, tinggal kita pilih dan cocokkan saja dengan kondisi kita. Ya. Kemudian ada satu hal nih, Sahabat RRI Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada, yang perlu kita pahami. Membawa cerita curhat nih sama Allah, bukan berarti ketika itu permasalahan kita langsung selesai, ya. Dan terus kemudian kita bilang, ya Allah ini Allah dengar nggak sih doa saya? Nah gitu ya, nggak begitu. Nah, jadi ketika Allah, ketika kita berdoa sama Allah, jawaban itu tidak akan selalu hadir seperti yang kita bayangkan. Mungkin kita berdoa pengennya jawabannya A, belum tentu jawaban A itu akan terkabul dalam waktu yang dekat. Nah, gitu ya. Kata Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 216, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Boleh jadi kamu wa'asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik loh buat kamu. Nah, dan boleh jadi juga kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk buat kamu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Ya. Jadi kadang Allah ngasih ke kita itu nggak selalu dengan sesuai apa yang kita minta. Kadang Allah tunda, kadang Allah kasih, tapi yang dikasih Allah nggak sama dengan yang kita mau, gitu ya. Nah, kemudian apakah kalau misalnya jawaban kita nggak kunjung datang, gitu ya, doa kita nggak kunjung dikabulkan, berhenti nih kita curhat sama Allah? Enggak dong, ya, kita tetap datang, tetap cerita sama Allah, tetap curhat sama Allah, ya, karena hubungan kita dengan Allah itu bukan soal kita mendapatkan apa yang kita mau. Ya, ini bukan soal aku minta kamu beri, bukan seperti itu. Nah, kadang kita datang sama Allah itu justru kita di saat itu kita diberi kekuatan untuk menghadapi sesuatu yang kita belum bisa ubah. Nah, musibah yang kita hadapi ini kita dikasih kekuatan sama Allah untuk menjalaninya. Nah, mungkin mungkin ketika kita curhat nih, masalah kita belum selesai, kondisi kita nggak berubah. Nah, tapi bisa jadi hati kita nih perlahan-lahan Allah kuatkan. Nah, gitu ya. Bukankah yang paling kita butuhkan saat kita bermasalah itu ketenangan? Nah, ketenangan itulah yang kita dapatkan ketika kita curhat sama Allah. Ya, pada akhirnya kita tidak selalu membutuhkan jawaban yang instan saat kita curhat. Tapi kadang kita yang terlebih dahulu itu kita membutuhkan tempat menyandarkan hati ketika kita lagi ditepok-tepok sama masalah yang nggak selesai-selesai, gitu ya. Nah, jadi kalau kita ngerasa hati kita penuh datang sama Allah, mungkin jawabannya belum dapat, tapi ingat ya, kita tidak akan pernah kehilangan Tuhan yang mendengarkan setiap doa-doa kita. Gitu ya, Kak Fari,
1: baik,
2: buat
1: baik.
2: Pembukaan ilmu.
1: Terima kasih Ustazah untuk pembukaan atau materinya dalam kajian pagi hari ini tentang ketika hati ingin bercerita, ada Allah yang selalu mendengar. Anda pendengar yang tadi sudah menyimak juga yang disampaikan oleh Ustazah Miftahul Khairi, kami tunggu hubungan Anda pendengar dengan pertanyaan-pertanyaan Anda di 08 11 79 77 912.

0: Kita kembali lagi di Mutiara Pagi, mendengar masih bersama dengan saya Fahri Kurniawan, dan di line telepon juga sudah siap Ustazah yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda ya. Dari Wazin ada Ustazah Miftahul Khairi LCMAG. Beliau ini di Divisi Dakwah dan Pengabdian Masyarakat DPP Wazin dan juga anggota Koalisi Daya Indonesia dan juga guru bahasa Arab di Kuba. Tema kita pagi hari ini, pendengar, ketika hati ingin bercerita, ada Allah yang selalu mendengar. Kita tunggu pertanyaan Anda ya di 08 11 79 72 9 12. Ustazah, langsung saja kita bahas pertanyaan, ada dari Mbak Rina. Selamat pagi Mbak Rina yang ada di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah menangis saat berdoa dan mengadu kepada Allah termasuk bentuk kelemahan atau justru tanda kita sedang mendekat kepada Allah, Ustazah?
1: Wah, Masya Allah. Buat Mbak Rina di Jakarta, semoga Allah mudahkan semua urusannya. Amin. Jadi sebenarnya ketika kita udah sampai di tahap berdoa dan kita menangis, wah itu sebuah kabar gembira banget. Berarti hati kita itu benar-benar sedang melakukan bentuk penghambaan dan pengakuan bahwa kita itu benar-benar butuh pertolongan Allah. Nah, jadi itu bukan sebuah kelemahan. Justru itu adalah sebuah keistimewaan yang mungkin gak dimiliki oleh semua orang ya. Gak semua orang loh bisa menangis ketika berdoa. Dan kita berdoa berharap kepada Allah, semoga setiap air mata kita yang keluar saat kita menangis, karena mungkin kita menyadari kesalahan kita, merasakan kelemahan kita, itu nanti menjadi saksi di hari akhirat nanti yang akan memadamkan panasnya api neraka. Gitu Kak Farid ya.
0: Okay.
1: Jadi bukan sebuah kelemahan.
0: Baik, berikutnya Ustazah ada dari Mbak Nadia. Selamat pagi Mbak Nadia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustazah, bolehkah kita menceritakan masalah pribadi kepada Allah dengan bahasa yang sederhana, seperti kalau kita sedang bercerita dari hati ke hati?
1: Nah, ini Mbak Nadia, Masya Allah, semoga Allah lapangkan hati dan ringankan semua permasalahannya. Jadi sebenarnya berdoa itu adalah ibadah yang paling ringan, paling gampang, dan paling sempurna di antara ibadah ya, yang paling sempurna bentuk penghambaan dan pengakuan kita bahwa kita tuh benar-benar butuh Allah. Jadi berdoa itu nggak harus dengan bahasa yang panjang, puitis, apalagi harus berbahasa Arab, nggak. Sampaikan saja dengan bahasa yang simple, nggak usah disusun sedemikian rupa, apa adanya aja, ungkapkan semuanya. Nah, kalau kita curhat sama orang tuh kita masih kira-kira ya Kak Farid ya, ini orang-orang gimana nih tanggapannya terhadap saya, pencitraan saya di hadapan orang gimana nih kalau saya cerita kayak gini, atau kira-kira orang ngerasa heran gak sih dengan permasalahan saya. Kita kan banyak mikir nih, akan ada pertimbangan kita. Tapi kalau sama Allah, sok gimana pun kita mau cerita-cerita saja sama Allah, gak usah pakai bingung, gak usah pakai disusun-susun, apa adanya saja, natural, pure. Nah, gitu Kak Farid.
0: Oke, baik. Berikutnya ada juga dari Bu Maya. Ini sepertinya pertanyaannya mewakili banyak pertanyaan lainnya ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kadang kita sudah berdoa berkali-kali tapi masalah belum selesai, Ustazah. Bagaimana agar hati kita tetap yakin kalau Allah memang mendengar doa-doa kita?
1: Nah, tadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita berdoa, itu kita enggak boleh tergesa-gesa dengan jawaban doa itu. Jadi ini kayak fikih berdoa gitu loh Kak Farid. Kayak kita harus paham, kalau kita minta sama Allah, kita nggak boleh tergesa-gesa. Ya, nggak boleh tergesa-gesa meminta jawaban dari doa kita tersebut. Nah, karena tadi di awal itu kita udah bilang firman Allah yang bilang wa as'a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kamu membenci sesuatu, padahal sesuatu itu baik buat kamu. Nah, jadi terkadang permasalahan kita itu adalah kita pengennya Allah mengabulkan doa kita itu dengan jalan keluar yang kita mau. Nah, itu masalahnya kita itu begitu. Kita tuh lupa, setiap kita berdoa sama Allah itu kita lupa meminta yang terbaik ya Allah. Nah, efeknya apa nih? Kalau misalnya kita minta, ya Allah aku mau yang A, ya Allah, mau yang A, ya Allah, mau yang A, ya Allah. Padahal nih Allah tahu, kamu kalau dikasih yang A, itu masalah kamu gak selesai loh. Ya, akan banyak masalah lain timbul, kata Allah. Jadi aku kasih yang B aja ya, insya Allah B ini masalah kamu selesai dan mungkin kamu banyak benefit yang lain. Tapi kita gak ngeh loh, karena kita maunya itu yang A, kita lupa nih minta yang terbaik. Nah, makanya setiap kita berdoa, sampaikan apapun yang kita mau sampaikan nih, ungkapkan semua. Tapi jangan pernah lupa minta yang terbaik. Nah, kalau misalnya nih kita ngerasa belum belum belum ada nih jawaban doa, ya mungkin kita harus bilang nih ke hati kita, oh, mungkin belum saatnya. Atau mungkin sebenarnya Allah udah bales, Allah udah kabulkan, tapi sayangnya nggak ngeh. Nah, nggak ngeh dengan apa, dengan balasan Allah atau dengan jawaban Allah gitu Kak. Dan kita nggak boleh lupa bahwasanya Allah itu bilang, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wa liyu'minu bi, gitu ya. Kalau misalnya hambaku bertanya di mana aku tuh dekat, dan kalau mereka meminta kepadaku, aku pasti kabulkan. Itu janji Allah, pasti kabulkan. Allah nggak pernah ingkar janji. Nah, cuman soal waktu, bisa jadi langsung dikabulkan, bisa jadi Allah tunda gitu Kak Fari. Jadi yakin kalau doa kita itu diistijabah.
0: Oke, okay, baik.
1: Dikabulkan.
0: Berikutnya Ustazah ada dari Butari. Ini pesannya lumayan panjang, tapi intinya kurang lebih adalah adik saya sering punya masalah soal rezeki misalnya, dan ingin curhat kepada suaminya biar gak mudah marah. Tapi ternyata suaminya malah justru ikut marah kalau dicurhatin. Dalam Islam bagaimana sebaiknya menghadapi kondisi seperti ini Ustazah?
1: Nah, ini Masya Allah ya. Semoga Butari dan siapapun kita di pagi hari ini yang punya masalah, Allah kasih jalan keluarnya dan solusinya. Nah, jadi memang mungkin buat suami ya, kita tuh sebagai seorang istri harus pinter-pinter nyari waktu yang tepat untuk bercerita. Nah, kadang mungkin kita nggak boleh membandingkan suami kita dengan suami orang, dan nggak boleh membandingkan keluarga kita dengan keluarga orang. Nah, kalau misalnya kita tahu nih ada waktu-waktu mood suami lagi enak, nah mestinya kita cerita itu di saat itu. Biasanya mood laki-laki itu akan enak ketika perutnya kenyang, hatinya udah tenang, dia udah nggak riuh lagi dengan nggak dalam kondisi yang kalut. Nah itu biasanya, dan kita udah sempurna nih sebagai istri, khidmat servis kita ke dia udah sempurna. Nah biasanya laki-laki itu akan bagus moodnya, kemudian dia akan tanpa disadari dia akan bisa menjadi pendengar yang baik, gitu ya. Jadi tinggal nyari waktu yang tepat. Nah, dan selagi waktu tepat itu belum ada, curhat dulu sama Allah.
0: Okay.
1: Nah, nanti dicurhat kita sama Allah itu kita bilang, ya Allah, bukakanlah hati suami saya ya Allah. Semoga masalah ini bisa kita bicarakan berdua ya Allah, gitu ya. Minta sama Allah, karena yang punya kunci hati suami kita itu bukan kita loh, tapi Allah. Gitu.
0: Okay,
1: jadi kita
0: baik.
1: Minta sama yang punya kunci hati dulu nih, gitu Kak Fahri.
0: Baik. Terima kasih Ustazah untuk penjelasan-penjelasannya. Sebelum kita akhiri, silakan sampaikan pesan penutup Ustazah.
1: Baik. Sahabat RRI Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada, mungkin hari ini persoalan kita belum selesai ya, jawaban yang kita tunggu belum datang. Tapi kita jangan merasa kalau kita ini sendirian ya. Ketika nggak ada orang yang memahami kita, nggak ada orang yang ngertiin kita, Allah ada, Allah tahu, Allah ngerti. Ketika jawaban dari doa-doa kita belum terlihat, jangan berhenti untuk datang kepada Allah. Karena kata Allah dalam surah Ghafir ayat 60 itu, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Doa sama aku, niscaya aku perkenankan doa itu. Itu janji Allah, dan Allah tidak akan pernah ingkar janji. Ya. Ketika Allah udah janji mengabulkan setiap doa kita, maka insya Allah betul Allah akan kabulkan. Hanya permasalahan waktu. Kata Allah sekarang belum tepat. Nanti ya, kata Allah. Nah, jadi Allah nih ingin melihat kita itu merengek-rengek terus, meminta-minta terus sama Allah, mepetin Allah terus dalam doa-doa kita. Nah, semoga Allah menenangkan hati kita, menguatkan langkah kita,
0: amin,
1: dan memberikan kita kesabaran dan keikhlasan menghadapi apapun permasalahan yang kita rasakan pada hari ini.
0: Baik.
1: Itu aja Kak Fahri.
0: Iya, terima kasih Ustazah untuk kajiannya pagi hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi di lain kesempatan ya Ustazah ya. Selamat pagi. Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Anda pendengar yang sudah menyimak kajian Mutiara Pagi untuk edisi kali ini, kami juga mengucapkan terima kasih. Besok Anda bisa mengikuti kembali ya Mutiara Pagi di 91.2 FM dan juga streaming di aplikasi RRI Digital.
2: Telah kita ikuti Mutiara Pagi Pro 1 Jakarta. Nantikan kembali Mutiara Pagi di 91.2 FM Pro 1 Jakarta.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Jakarta pagi ini 91,2 FM.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811-7977-712. Jakarta Pagi Ini.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
2: Dalam perda itu terhadap kawasan-kawasan tertentu termasuk PIK ini ya, kawasan komersial ini harus wajib mengelola sampahnya secara mandiri.
3: 50 kilo, jadi kenanya bangsa 60 literan.
4: 60 liter?
3: Ya.
4: Nah ini ada berapa didir bang?
3: Di sini dalam sini aja ada 9.
4: Nah kira-kira kalau jadi itu bisa berapa nampan itu bang?
3: Ribuan.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita yang kami siarkan di 91,2 FM dan juga live audiovisual di YouTube channel RRI Jakarta bersama saya Farid Kurniawan. Sari Berita, Legislator DKI Jakarta menegaskan kawasan komersial wajib melakukan pengelolaan sampah secara mandiri. Dapur Berkah Mbah Priuk menyiapkan ribuan nampan nasi kebuli kepada peziarah perhelatan Haul Akbar Mbah Priuk. Inilah Warta Berita selengkapnya. Pendengar, Legislator DKI Jakarta menegaskan kawasan komersial wajib melakukan pengelolaan sampah secara mandiri. Rizky Basuki melaporkan.
5: Pansus Pengelolaan Sampah DPRD DKI Jakarta telah meninjau sejumlah lokasi di kawasan Pantai Indah Kapuk atau PIK Jakarta Utara kemarin. Peninjauan itu sebagai bentuk pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang pengelolaan sampah. Peninjauan itu menyasar pasar swasta Pantai Indah Kapuk, rumah sakit, kawasan organisasi, hingga kawasan industri. Menurut Ketua Pansus, Yudhistira Hermawan, pembuangan sampah di kawasan komersial itu berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
2: Apa yang mau kita cari di sini adalah pengelolaan sampah di kawasan PIK ini. Kita tahu PIK ini begitu luas, begitu banyak ada perumahan-perumahan di sini, kemudian pusat perbelanjaan, kemudian ada pusat perkantoran, bahkan ada rumah sakit juga yang besar ada di sini. Sehingga sesuai Perda Nomor 4 Tahun 2019, di dalam perda itu terhadap kawasan-kawasan tertentu, termasuk PIK ini, ya kawasan komersial, ini harus wajib mengelola sampahnya secara mandiri. Maka Pansus hadir untuk memastikan itu.
5: Dalam kesempatan yang sama, Yudhistira mengingatkan masih terdapat masalah terkait vendor pengelola sampah yang belum menjalankan tugas sesuai aturan. Yudhistira mengungkapkan sejumlah pihak yang mengaku sebagai pengelola sampah hanya mengangkut sampah tanpa memiliki sistem pengolahan sampah yang jelas. Hal itu berpotensi membuang sampah secara sembarangan. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
1: Pendengar, Pemkot Jakarta Pusat deklarasikan perang terhadap peredaran tramadol ilegal di kawasan Tanah Abang. Maiska Darisa melaporkan.
6: Wali Kota Jakarta Pusat Arifin menyatakan pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat bersama Forkopimko dan masyarakat berkomitmen memberantas peredaran tramadol ilegal di Tanah Abang. Komitmen ini disampaikan usai deklarasi bersama warga dan berbagai elemen masyarakat. Arifin mengatakan, keresahan orang tua, guru, dan tokoh masyarakat menjadi salah satu alasan deklarasi ini dilakukan. Ia menegaskan, pemberantasan harus tetap sesuai hukum dan tidak boleh ada tindakan main hakim sendiri.
7: Nah, tentunya, sekali lagi tadi sudah dideklarasikan bersama seluruh komunitas, seluruh elemen yang ada di Tanah Abang. Kami tadi sudah mengingatkan, apapun bentuk tindakan yang dilakukan dalam rangka menjaga wilayah Tanah Abang bersih dari peredaran ilegal dari tramadol, tentu harus menghormati aturan hukum yang ada. Tetap menjunjung tinggi hukum, tidak boleh ada yang main hakim sendiri, tidak boleh melakukan tindakan kekerasan. Seluruh kegiatan ini tetap harus terkoordinasi, harus tetap bersama-sama dengan jajaran Forkopimko.
6: Kesempatan yang sama, Wakapolres Metro Jakarta Pusat AKBP Mirzal Maulana menegaskan akan menindaklanjuti informasi mengenai dugaan adanya oknum yang ikut membackingi atau terlibat dalam peredaran tramadol ilegal di wilayah Tanah Abang.
8: Kapolres Metro Jakarta Pusat bahwa Satres Narkoba sebagai leading sektor untuk melakukan penindakan itu sudah diberikan perintah khusus untuk bentuk tim melakukan pemberantasan terhadap peredaran tramadol khususnya di Tanah Abang.
6: Ya. Polisi melalui Satres Narkoba akan meningkatkan pengawasan sekaligus mendalami informasi tersebut. Usai deklarasi, patroli bersama dilakukan di sejumlah titik yang disinyalir menjadi lokasi penjualan tramadol. Spanduk dan banner juga akan dipasang sebagai peringatan bagi penjual dan pembeli. Patroli tersebut akan dilakukan secara berkala untuk mendorong Tanah Abang terbebas dari peredaran tramadol ilegal. Demikian dari Jakarta, Miska Darisa melaporkan.
1: Kita beralih ke informasi berikutnya, pendengar. Dapur Berkah Mbak Priuk menyiapkan ribuan nampan nasi kebuli kepada peziarah perhelatan Haul Akbar Mbak Priuk. Selengkapnya bersama dengan Samsudin Ilyas.
9: Aroma wangi rempah-rempah perpaduan kapulaga, pala, jahe, mentega hingga susu membumbung tinggi di udara. Di tengah kesibukan area dapur persiapan Haul Al-Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad atau dikenal Mbah Priuk, sosok Febriansa berdiri sigap. Sebagai salah satu panitia, tugasnya bukan sekedar memasak, melainkan memastikan ribuan jamaah yang hadir dari berbagai penjuru negeri dapat menikmati hidangan penuh berkah. Di area tempatnya bertugas, berdiri 9 didir, sebutan untuk tungku atau kuali raksasa. Setiap satu didir mampu menampung hingga 50 kg atau setara 60 liter beras. Tidak kurang dari 7 posko dapur serupa tersebar di sekitar lokasi Haul untuk mengolah hidangan dalam skala masif. Hasil akhir dari kerja keras ini bukan main. Ribuan nampan nasi kebuli siap disajikan. Hidangan tersebut ditujukan untuk menyambut para jamaah yang berdatangan dari berbagai daerah, mulai dari sekitar Jawa hingga pelosok Nusantara seperti Papua.
10: Ya, termasuk kayak rempah-rempah. Ada semacam kayak pala. Ada macam kayak jahe, terus ada susunya juga, ada mentega. Disebutin satu persatu lumayan banyak ya.
4: Oh banyak berarti ya, resepnya bang
10: ya? Kalau di dalam bahasa tempu ini disebutnya didir sih.
4: Oh didir ya tempunya. Ya. Itu satu didir itu berapa bang isinya? Berapa liter?
10: Itu 50 kilo.
4: 50 kilo? Ya.
10: Jadi kenanya bangsa 60 literan.
4: 60 liter?
10: Ya.
4: Nah ini ada berapa didir bang?
10: Di sini dalam sini aja ada 9.
4: 9 didir.
10: Ya.
4: Nah ada berapa posko bang di?
10: Literan di sini 1, 2, kemungkinan ada 7.
4: Ada 7 posko untuk pembuatan khusus kebuli ya bang? Ya. Nah kira-kira kalau jadi itu bisa berapa nampan itu bang?
9: Ribuan. Bagi Febriansa dan para panitia lainnya, lelah mengaduk puluhan kilo nasi di atas tungku yang panas terbayar oleh rasa syukur dan kebersamaan. Ada doa dan harapan sederhana yang diselipkan di setiap adukan nasi kebuli tersebut. Harapannya dilegakan kelancaran, diberikan umur panjang dan bisa terus menerus jadi panitia di sini, kata Febriansa. Bagi mereka, melayani jamaah bukan sekedar tugas tahunan, melainkan bentuk pengabdian dan ikatan batin yang terus dirawat. Samsudin Ilyas, RRI, Jakarta melaporkan.
1: Kita beralih ke Banten, pendengar. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pandeglang meningkatkan kewaspadaan serta menyiagakan unit pemadam guna mengantisipasi ancaman kebakaran di tengah musim kemarau ekstrim. Berikut Ridwan Maulana melaporkan.
11: Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran BPBDPK Kabupaten Pandeglang meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi ancaman kebakaran di tengah musim kemarau. Pemerintah daerah memetakan sejumlah titik rawan guna memastikan kesiapsiagaan unit penanganan darurat.

0: yang sangat ekstrim seperti ini.
1: Menurut Rija, TPA Bangkonol sejauh ini menjadi lokasi dengan resiko kebakaran terbesar. Ia meyakini tumpukan sampah kering yang mengandung gas metana di tengah cuaca panas dan kering sangat mudah terbakar. Pemerintah daerah menghimbau seluruh lapisan masyarakat agar meningkatkan kepedulian lingkungan serta menghindari aktivitas pemicu kebakaran. Kesadaran kolektif warga disebutnya menjadi kunci utama dalam menekan resiko bencana di daerah. Upaya mitigasi bencana terus diperkuat melalui koordinasi terpadu bersama aparat penegak hukum dan instansi terkait lainnya. Langkah pencegahan ini dinilai Rija lebih efektif untuk melindungi keselamatan warga dari ancaman musibah kebakaran. Dari Paneglang, Ridwan Maulana melaporkan.
2: Guna mengatasi kekeringan pada musim kemarau ini, Dinas Pertanian Lebak membantu pompa air bagi para petani. Selengkapnya dilaporkan oleh Jalah Winarti.
3: Untuk membantu petani dalam hal pengairan pada musim kemarau ini, Dinas Pertanian Kabupaten Lebak menjalankan program pompanisasi. Sebanyak 201 unit pompa telah disiapkan dan pengelolaannya diserahkan kepada kelompok tani. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lebak Rahmat Yuniar di Lebak mengatakan pompanisasi dilakukan untuk membantu petani memenuhi kebutuhan air dan mempertahankan produksi pertanian.
4: Selain ada sumber air permukaan, kita juga kan telah membantu pompa-pompa. Ya, ada irigasi perpompaan, ada irigasi perpipaan yang melalui Kementerian Pertanian, ya, dan juga dari APBD yang akan mulai dilakukan, ya.
3: Selain itu, Dinas Pertanian juga mengusulkan penambahan mesin pompa air kepada Kementerian Pertanian. Pemerintah berharap bantuan pompanisasi dapat mengurangi dampak kekeringan dan mencegah petani mengalami gagal panen. Kemarau panjang mulai berdampak pada sektor pertanian di Kabupaten Lebak. Sejumlah sawah dan kebun petani mengalami kekeringan. Kondisi ini membuat pertumbuhan tanaman terganggu dan hasil panen menurun. Petani Kecamatan Cibadak Heri mengatakan mereka harus mengeluarkan biaya tambahan untuk mendapatkan air, baik dengan membuat sumur bor maupun membeli air menggunakan tangki.
5: Alhamdulillah kalau musim kemarau emang agak susah. Gitu. Ini kan airnya dapat beli gitu. Beli, kalau nggak beli mah nggak dapat. Nggak ada kangkung, nggak ada bayam. Gitu.
3: Keluhan serupa disampaikan petani sayur lainnya. Minimnya air membuat kualitas dan produksi sayuran menurun. Dinas Pertanian Kabupaten Lebak mengimbau petani agar mempertimbangkan kondisi air jika ingin melakukan penanaman baru pada musim kemarau kali ini agar tidak mengalami gagal panen. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
2: Kota Serang Fair 2026 masih berlangsung hingga tanggal 10 Agustus mendatang, menghadirkan hiburan dan produk UMKM. Hari pertama sempat diwarnai gangguan keamanan, namun kembali kondusif. Lucia Sari melaporkan.
6: Kota Serang Fair 2026 berlangsung sejak 7 hingga 10 Agustus 2026 di Stadion Maulana Yusuf, Kota Serang. Kegiatan ini menyajikan pameran produk UMKM, IKM, dan ekonomi kreatif, serta panggung hiburan bagi masyarakat. Namun pada hari pertama penyelenggaraannya, keramaian Kota Serang Fair sempat diwarnai gangguan keamanan. Polisi mengamankan 2 orang yang diduga terlibat pencopetan terhadap pengunjung. Keributan antar penonton juga sempat terjadi di area depan panggung hiburan. Petugas keamanan gabungan TNI, Satpol PP dan panitia kemudian bertindak untuk memisahkan pengunjung yang terlibat sehingga situasi kembali terkendali. Wali Kota Serang Budi Rustandi menghimbau masyarakat yang hadir untuk menjaga ketertiban dan keamanan selama mengikuti seluruh rangkaian Kota Serang Fair. Budi juga mengajak pengunjung tidak hanya menikmati hiburan, tetapi juga ikut menggerakkan perekonomian masyarakat dengan membeli produk UMKM Kota Serang.
7: Kita menghibur rakyat Kota Serang, ya, dan kita mendatangkan wisatawan dari luar negeri Kota Serang. Dan saya mengimbau keluarga, para penonton juga jangan anarkis, ya, jangan ribut, tentunya jangan sampai mereka membawa senjata tajam.
6: Kota Serang Fair menjadi kesempatan bagi pelaku usaha untuk memperkenalkan dan memasarkan produk lokal kepada masyarakat. Pada penyelenggaraan tahun 2025, Kota Serang Fair mencatat 383.232 pengunjung dengan nilai transaksi mencapai 11,3 miliar rupiah. Pemerintah Kota Serang berharap Kota Serang Fair tidak hanya menjadi ajang hiburan, tetapi juga memberikan dampak ekonomi bagi pelaku usaha lokal. Dari Kota Serang, Lucia Astari melaporkan.
2: Pendengar, Dinas Kesehatan Serang mengingatkan warga menjaga kesehatan menghadapi risiko penyakit kemarau. Fitria Aulia melaporkan.
8: Dinas Kesehatan Kabupaten Serang mengimbau masyarakat

0: waspadai berbagai penyakit selama musim kemarau. Imbauan disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Serang Efriza saat ditemui di Serang pada Sabtu 8 Agustus 2026. Udara kering membuat debu mudah berterbangan dan dapat memicu gangguan pernapasan.
1: Nah, sehingga kita berharap ke masyarakat tentunya kalau melihat dari penyakit pertama, misalnya penyakit saluran pernapasan, ya kalau saya bilang kalau nggak penting-penting amat ya jangan terlalu sering keluar, karena kan kondisi ya gitu. Akhirnya kalau memang harus keluar ya dengan kondisi yang ada pakai masker.
0: Masyarakat yang beraktivitas di luar rumah disarankan menggunakan masker dan segera berobat jika mengalami keluhan kesehatan. Kemarau juga berdampak pada ketersediaan dan kualitas air. Masyarakat diminta memastikan air yang digunakan untuk konsumsi dalam kondisi bersih dan layak. Selain itu, warga perlu mewaspadai DBD, karena kebiasaan menampung air dapat menjadi tempat berkembangnya jentik nyamuk. Tempat penampungan air harus ditutup dan dikuras secara rutin. Dinas Kesehatan mengajak masyarakat menjaga kebersihan lingkungan dan menerapkan pola hidup sehat selama musim kemarau. Pencegahan sejak dini diharapkan dapat mengurangi resiko berbagai penyakit. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
2: Sekian warta berita untuk saat ini. Legislator DKI Jakarta menegaskan kawasan komersial wajib melakukan pengelolaan sampah secara mandiri. Dapur Berkah Mbah Priuk menyiapkan ribuan nampan nasi kebuli kepada peziarah perhelatan Haul Akbar Mbah Priuk. Itulah dua seri berita yang sudah kami udarakan tadi. Warta berita berikutnya akan kami siarkan siang nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Anda dapat membaca informasi ini di portal berita kami, rri.co.id, dan juga menyaksikan kembali di YouTube channel RRI Jakarta.

91.2 FM Prosatu RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi Jakarta. Pagi ini pendengar bersama dengan saya Farid Kurniawan ya, sampai dengan jam 10 pagi nanti. Akan ada banyak informasi menarik, diantaranya adalah tanggal 17 nanti semua transportasi yang dikelola oleh DKI Jakarta itu tarifnya hanya Rp1 saja. Kemudian juga ada kelanjutan ya, atau mungkin update begitu dari kasus temuan ada 995 senjata di sekolah di Jakarta Selatan. Ini kemudian akhirnya di sekolah tersebut PJJ diterapkan total selama sepekan. Dan juga tentunya banyak informasi menarik lainnya, dan kami juga menunggu gabungan Anda pendengar untuk menyampaikan informasi-informasi menarik di sekitar Anda. Silakan Anda sampaikan informasinya di 08 11 79 72 9 12, atau mungkin Anda juga bisa telepon ke kami di 021 3 44 0696 dan juga di 3 44 1 4 9 9. Termasuk juga untuk Anda yang mungkin ingin menyampaikan keluhan-keluhan ya seputar kondisi di sekitar Anda pendengar, fasilitas umum atau mungkin layanan umum yang pernah Anda rasakan yang kayaknya tuh kurang optimal gitu, boleh juga silakan Anda sampaikan di Halo RRI. Nomornya sama ya, 08 11 79 72 9 12. Nanti untuk keluhan atau laporan dari Anda akan kami sampaikan ke pihak yang terkait. Jadi jangan ragu ya, apalagi buat Anda nih yang lagi ada di jalan, mungkin ngelihat ada lampu lalu lintas yang nggak nyala, atau mungkin ada jalan yang rusak, atau mungkin ada apa gitu ya di jalan, boleh silakan Anda sampaikan di Halo RRI. Nanti keluhan atau laporan dari Anda akan kami sampaikan ke pihak yang terkait untuk segera ditindaklanjuti.

0: Bersama saya Doni Suprianto, inilah Warta Parlemen. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Mai Esti Wijayati, meminta pemerintah segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan agar anggaran program makan bergizi gratis dipisahkan dari alokasi anggaran pendidikan. Politisi fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu menegaskan penguatan anggaran pendidikan diperlukan untuk meningkatkan kualitas tenaga pendidikan, pemerataan layanan pendidikan di daerah 3T, serta mendukung perbaikan infrastruktur serta digitalisasi pembelajaran. Anggota Komisi 3 DPR RI Hinca Panjaitan meminta aparat penegak hukum tidak bersifat pasif terhadap unggahan video pelanggaran hukum yang dilaporkan melalui media sosial. Menurutnya, unggahan di media sosial menjadi informasi krusial bagi penegak hukum untuk merespon secara cepat suatu kasus.
1: Bagaimana makin banyak ini? Sebenarnya bukan makin banyak, tetap ada, tetapi masyarakat makin terbuka. Bagaimana pengawasan dari kami di Komisi 3? Saya menemukan banyak sekali ini di daerah seperti itu, maka kita mengunjungi sampai ke level polsek-polseknya. Jumlah polisi kita untuk keliling di seluruh Indonesia itu terbatas itu polisi itu. Sementara kita semua hampir semua ini masyarakat Indonesia punya handphone nih yang bisa ngapain saja gitu. Nah, oleh karena itu harus dianggap menjadi masukan yang penting untuk direspon sangat cepat.
0: Informasi selengkapnya kunjungi media sosial TVR Parlemen. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni menilai pembahasan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset masih membutuhkan pendalaman, khususnya terkait desain kelembagaan yang akan mengelola aset hasil tindak pidana. Legislator fraksi Nasdem ini berpendapat, badan pengelola aset yang diusulkan harus independen, tidak tumpang tindih dengan lembaga yang sudah ada, serta dapat menjalankan tugas secara profesional dan akuntabel.
2: Televisi Radio Parlemen.
0: Demikian Warta Parlemen, produksi TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Setjen DPR RI.
3: Dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.
4: Jakarta Pagi Ini 91,2 FM.
5: Selamat pagi pendengar, untuk Anda yang mungkin juga baru bergabung bersama dengan kami di Jakarta pagi ini ya, masih ada saya Farid Kurniawan pendengar. Untuk kondisi cuaca di tempat Anda bagaimana pagi hari ini? Boleh silakan Anda sampaikan ya di 0811 797 7912, atau mungkin Anda yang sudah ada di jalan juga kalau mungkin ingin mengupdate ya kondisi traffic, boleh juga silakan Anda sampaikan di Jakarta pagi ini. Untuk Anda yang mungkin tanggal 17 Agustus pengen jalan-jalan di sekitaran Jakarta ya, ini ada kabar gembira karena tanggal 17 Agustus nanti, semua transportasi yang dikelola oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan dikenakan tarif khusus hanya Rp1 saja. Kebijakan ini disampaikan oleh Pak Gubernur Pramono Anung sebagai kado katanya untuk masyarakat ibu kota dalam momentum Hari Kemerdekaan. Jadi buat Anda yang mau jalan-jalan ya untuk ke seputaran Monas, Istana gitu kan, biasanya banyak banget ramai sekali. Anda bisa menggunakan transportasi umum yang dikelola oleh Pemprov DKI Jakarta, mumpung tarifnya Rp1 saja. Tapi kayaknya yang bakalan jadi primadona selain Transjakarta tentunya MRT ya. Banyak yang jalan-jalan nanti mungkin menggunakan MRT karena tarifnya juga cuma Rp1 saja. Jadi tunggu ya hari Senin nanti pendengar, tanggal 17 Agustus 2026. Kali ini akan kita pantau kondisi cuaca ya di wilayah Jakarta dan sekitarnya bagaimana, dan kemudian juga perakhirannya akan seperti apa hari ini bersama dengan perakhiran BMKG ada Mas Azwar Makarim. Selamat pagi, Mas Azwar.
6: Selamat pagi, Mas.
5: Selamat pagi. Pantauan untuk Jakarta di radar cuaca BMKG bagaimana pagi hari ini dan perakhirannya akan seperti apa hari ini?
7: Ya, baik. Pantauan berdasarkan radar cuaca BMKG pada hari ini di wilayah Jabodetabek tidak adanya hujan yang terpantau di wilayah Jabodetabek. Mm-hmm. Kemudian untuk perakiran cuaca di wilayah Jabodetabek pada hari ini, secara umum hari ini cerah berawan hingga berawan tebal dengan suhu udara berkisar di antara 24 hingga 34 derajat Celcius. Dengan angin permukaan bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 5-30 km per jam.
5: Oke, baik. Kemudian kalau untuk suhunya berapa untuk Jakarta hari ini?
7: Ya, suhunya di Jakarta sendiri berkisar di antara 26 hingga 34 derajat Celcius. Untuk suhu maksimumnya itu pada siang hari diperkirakan mencapai 34 derajat Celcius.
5: Oke. Dalam beberapa hari ke depan atau mungkin di wilayah Jakarta khususnya, apakah ada potensi hujan atau bagaimana? Atau masih kering saja begitu, Mas Aswar?
7: Iya, dalam sepekan ke depan untuk wilayah Jakarta memang potensinya masih kering ya. Hal ini juga berkesinambungan dengan secara klimatologis. Diperkirakan kan puncak musim kemarau di wilayah Jakarta itu Agustus hingga September ya, Mas. Sehingga untuk seminggu ke depan potensinya curah hujan yang terjadi di wilayah Jakarta cukup rendah, Mas.
5: Baik. Kemudian kalau untuk jalur penyeberangan laut di sekitar Jakarta bagaimana?
7: Ya, baik. Untuk jalur penyeberangan laut di sekitar Jakarta khususnya di wilayah Selat Sunda, untuk ketinggian gelombangnya itu mencapai 0,5 hingga 1,5 meter. Kemudian untuk ketinggian gelombang yang berada di wilayah sekitaran Pulau Jawa berkisar di antara 1,4 hingga 6 meter, yaitu di wilayah Samudra Hindia Selatan Banten memanjang hingga Yogyakarta. Kemudian di Samudra Hindia Barat Lampung. Kemudian juga terdapat adanya ketinggian gelombang yang cukup signifikan di wilayah Laut Natuna, Laut Jawa, Laut Bali, Laut Sulawesi, Selat Makassar, Laut Seram, Laut Sumbawa, dan Laut Maluku.
5: Baik, kemudian kalau untuk penerbangan bagaimana?
7: Ya, untuk jalur penerbangan sendiri adanya potensi awan sibi yang dapat menyebabkan guncangan, di mana terdapat adanya potensi pertumbuhan awan sibi di wilayah Sumatera, yaitu di wilayah Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, kemudian di sebagian wilayah Papua, Papua Pegunungan dan Papua Tengah.
5: Oke, baik. Untuk update informasi cuaca, Mas Azwar, kita bisa akses kemana?
7: Ya, baik, untuk update informasi perakiran cuaca dan peringatan dini yang lebih lengkap bisa update di website kami, yaitu www.cuacabmkg.go.id. Kemudian melalui aplikasi mobile info BMKG serta media sosial kami @info_bmkg.
5: Baik, terima kasih Mas Aswar, selamat pagi, selamat kembali bertugas.
7: Selamat pagi, terima kasih Mas.
5: Selamat pagi, demikian pendengar untuk informasi perakiran cuaca bersama dengan perakirawan BMKG Azwar Makarim. Nanti pendengar kami akan menawarkan 3 tema ya untuk Anda pilih dalam polling Jakarta pagi ini seperti biasanya. Anda yang akan menentukan tema mana yang nantinya akan kita bahas bersama dengan para narasumber.

0: Syar, kamu lihat dia deh. Hah? Rasanya seperti dunia gak berpihak padanya ya.
1: Eh, kok kamu bilang begitu sih, Van?
0: Iya, maksudnya dia itu punya keterbatasan. Semua pasti terasa lebih berat kan?
1: Bukan keterbatasannya yang membuat segalanya berat, Van.
0: Hah?
1: Tapi kadang kitanya yang justru membuatnya kelihatan lebih sulit.
0: Maksudnya?
1: Iya, kita sering melihat mereka dengan rasa kasihan, bukan dengan penghargaan. Kita menganggap mereka lemah, padahal mereka berjuang lebih keras dari kita loh. Mereka ingin dihargai, bukan dikasihani.
0: Oh, jadi maksudnya yang kita beri bukan belas kasihan, tapi kesempatan.
1: Betul, mereka itu berhak setara, berhak berkarya, berhak bahagia, sama seperti kita. Stigma yang kita bangun itulah yang jadinya membatasi.
0: Ternyata selama ini aku salah menilai ya.
1: Kita semua belajar untuk melihat dengan hati, bukan dengan mata. Yuk, kita rubah cara kita memperlakukan mereka.
0: Iya ya, setuju.
1: Penyandang disabilitas adalah bagian dari kita. Hargai, beri kesempatan, dan dukung mereka.
2: Di tengah kesibukan sehari-hari, seringkali kita lupa untuk berolahraga. Padahal, ada satu aktivitas sederhana yang dapat memberikan banyak manfaat bagi kesehatan, yaitu jalan kaki. Jalan kaki adalah aktivitas yang mudah dilakukan dan tidak memerlukan alat khusus. Anda dapat melakukannya di mana saja, kapan saja, dan tanpa biaya. Kegiatan jalan kaki ini memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Di antaranya adalah meningkatkan kesehatan jantung dan paru-paru. Jalan kaki dapat membantu melancarkan aliran darah dan meningkatkan fungsi jantung dan paru-paru. Selain itu, jalan kaki juga membantu mengontrol berat badan. Karena jalan kaki dapat membakar kalori dan membantu kita untuk mencapai berat badan ideal. Jalan kaki juga dapat memperkuat tulang dan otot, sehingga dapat mengurangi risiko osteoporosis dan cedera. Manfaat lain dari kegiatan jalan kaki ini adalah meningkatkan mood dan mengurangi stres, serta menjaga kesehatan mental. Karena jalan kaki dapat membantu meningkatkan fungsi kognitif dan mengurangi risiko demensia. Jika Anda belum terbiasa jalan kaki, mulailah dengan berjalan kaki selama 10-15 menit setiap hari. Setelah terbiasa, tingkatkan durasi dan intensitas jalan kaki secara bertahap. Jangan lupa, gunakan sepatu yang nyaman untuk jalan kaki. Dan ajak keluarga atau teman Anda untuk berjalan kaki bersama. Jadi tunggu apa lagi? Mulai hari ini, biasakan perbanyak jalan kaki.
3: Jakarta Pagi Ini. Instagram @RRIPro1Jakarta. 91,2 FM.
4: Masih di Jakarta Pagi Ini, pendengar, saya Farid Kurniawan sampai dengan jam 10 nanti ya. Anda mungkin sudah mendengar kabar berita bahwa hari Jumat malam ini ada kebakaran yang terjadi di gedung Bapenda DKI Jakarta ya, di Jalan Abdul Muiz, di sekitar belakang gedung RRI. Api dilaporkan muncul sekitar pukul 9:30 malam dari lantai 11 dan kemudian menjalar hingga ke lantai 16. Petugas pemadam ini mengerahkan 40 unit armada dan sekitar 200 personil untuk menangani kebakaran tersebut. Yang menjadi perhatian tentunya adalah soal servis yang kemudian bagaimana begitu setelah terjadinya kebakaran di sana, karena kan di sana ada kantor yang melayani warga juga begitu, termasuk juga tentang pelayanan pajak. Tapi warga nggak perlu khawatir katanya, karena Gubernur DKI Jakarta Pak Pramono Anung ini langsung memastikan bahwa pelayanan perpajakan tetap berjalan dengan normal. Pasalnya seluruh database perpajakan Pemprov DKI Jakarta itu sudah terdigitalisasi sehingga tidak bergantung pada dokumen fisik yang ada di gedung tersebut. Dan sementara itu sekitar 1000-an ASN yang ngantornya di gedung tersebut ya, ini untuk sementara dialihkan skema kerjanya, termasuk juga pekerja dari rumah atau dari kantor suku dinas wilayah kota. Untuk Anda pendengar pagi hari ini yang ingin berbagi informasi bersama dengan kami, silakan Anda sampaikan informasinya 08 11 79 72 7912. Sekarang kita akan pantau kondisi trafik di Jakarta pagi hari ini seperti apa pantauannya bersama dengan Aibda Yogi Supono dari TMC Polda Metro Jaya. Selamat pagi Aibda Yogi.
5: Selamat pagi Mas Farid, tetap jaga kesehatan.
4: Baik, pantauan bagaimana pagi hari ini? Silakan disampaikan.
5: Ya, untuk yang pertama tadi sekitar pukul 5.15 ini ada penanganan kebakaran tepatnya di sekitar gedung Advent samping gedung Subdit Gakum Pancoran di Telantas Polda Metro Jaya, Jalan MT Aryono yang mengarah ke arah Cawang, dan saat ini masih penanganan petugas damkar agar pengendara tetap berhati-hati. Dan satu lagi, tadi sekitar pukul 6.15 ada penanganan kebakaran juga, ini motor listrik, tepatnya depan gedung Polda Metro Jaya, Jalan Gatot Subroto yang mengarah ke arah Semanggi, dan sempat ada kepadatan hingga seputaran Telkom, gedung Telkom, dan saat ini motor sudah dapat dipadamkan dan sudah ditepikan, namun masih ada imbasnya agar pengendara tetap berhati-hati. Dan untuk proyek galian masih ada tepatnya di seputaran wilayah Jakarta, tepatnya samping gerbang tol Kuningan 2 yang mengarah ke arah, ini Jalan Gatot Subroto yang mengarah ke arah Cawang. Mm-hmm. Dan di wilayah Jakarta Timur ada dua lokasi, tepatnya depan setelah Komplek Kemenhan, Jalan Dei Panjaitan yang mengarah ke arah UKI. Mm-hmm. Dan satu lagi setelah gedung Wika Tower, Jalan Dei Panjaitan yang mengarah ke arah Kebonanas. Dan di wilayah Jakarta Utara juga masih ada, tepatnya di Jalan Gading Nias, Jalan Gading Nias yang mengarah ke arah Pegangsaan, ini proyek pengaspalan. Dan di Bekasi Kota juga ada proyek galian gorong-gorong, saat ini sudah selesai namun masih ada pengaspalannya, selesai proyek tersebut, namun masih ada imbasnya, terutama jalan, dari Jalan Raya Jatiwaringin, Pondok Gede, Bekasi Kota, yang mengarah ke arah Kalimalang, untuk arus berangkat pagi ini ada kepadatan. Dan yang terakhir kami ingatkan, hari ini tanggal 10 Agustus diberlakukan untuk kendaraan roda 4 berplat genap. Pagi ini mulai pukul 06 sampai dengan pukul 10.00 WIB untuk kawasan ganjil genap ruas arteri ibu kota DKI Jakarta untuk kendaraan roda 4-nya. Demikian Mas Farid.
4: Baik, kemudian kalau untuk rencana aksi penyampaian pendapat hari ini akan ada di mana saja?
5: Yang pertama nanti sekitar pukul 8.00 WIB di depan Kedubes Australia, Jalan Patra Kuningan Jakarta Selatan. Yang kedua pukul 12.00 depan Barhaka Mabes Polri Trunojoyo. Yang ketiga pukul 13.00 di Silang Monas, seberang Gedung Dana Reksa Jakarta Pusat. Yang keempat pukul 10.00 depan Kementerian ESDM RI Jalan Kebon Sirih Jakarta Pusat. Yang kelima pukul 10.00 WIB di depan BGN RI Jalan Kebon Sirih Jakarta Pusat. Dan depan Kejagung RI Jalan Sultan Hasanuddin Jakarta Selatan. Lima objek lokasi tersebut saat ini masa belum datangan dan belum ada pengalian arus di seputaran objek lokasi. Jadi atau tidaknya kita masih menunggu petugas yang ada di lapangan untuk perkembangan lebih lanjutnya. Demikian Mas Farid.
4: Baik, terakhir silakan sampaikan imbauan ke pendengar kami.
5: Ya, kami imbau bagi masyarakat, mari kita sama-sama tertib lalu lintas di jalan, guna keselamatan dalam kita berkendara, sehingga kita selamat sampai tujuan dan tidak terkena penindakan dari kamera etle statis kami maupun etle mobile kami. Demikian Mas Farid.
4: Baik, terima kasih Abdi Yogi untuk informasinya. Selamat pagi, selamat kembali bertugas.
5: Selamat pagi, salam sehat, salam tertib, lalu lintas.
4: Demikian pendengar untuk informasi traffic terkini bersama dengan Abdi Yogi Supono dari TMC Polda Metro Jaya. Bu Eca Amit yang ada di Bogor, selamat pagi Bu Eca. Katanya untuk Bogor sekitarnya berawan, suhu udaranya 22 derajat Celcius. Terima kasih untuk informasinya.

0: Tini, tiap pagi kok ribet banget sih nyiapin sarapan? Anak saya cukup makan roti sama teh manis aja, toh kenyang.
1: Bu Rina, kenyang belum tentu bergizi loh. Kalau gizinya kurang, anak bisa berisiko stunting.
0: Loh, stunting itu karena keturunan kan?
1: Bukan, stunting terjadi karena kekurangan gizi sejak dini. Sarapan bergizi bisa bantu mencegahnya. Isi piring anak sebaiknya ada karbohidrat, protein hewani, ditambah sayur dan buah.
0: Oh, jadi nggak cukup makan roti manis aja ya? Wah, harus mulai berubah nih.
1: Nah, itu baru ibu hebat. Yuk, biasakan sarapan bergizi tiap pagi.
2: Sarapan bergizi tiap pagi, cegah stunting sejak dini.
3: Pernahkah Anda tersenyum hanya karena melihat orang lain tersenyum? Atau ikut tertawa walaupun belum tahu apa yang sedang dibicarakan? Ternyata, fenomena ini bukan sekadar kebiasaan, melainkan cara kerja alami otak manusia. Para ilmuwan menjelaskan bahwa di dalam otak, terdapat sel saraf yang dikenal sebagai mirror neurons atau neuron cermin. Sel-sel ini membantu kita memahami sekaligus meniru ekspresi, gerakan, bahkan emosi orang lain. Ketika melihat seseorang tersenyum dengan tulus, otak kita merespon seolah-olah kita sendiri yang sedang melakukan senyuman itu. Akibatnya, otot-otot wajah ikut bergerak, dan suasana hati pun bisa menjadi lebih positif. Kemampuan ini dipercaya berperan penting dalam membangun empati dan mempererat hubungan sosial. Bahkan sejak zaman dahulu, kemampuan membaca ekspresi wajah dianggap membantu manusia bekerja sama dan saling memahami. Jadi, senyum bukan hanya sekadar ekspresi wajah, senyum adalah bentuk komunikasi yang sangat sederhana, tetapi mampu menciptakan efek berantai. Bisa jadi, senyum yang Anda berikan hari ini akan membuat orang lain ikut tersenyum, lalu meneruskannya kepada orang berikutnya.
4: Jakarta pagi ini pendengar, kami tawarkan 3 tema untuk Anda pilih dalam polling kali ini, dan Anda nanti yang menentukan ya tema mana yang akan kita bahas bersama dengan para narasumber. Tema yang pertama adalah KPAI mengatakan rokok ilegal ini harganya murah dan juga bikin candu, pengawasan diperketat untuk mencegah anak menjadi konsumennya. Kemudian yang kedua, buntut kebakaran gedung Bapenda, Pramono Gubernur DKI Jakarta minta tiap RW di Jakarta wajib punya APAR. Dan yang ketiga pendengar, ini juga masih seputar Jakarta tentunya. Gubernur Pramono mengatakan Jakarta akan mengelola transportasi laut Kepulauan Seribu mulai tahun 2027. Menarik ini. Mana yang menurut Anda paling menarik? Silakan Anda sampaikan pilihan Anda. 0811 7977 912, disertai dengan alasannya. Dan nanti untuk tema yang paling banyak Anda pilih, itu yang akan kita bahas bersama dengan para narasumber.

0: masih di Jakarta pagi ini mendengar pukul 7 kita akan gabung dulu ya dengan Pro3 RRI akan menyampaikan warta berita dan setelah itu kita akan lanjutkan kembali Jakarta pagi ini. Jangan lupa untuk memilih satu dari tiga tema yang kami tawarkan. Nanti untuk tema yang paling banyak Anda pilih itu yang akan kita bahas bersama dengan para narasumber.
1: 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: BRIN membangun inovasi di seluruh rantai MPG, mulai dari bahan pangan, mesin pengolahan, kemasan, deteksi halal, distribusi, sampai monitoring berbasis AI.
2: Pengalaman membuktikan bahwa kalau perbedaan etnik, perbedaan politik, tidak seberapa dampaknya.
0: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN menciptakan inovasi alat deteksi gas pembusukan di Ompreng Makan Bergizi Gratis atau MBG. Alat deteksi pembusukan sebagai dukungan BRIN untuk program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Menteri Agama Nasaruddin Umar menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kerukunan bagi masyarakat. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pengembangan teknologi nuklir di Indonesia diarahkan untuk kepentingan energi dan kesehatan. Inilah warta berita selengkapnya Senin 10 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN menciptakan inovasi alat deteksi gas pembusukan di Ompreng Makan Bergizi Gratis. Alat deteksi pembusukan sebagai dukungan dari BRIN untuk program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Yang pertama adalah Food Guard. Adalah
4: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN memberikan dukungan untuk program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yakni Makan Bergizi Gratis atau MBG. Kepala BRIN Profesor Arif Satria mengatakan, salah satu bentuk dukungan tersebut yakni inovasi alat deteksi gas pembusukan di Ompreng MBG, yakni Food Guard yang dilengkapi dengan teknologi multisensor dan kecerdasan buatan atau AI sehingga kualitas makanan tetap terjaga. Inovasi lain adalah Fresh Can, yakni alat yang mampu mendeteksi kesegaran bahan pangan mentah maupun makan olahan secara tepat. Penjelasan Kepala BRIN disampaikan di Jakarta.
1: Di bidang MBG dan pangan, BRIN membangun inovasi di seluruh rantai MBG, mulai dari bahan pangan, mesin pengolahan, kemasan, deteksi halal, distribusi, sampai monitoring berbasis AI. Salah satu contohnya adalah Food Guard, perangkat yang ditempatkan pada Ompreng untuk mendeteksi gas pembusukan dengan menggunakan multisensor dan model AI.
4: Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono berkoordinasi dengan BRIN untuk menindaklanjuti atas inovasi BRIN, yakni mencegah kebusukan di Ompreng MBG.
5: Rencananya Senin atau Selasa kami minta untuk bisa dipaparkan kepada kami, karena kami butuh sorts of solution untuk bisa membuat keracunan itu nol.
4: Presiden Prabowo sendiri telah melihat langsung dan mendengarkan penjelasan dari peneliti terkait inovasi BRIN untuk MBG dalam acara yang dihadiri oleh 150 peneliti BRIN di Istana Kepresidenan beberapa waktu lalu. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Agama Nasaruddin Umar menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kerukunan bagi masyarakat. Hal itu disampaikan saat mengisi tablik akbar di Masjid Raya Sabilal Muqtadin di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Lukmanul Hakim melaporkan.
2: Pengalaman membuktikan bahwa kalau perbedaan etnik, perbedaan politik, tidak seberapa dampaknya.
6: Ribuan jemaah memadati Masjid Raya Sabilal Muqtadin Banjarmasin untuk mengikuti tablik akbar bersama Menteri Agama Republik Indonesia, Profesor Kyai Haji Nasaruddin Umar. Dalam tausiahnya, Menak menekankan pentingnya merawat persatuan dan kerukunan di tanah Kalimantan Selatan. Ia menegaskan kondusivitas dan persatuan yang kokoh menjadi kunci utama dalam mendorong keberhasilan pembangunan daerah di berbagai sektor.
2: Pengalaman membuktikan bahwa kalau perbedaan etnik, kalau perbedaan politik, tidak seberapa dampaknya.